0: memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
1: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
0: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaging yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Editorial Kiraat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqoh yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabakoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
17: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Citra dan juga Putri pendengar di Purwakarta pagi ini. Sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Nur Faizin. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Nur Fa.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, monggo Pak Nur Fa, informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini nggak sore pagi. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat yang berlaku 24 jam mulai pagi hari ini 14 September 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 65 hingga 95%. Angin umumnya dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap hingga Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Demikian Mbak Citra.
0: Ya baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Nurfa atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi kembali.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
4: Bismillahirrahmanirrahim, saya Minta Raga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan, semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa, serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, nah Citra nih, kamu kayaknya sih kalau ngelihat dari postur kamu nih, kamu pasti bakalan seneng atau rajin olahraga, benar nggak? Dan olahraga apa nih yang jadi favorit? Sayang kamu nggak mungkin kan tanya ke aku.
2: Nggak juga sih, sebenarnya bukan rajin olahraga juga, cuman ya kadang-kadang aja kalau pas mungkin ada waktu yang sela, ya, berusaha untuk menyempatkan waktu buat berolahraga. Nah, salah satu olahraga yang memang bukan sering juga, tapi lagi sering gitu
3: satu
2: ya.
3: Satu pekan paling enggak mungkin kamu
2: ya, lakukan ya, misalnya satu. Ada lari atau jalan kaki sih, nah, atau ya, jalan gitu. Ya.
3: Nah, karena ini ada beberapa olahraga yang ternyata bisa bakar kalori lebih banyak daripada lari ternyata.
2: Oh, Cid, ya. Apa tuh?
3: Nah, jadi lari ini kerap jadi pilihan untuk membakar kalori ya. Olahraga ini bukan satu-satunya aktivitas fisik yang mampu membakar banyak energi ternyata. Nah, ada beberapa olahraga yang ternyata bisa membakar kalori lebih banyak dari lari.
2: Salah satunya
3: adalah lompat tali.
2: Nah, ya, ini
3: bisa membakar sekitar 800 sampai 1000 kalori per jam. Tapi ngos-ngosan banget ya.
2: Iya, ini mengingatkan kita ke beberapa tahun yang lalu ketika kita masih anak-anak gitu ya. Mantusan dulu sehat banget. Wah, udah paling jago nih lompat tali. Dari ukuran berapa? Gas pokoknya ya.
3: Kalau Sunda Manda itu apa?
2: Beda, kalau Sunda Manda itu kan kayak apa sih? Engklek ya. Ada lagi enggak? Terus juga ini, ada apa tuh?
3: Ini susah banget nih, latihan ini interval intensitas tinggi atau HIIT. Kalau ini bener Cid, ini biasanya ya kalau kita olahraga dalam waktu 1 jam aja ini bobot aku bisa turun sampai 500 gram.
2: Waduh, yakin habis itu
3: dulu,
2: habis habis olahraga, terus habis itu kan turun 500 gram. Habis itu makan, naik lagi 1 kilo gitu ya.
3: Enggak, tapi bener HIIT ini bener-bener luar biasa nih. Ini sekitar 600 sampai 1000 kalori per jam. Bener nih Cid, tergantung tingkat usahanya ya.
2: Iya,
3: bener. Tapi latihan ini juga menggabungkan periode gerakan intens dengan waktu pemulihan. Tapi sekali hal yang satu hal yang harus diperhatikan sebelum HIIT, harus ini dulu Cid, pemanasan dulu, kalau enggak bahaya.
2: Iya, terus juga berenang nih. Ternyata berenang juga bisa membakar sekitar 700 sampai dengan 900 kalori per jamnya. Sekaligus enggak bisa renang soalnya, bingung kan? Emang enggak bisa berenang?
3: Bisa berenang ya.
2: Misalnya ngambang. Atau kayak batu gitu ya. Nah, sekaligus ini tuh melatih hampir seluruh kelompok otot ya, terutama punggung, bahu, dan juga otot inti. Nah, ini direkomendasikan olahraga ini karena tentunya mendukung kesehatan kardiovaskular ya, dan juga meningkatkan kekuatan tanpa memberikan tekanan besar pada persendian.
3: Kangen berenang.
2: Iya, pengen banget sih.
3: Terus berikutnya ada mendayung ya. Olahraga mendayung ini bisa membakar sekitar 600 sampai 900 kalori per jam. Gerakan ini melibatkan kaki, punggung, lengan, otot inti secara bersamaan.
2: Iya, dan yang terakhir nih ada kickboxing ya, atau combat cardio ini yang bisa membakar 700 hingga 900 kalori per jam. Nah, kombinasi pukulan, gerakan kaki, dan juga rotasi tubuh ini membuat banyak otot bekerja secara bersamaan. Boleh juga nih kayak kickboxing ya.
3: Iya, benar. Jadi beberapa olahraga tadi sebenarnya juga gak kalah ininya juga ya,
2: sama apa, lari ya,
3: kalorinya sama lari ya. Jadi mungkin boleh pilih salah satunya. Kalau aku sih pengen berenang ya.
2: Kalau aku kickboxing kali ya.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar PPK Omawa mendorong mahasiswa ikut membangun desa yang cerdas dan produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Lantas seperti apa dampaknya bagi desa dan masyarakat? Berikut pendapat mereka.

0: kalau menurut saya PPK Ormawa itu punya pengaruh yang sangat besar karena bisa melibatkan mahasiswa untuk membantu masyarakat yang ada di desa. Dan salah satu perubahan yang paling menonjol itu yaitu masyarakatnya menjadi lebih aktif, produktif, dan punya ide atau punya cara untuk mengembangkan potensi usaha yang ada di desa tersebut. Kalau menurut saya seperti itu.
1: Menurut saya, program PPK Ormawa itu sangat membantu terutama dalam mengembangkan usaha kecil yang saya jalani. Program ini sangat membantu untuk mengembangkan, jadi saya lebih tahu, dengan adanya program ini, saya jadi lebih tahu cara mengembangkan usaha. Masyarakat juga lebih semangat dalam meningkatkan penghasilan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mempercepat persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Selain menyiapkan lahan, pemerintah Kabupaten juga melengkapi dokumen teknis pendukung. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga mulai mengebut persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Selain pemenuhan legalitas lahan, sejumlah dokumen teknis lingkungan dan perhubungan juga tengah disiapkan. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, Pemkab tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi untuk penyiapan SNT. Salah satu yang dikebut adalah pemecahan sertifikat tanah untuk 6 bidang dari total 19 bidang lahan yang direncanakan menjadi lokasi SNT. Selain legalitas lahan, Pemkab juga menyiapkan sejumlah dokumen teknis sebagai bagian dari persyaratan pendirian sekolah. Dokumen ini meliputi Rintek LB3, Pertek Air Limbah UKL UPL, serta dokumen analisis dampak lalu lintas Andalalin. Bupati Fahmi menegaskan Pemkab Purbalingga menyatakan mendukung pendirian SNT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan daerah.
4: Kabupaten Purbalingga sedang mencukupi kesiapan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Antara lain, pemecahan sertifikat 6 bidang tanah dari 19 lokasi SNT, penyusunan dokumen rincian teknis, pengelolaan limbah berbahaya dan racun, penyusunan dokumen persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu air limbah, dokumen UKNPL, dan dokumen lainnya.
3: Sementara itu, Bupati Fahmi juga menambahkan untuk mendukung seluruh tahapan persiapan, Pemkab Purbalingga juga memprioritaskan dukungan pembiayaan. Anggaran ini bersumber dari tambahan transfer ke daerah TKD pada perubahan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2026. Fitri Hasanah melaporkan.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda. Masih di rangkaian acara Purwokerto pagi ini, kita sudah memasuki segmen Purwokerto Menyapa edisi Senin 14 September 2026. Dan di edisi kali ini kita akan mengulas tema tentang membangun desa cerdas dan produktif bersama PPK Ormawa. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilahkan yang ingin bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, desa merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan masyarakat yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi lebih mandiri. Namun, potensi tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan secara kreatif, inovatif, dan juga berkelanjutan. Di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman, desa juga dituntut untuk mampu beradaptasi agar bisa menciptakan masyarakat yang cerdas dan juga produktif. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa hadir sebagai salah satu upaya untuk mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat. Dan melalui berbagai program dan juga kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat desa, mahasiswa tidak hanya dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kampus saja, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menggali potensi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah ada di desa. Lantas seperti apa peran PPK Ormawa dalam membantu membangun desa yang cerdas dan juga produktif? Kemudian sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam memberikan dampak bagi masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa? Serta apa saja nih kira-kira tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan desa yang lebih mandiri, inovatif, dan juga berdaya saing? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi. Ada Mbak Nabila Zahra, ini dari tim PPKO HMPS PGSD Desa Cerdas. Selamat pagi Mbak Nabila.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dan juga saya mau sapa Mas Damar Jati Wijaya. Ini adalah PPK Ormawa BEM FPP Smart Farming ya.
3: Oke, betul.
0: Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Iya, ini pagi ini suasananya berbeda ya karena narasumber kita masih muda-muda banget ya. Kita lebih cheers aja pagi ini.
1: Iya, benar-benar. Ini berasa kayak emak sama anak gitu ya.
0: Aduh.
1: Oh, enggak, tapi kita teman.
0: Iya.
2: Masih kelihatan seumuran.
0: Oh, iya
2: gitu
0: iya.
2: Ya. Masih kelihatan seumuran berarti
1: kelihatan
2: sebenarnya.
1: Iya. Oke, ini topiknya juga cukup menarik sekali ya Putri, terkait dengan membangun desa cerdas dan juga produktif bersama PPK Ormawa. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam juga nih ya, Mbak Nabila ini bisa menjelaskan dulu nih, sebagai tim PPKO HMPS PGSD Desa Cerdas, sebenarnya apa sih Mbak yang melatar belakangi tim ini memilih program Desa Cerdas, dan juga mungkin persoalan apa yang ingin diselesaikan di masyarakat? Monggo.
2: Jadi untuk kenapa sih tim HMPS PGSD memilih topik desa cerdas? Nah, jadi karena PGSD itu kan linearnya dengan pendidikan. Nah, desa cerdas itu salah satu programnya itu juga terkait pendidikan, tapi bedanya itu pendidikannya non formal. Nah, jadi kami memilih untuk menggunakan tema desa cerdas karena memang itu linear dengan program studi kami. Jadi, dan untuk permasalahan yang ingin diselesaikan, begitu tadi Mbak Sita. Nah, untuk permasalahan yang ingin diselesaikan itu tentunya tidak jauh-jauh dari pendidikan, karena memang kebetulan untuk di desa sasaran kami sekitar 82% itu masyarakat hanya lulusan sekolah dasar. Nah, jadi kami memilih untuk menggunakan topik desa cerdas seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih. Dan Mbak, ketika pertama kali turun ke desa ini ya, ini bagaimana nih mengidentifikasi kebutuhan masyarakat ini? Apakah program ini berdasarkan hasil pengamatan dari mahasiswa sendiri atau memang ada usulan dari desa?
2: Jadi untuk PPK Ormawa itu kan kebetulan untuk desa sasarannya itu kan mencari sendiri. Nah, jadi kami juga mencari informasi-informasi terlebih dahulu, baik dari orang-orang terdekat maupun dari informasi berdasarkan data. Kebetulan kami mengunjungi dinas Kecamatan Karangjambu, lalu untuk ya Kecamatan Karangjambu mengetahui data-data yang memang sekiranya linear dengan sasaran kami gitu. Nah, kebetulan ada rekomendasi juga di Desa Danasari namanya, untuk desa sasaran kami namanya Desa Danasari. Lalu kami berkunjung ke Desa Danasari untuk mencari informasi Untuk pertama kami hanya melalui pengamatan saja karena memang hari weekend waktu itu, jadi belum sempat bertemu dengan pemerintah desanya. Jadi kami hanya bertanya kepada warga-warga melalui wawancara singkat seperti itu. Lalu untuk kedua kalinya kami ke sana, alhamdulillah bertemu dengan pemerintah desa dan juga beserta Pak Kadesnya. Jadi kami melakukan wawancara juga, dan juga kami meminta data-data yang memang dibutuhkan dari pemerintah desa, dan dari pemerintah desa juga memberikan data-data tersebut, sehingga kami melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat itu berdasarkan data dan juga hasil wawancara bersama pemerintahan desa dan juga masyarakat.
1: Jadi antusiasme dari masyarakat juga sangat luar biasa sekali.
2: Alhamdulillah, ya, sangat luar biasa untuk di desa Danas.
1: Oke, baik, kita beralih dulu nih ke Mas Damar. Mas Damar, nih mungkin pertanyaan yang sama ya, kalau dari PPK Ormawa BEM FPP tadi mengusung program Smart Farming, ini apa nih yang melatar belakangi dipilihnya konsep pertanian cerdas ini?
3: Oke, jadi kenapa kita mengambil desa Smart Farming itu, yang pertama, tadi kan kalau dari PGSD itu linearnya dengan desa cerdas sesuai dengan keilmuannya, jadi kita mengambil smart farming ini sesuai disiplin ilmu kita, yaitu pertanian. Kenapa kita mengambil smart farming di desa Purbadana? Kemarin kita sudah melakukan survei serta analisis, jadi ternyata di desa Purbadana itu memiliki sebuah potensi sarana-prasarana, akan tetapi belum digunakan secara maksimal, yang mengakibatkan kemarin itu kena musibah angin badai. Jadi kita hadir di situ untuk merevitalisasi kembali, kemudian mengaktifkan yang ada. Kemudian kita sudah melakukan koordinasi dengan balai dan desa dan juga dengan dosen pendamping itu untuk mengaktifkan kembali apa yang seharusnya sudah berjalan gitu. Nah, kemarin sudah pada saat kita melakukan identifikasi itu ada beberapa alat yang tidak sesuai SOP, jadi kita hadir di situ untuk memperbaiki gitu.
0: Oke, kemudian dalam pelaksanaannya ini, Mas, seperti apa nih penerapan konsep smart farming yang dilakukan oleh tim Mas? Terus teknologi tersebut juga apakah bisa membantu masyarakat dalam pengelolaan pertanian?
3: Oke, jadi teknologi yang kita terapkan itu, jadi kita itu membuat teknologi IoT yang namanya itu untuk pemantauan iklim secara presisi. Jadi ada nanti kita bisa memantau suhu, pH, dan larutan AB mix ataupun pupuk itu secara real time menggunakan smartphone. Nah, nantinya itu berguna bagi petani, yang nantinya itu data tersebut itu akan dimasukkan ke dalam laporan ataupun laporan musiman gitu. Jadi fungsi dari laporan ini untuk melakukan evaluasi musiman untuk budidaya di musim berikutnya itu lebih baik lagi produktivitasnya gitu.
0: Jadi bisa kepantau terus ya. Oke,
1: tapi kalau di tadi desa apa Mas tadi?
3: Desa Purbadana,
1: Purbadana ya. Iya, Kecamatan Sumbang sendiri ini biasanya yang sekarang menjadi permasalahan pertanian yang paling mendesak yang mungkin membutuhkan bantuan dari teman-teman PPK Ormawa ini sendiri, apa nih masalahnya?
3: Kalau kemarin kita lihat itu sebenarnya banyak sih sebuah permasalahan, tapi yang kita notice itu karena ada sarana dan prasarana yang sangat mangkrak tidak digunakan, jadi kita memanfaatkan di situ. Nah, selain di situ kita juga selain dulu kita juga sampai ke hilir. Jadi selain kita mengadaptasi setelah melakukan proses difusi alat IoT, kita juga melakukan hilirisasi dari produk yang kita sudah buat. Yaitu kemarin kita sudah membuat produk real, yaitu seladanya sama pakcoy, kemudian ada keripik selada sama jus pakcoy nanas gitu.
0: Enak tuh pakcoy nanas, seger. Oke, baik, kembali ke Mbak Nabila nih. Kegiatan apa aja sih Mbak yang dilakukan untuk program Desa Cerdas ini untuk mendorong supaya masyarakat nih aktif, cerdas, produktif?
2: Jadi untuk programnya dilaksanakan itu, Desa Cerdas itu khususnya ya untuk tim PPK Ormawa MPS PGSD itu memiliki 6 kelas atau 6 pojok literasi. Ada 6 kelas tersebut itu pembelajarannya itu dilaksanakan 1 minggu itu 2 kali. Nah, dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi 6 kelas tersebut itu ada ruang aksara cerdas, lalu ada ruang cakap digital, yang ketiga ada ruang usaha warga, ada ruang cakap finansial, ruang digital marketing, sama ruang peduli bumi. Nah, dari ke-6 pojok tersebut itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi masyarakat pun antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pembelajarannya itu juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi materi-materinya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Contohnya di ruang usaha warga. Nah, pada ruang usaha warga itu kan berfokus kepada pengembangan potensi yang ada di Desa Danasari. Jadi selain rendahnya tingkat pendidikan yang jadi masalah itu, ada juga pengembangan potensi yang belum dimaksimalkan gitu. Karena di desa itu masyarakatnya itu masih menjualkan produknya itu dengan bahan kayak mentahnya aja gitu. Jadi dijual baik ke tengkulak seperti itu. Nah, jadi di ruang usaha warga itu juga belajar terkait inovasi-inovasi untuk menjualkan produknya itu memiliki nilai yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi masyarakat juga antusias gitu untuk mengikuti, karena memang kalau kata masyarakat di sana tuh seperti ini, Kak. Kita dapat ilmu aja udah gratis, kalau misal sekolah kan harus bayar. Ini udah gratis, kenapa nggak mau berangkat?
1: Kayak gitu. Bagus jadi, ya.
2: Jadi kayak masyarakat itu lebih antusias untuk belajar, dan dari tim juga belajar juga dari masyarakat seperti itu. Jadi ada sharing-sharing
0: balik
2: gitu.
0: Oke, Mbak Nabila nih menarik ya. Itu gimana Mbak, kesulitan nggak untuk dapat para peserta belajarnya itu sendiri Mbak?
2: Nah, kalau misal sebenarnya ya dari kementerian itu diharuskan setiap pojok itu pesertanya berbeda-beda. Nah, di Desa Danasari itu ada beberapa peserta yang mengatakan gini, Mbak, boleh nggak kalau misal saya juga ikut ke kelas yang lain gitu.
0: Nah,
2: ya dari kami kan, ya dari kami nggak mungkin untuk menolak, nggak boleh Bu, karena dari kementerian.
0: Iya, namanya juga belajar ya.
2: Ya, jadi masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan, tim jadi, wah seneng ya ternyata.
0: Iya, mereka seantusias itu gitu ya.
2: Seperti itu, terus kayak, dan itu nggak cuma satu orang, dua orang ya, mungkin ada beberapa yang menanyakan kayak, boleh nggak Mbak ikut, kayak gitu, karena memang dibutuhkan, karena kan, di Desa Danasari itu kebetulan untuk dari satu dusun ke dusun yang lainnya itu perjalanan cukup jauh. Jauh sekali dari dusun 1 ke dusun 3 itu makan waktu 10 menitan lebih. Gitu. Karena memang jalurnya itu masih yang hutan-hutan gitu dan memang minim sinyal di sana. Terus juga kalau misal ada yang antusias untuk mau ikut lagi gitu kan kayak, wah dengan jarak waktu yang segitu panjangnya, mau mengikuti pembelajaran itu bikin senang banget.
0: Terharu gitu ya rasanya ya.
2: Jadi kayak antusiasnya juga udah alhamdulillah udah sangat baik untuk di sana. Dan pembelajarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masyarakat juga senang kayak gitu.
1: Nah kemudian kalau dari Mbak Nabila dan juga teman-teman ya, strategi yang dilakukan dalam meningkatkan literasi pendidikan dan juga keterampilan masyarakat di desa itu sendiri seperti apa?
2: Kalau untuk literasi dari kami juga ada mengadakan perpustakaan di desa, namanya ada Perpustakaan Sikades Cerdas. Nah itu juga sudah kami sosialisasikan ke masyarakat. Nah kami juga bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purbalingga. Kebetulan dari Dinas Kearsipan itu ada program namanya itu Pusdisukma atau Perpustakaan Masuk Rumah. Nah, perpustakaan digital masuk rumah. Nah, jadi dari kami juga mendistribusikan semacam QR code ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mengakses buku melalui media digital, melalui smartphone seperti itu. Jadi tinggal scan barcode-nya aja, nanti bisa muncul buku-buku yang mungkin bisa dibaca dan sesuai kebutuhan dari masyarakat.
0: Keren ya, sekarang semuanya serba smartphone ya. Nah serba ini kemudian bagaimana aplikasinya juga ke dari Mas Damar ini untuk para petani kita?
3: Jadi nanti petaninya itu karena sebenarnya itu program kita ini masih demplot gitu loh. Jadi kita belum bisa melakukan secara masif. Jadi si smart farming ini sama PLTS itu kita jadikan atau kita targetkan kepada kelompok tani yang ada di sana. Nah kemudian nanti kita membentuk local hero untuk mereka itu meneruskan dari apa yang kita hibahkan gitu. Jadi sudah ada tim yang merawat dan mengelola serta maintain di sana gitu.
0: Tapi respon dari para petani sendiri gimana nih?
3: Alhamdulillah kalau respon sih mereka sangat terbantu ya. Karena mereka sempat berhenti melakukan budidaya khususnya secara hidroponik ya. Karena si greenhouse-nya itu terkena musibah. Jadi mereka merasakan senang karena mereka bisa melakukan budidaya hidroponik lagi. Kemudian mereka juga merasa mendapatkan ilmu lah yang belum mereka dapatkan. Jadi kita memberikan ilmu. Jadi mereka kan mengeluhkan juga terkait bagaimana pengolahan listrik itu sangat tinggi. Jadi kita menghadirkan PLTS juga, panel listrik tenaga surya. Di sisi lain kita juga melakukan pematerian serta praktek cara membuat FBMH. Jadi mereka juga mengeluhkan bagaimana operasional ini kok habis buat cuma pupuk doang. Jadi kami hadir untuk membuat FBMH secara mandiri. Nah, alhamdulillah terbukti menekan biaya produksinya sangat tinggi sampai 50% gitu. Jadi petani sana itu merasakan senang gitu. Jadi penjualan itu bukan hanya untuk operasional saja, jadi untuk perputarannya selanjutnya gitu.
0: Jadi menarik ya, nggak cuma diajarkan secara teori tapi justru solusi juga nih dari apa yang dihadapi oleh petani kita di sana.
1: Iya, dan keren tentunya sih, bisa meningkatkan hasil produksi ya, sekaligus tadi menekan biaya ya. Oke, kemudian sejauh ini juga bagaimana nih masyarakat dilibatkan dalam menentukan teknologi atau mungkin metode pertanian yang mungkin akan digunakan oleh Mas Damar dan juga teman-teman?
3: Oke, jadi sejauh ini yang kita lakukan pendekatannya itu yang terutama itu pada saat paketan, kemudian pada saat maintain, kemudian nanti pada saat kita tinggal gitu tuh. Jadi nanti itu kita akan membuat kelembagaan baru, sudah kita buat, yang sudah diberikan SK sama Pak Kades gitu, namanya itu Purbatani Hydrofarm. Jadi mereka itu dikhususkan untuk mengelola greenhouse yang ada di desa tersebut gitu loh. Nah, nantinya itu mereka itu akan mengelola dari awal sampai panen, kemudian mereka akan juga melakukan perawatan, maintain, dan lain sebagainya. Nah, nantinya itu kan ada kas kelompok ya, nanti itu dibagi ke mereka-mereka yang tergabung pada lembagaan tersebut, Hydrofarm gitu.
0: Oke, baik. Seru obrolan kita di pagi hari ini, memang harus ada generasi yang seperti ini ya. Jadi memang studi mereka tuh gak hanya berhenti hanya di teori di kampus aja ya. Tapi penerapannya langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul dapat ilmunya ya, hasil dari studi teman-teman di kampus ya. Oke, baik pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540 911, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami dan menyampaikan komentar Anda di link YouTube kami di RRI Purwokerto. Sebelumnya kita simak dulu ada lagu untuk menemani Anda.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro1, kembali dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya terkait dengan membangun desa cerdas dan produktif bersama PPK Ormawa. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Ini ada Mbak Nabila Zahra ini ya, dari tim PPK OHMPS PGSD Desa Cerdas, dan juga ada Mas Damar Jati Wijaya, PPK Ormawa BEM FPP Smart Farming.
4: Ya, dan ini saya akan coba membacakan pertanyaan dari pendengar kita ya, Mas, Mbak, ini yang sudah gabung bersama dengan kita melalui WhatsApp di 08112540911. Assalamualaikum, dari Pak Budi Santoso yang ada di Desa Karangnangka, Cilongok ya. Mau tanya, kalau petani tidak terbiasa dengan teknologi, bagaimana cara PPK Ormawa membuat smart farming yang mudah dipahami? Silakan.
5: Oke, jadi cara kita untuk nantinya memahami petani tersebut, memahami terkait smart farming, yaitu kita melakukan pendekatan. Jadi nantinya itu kita akan melakukan pendekatan secara berkala. Memang teknologi ini sesuatu yang baru bagi petani, dan juga memang sulit diadaptasikan, tetapi dengan ikhtiar secara kita bersama ini nantinya kedepannya itu akan memudahkan bagi petani itu sendiri. Kita sudah menyiapkan modul dan lain sebagainya terkait bagaimana cara pemakaian, maintenance, dan juga nantinya ketika ada kerusakan di IoT-nya. Jadi selain kita memberikan pelatihan, kita juga memberikan modul dan juga kita memberikan teknis bagaimana cara maintenance gitu.
4: Jadi udah ada panduannya ya, dan pendampingan tentu saja ya. Oke.
3: Mau nambahkan juga barangkali?
6: Enggak paham.
3: Enggak paham ya.
6: Beda, sangat beda ya.
3: Oke. Terus ini ada lagi juga dari Pak Budi nih di Karang Tengah, Kecamatan Baturaden. Menurut saya masyarakat desa sebenarnya mau mengikuti perubahan, tetapi sering takut mencoba hal baru. Bagaimana nih cara tim meyakinkan masyarakat agar tidak takut terhadap inovasi? Terima kasih mohon jawabannya. Oke, nanti bisa paling nambahin ya.
6: Biar gimana tadi Mbak Citra? Boleh
3: dong. Iya, tadi masyarakat desa sih sebenarnya enggak mau mengikuti perubahan, ya, tapi sering takut mencoba hal baru. Bagaimana nih caranya agar tidak takut terhadap inovasi?
6: Kalau biar tidak takut terhadap inovasi gitu. Yeah. Nah, kalau takut itu kan sebenarnya mindset ya, kayak di pikiran kayak aku takut, gak maulah ikut-ikut kayak gitu. Nah, kalau misal ada niat dari diri sendiri, kalau misal mau perubahan itu harus datangnya dari diri sendiri dulu. Kalau misal dari kita mau mengusahakan mau seperti apa, kalau misal dari masyarakat gak ada keniatan diri sendiri untuk berani melawan hal yang takut itu, pasti gak akan jalan. Jadi kuncinya itu cuma di niat, dan juga kita yang datang ke masyarakat itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya tadi gitu. Jadi gak hanya kepengen aja, tapi gak ada actionnya gitu. Karena yang penting itu kan yang pertama niat, yang kedua ada action. Selagi ada kesempatan harus berani mencoba.
3: Gas gitu ya.
6: Iya, gas aja.
4: Ini bahasanya beda nih kalau dialog sama anak muda.
3: Iya, benar-benar. Gen Z ya, benar-benar. Kalau Mas Damar gimana nih?
5: Oke, mungkin sedikit menambahkan aja. Mungkin terkait kolaborasi, sebagus apapun program kita, ketika tidak ada partisipasi atau kolaborasi antara kita sebagai mahasiswa terkait akademisi sama masyarakat ataupun dengan lembaga pemerintah, itu sama saja tekan jalan, akan jalan tumpang tindih gitu. Akan lebih bagus lagi ketika semua elemen tersebut itu melakukan kolaborasi secara bersama, yang nantinya itu program ini tidak hanya sebagai seremonial saja, akan tetapi menjadi program yang berkelanjutan. Jadi program ini bisa bermanfaat bukan hanya sekarang pada saat program ini berjalan, tetapi pada masa yang akan datang gitu.
4: Betul. Wah, setuju ya. Jadi program itu nggak berhenti ketika kegiatannya udah selesai, terus nggak dilanjutkan kan percuma juga ya. Oke, baik. Kembali ke Mbak Nabila ini. Ini di antara beberapa program yang diterapkan ini, program apa nih Mbak yang berpotensi untuk bisa berkelanjutan berjangka panjang?
6: kebetulan untuk keenam pojok literasi tersebut kan memiliki program yang berbeda-beda. Nah, dari kami juga ada website untuk desa sendiri, namanya itu website Cikades Cerdas. Nah, untuk di website tersebut itu sangat berpotensi untuk dilanjutkan karena dari kami juga sudah mengadakan semacam buku panduan untuk penggunaan websitenya. Terus juga ada pendampingan untuk pengelolaan website. Dan kebetulan website juga sudah di apa ya, semacam hosting dan domain di pemerintah Kabupaten Purbalingga juga. Jadi dapat pantauan dari pemerintah Kabupaten juga. Nah, yang di mana website tersebut itu ada semacam katalog untuk mempromosikan desa, potensi ataupun usaha-usaha yang ada di desa gitu. Jadi dengan adanya website tersebut itu bisa, masyarakat itu bisa lebih tahu lagi kayak informasi-informasi yang ada gitu. Jadi biasanya kan kalau website desa itu kan hanya berisi terkait informasi-informasi yang ada di desa saja. Nah, tapi kalau untuk website yang kami buat untuk digunakan di desa itu tidak hanya ada informasi desa aja, tetapi juga ada tadi semacam katalog, terus juga ada berita-berita, juga ada layanan berbasis online seperti itu. Jadi itu sangat membantu masyarakat. Karena kalau misal dilihat lagi dari dusun, kebetulan untuk balai desa kan yang di dusun 1. Nah, warga di dusun 3 mau ngurus surat itu bisa melalui, jauh sekali. Jadi bisa melalui online.
4: Lebih praktis gitu ya.
6: Ya, lebih praktis. Terus juga ada modul pembelajaran yang juga nantinya bisa dikelola oleh kelembagaan yang nantinya masyarakat itu bisa belajar kembali apa yang sudah diajarkan. Jadi karena di program kami itu satu pojok itu ada di, misal di satu dusun ini ada pojok ini gitu, ada beda-beda gitu. Jadi misal yang di dusun 3 hanya ada pojok aksara cerdas, nah kan belum mendapatkan pembelajaran yang di pojok-pojok yang lainnya. Nah, itu dengan adanya modul tersebut itu masyarakat bisa belajar, jadi bisa mengembangkan potensinya lagi gitu.
3: Oke, baik. Baik, ini kita baca lagi deh Putri, ini sudah ada yang gabung melalui WA ini ya. Selamat pagi narasumber, saya dari APRI di Purwakarta saja. Saya ingin menanyakan, apakah smart farming dengan dengan lot sudah otomatis atau hanya pemantauan atau monitoring saja? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih, mohon jawabannya.
5: Oke, Mas jadi kalau untuk sementara itu kita masih pemantauan. Nah, akan tetapi bisa kita upgrade menjadi auto-dosing atau otomatis. Nah, karena waktunya ini tidak mencukupi, jadi program ini akan jadikan program lanjutan kita gitu loh. Kemarin kan kita baru menjadi pemantau secara presisi, jadi pemberian APM kita masih secara manual. Akan tetapi ini bisa sudah kita siapkan untuk upgradeable untuk menjadikan otomatis itu. Jadi ketika sensormu membaca ini kekurangan pH ataupun kekurangan nutrisi, jadi nantinya itu sistem akan melakukan otomatisasi untuk memberikan APM yang kurang gitu.
3: Oke. Baik.
4: Ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Bu Rina yang ada di Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen ya. Assalamualaikum, mau tanya lagi, apakah smart farming juga bisa membantu menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu?
5: Oh, oke, baik. Smart farming ini sangat-sangat membantu terkait perubahan iklim yang tidak menentu, apalagi sekarang di era El Nino yang Godzilla gitu ya. Jadi, dengan adanya smart farming ini, jadi apalagi terutama untuk hidroponik maupun bukan hidroponik ya, jadi dengan menggunakan smart farming dari data tersebut itu bisa melakukan bagaimana sih tindakan apa yang harus kita lakukan gitu loh, terkait nantinya irigasi presisi dan juga pemberian pupuk secara optimal, jadi tidak ada yang sia-sia di era kelangkaan air dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat bermanfaat di era Godzilla ini, El Nino Godzilla.
3: Oke, ini masih ada lagi, kita baca dulu ya Putri. Ini dari Ibu Dewi yang ada di Karangmangu, Kecamatan Purwojati. Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri, dan juga narasumber. Saya ingin menyampaikan, kalau menurut saya masyarakat ini sering mendapatkan banyak pelatihan, tapi setelah pelatihan selesai tidak ada tindak lanjut. Bagaimana nih cara PPK Ormawa memastikan ilmu yang diberikan ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini mungkin bisa keduanya ya. Silakan, Mbak, siapa dulu nih? Mbak Nabila dulu boleh.
6: Jadi ladies untuk first. Jadi untuk pelatihan, setelah pelatihan itu bisa di apa ya, semacam apa tadi Mbak Citra?
3: Dilanjutkan.
6: Gitu kan. Nah, jadi selain pelatihan sudah selesai gitu, tentunya harus ada yang namanya itu monitoring gitu. Jadi setelah kegiatan selesai, monitoring itu harus terus dilaksanakan. Nah, dari PPK Ormawa juga itu diharuskan untuk berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan. Nah, jadi untuk PPK Ormawa, insya Allah untuk keberlanjutan itu pasti ada. Nah, untuk mengatasi hal tidak berlanjutnya program gitu, kan. Nah, itu juga seperti tadi adanya kelembagaan yang kami bentuk, yang sudah ditandatangani SK juga oleh Pak Kades juga. Selain ada kelembagaan, tadi juga ada roadmap, sehingga ada, terus juga ada tadi modul pembelajaran, terus juga ada harus ada ya dukungan dari baik dari tim pelaksana maupun dari Ormawa dan juga perguruan tinggi dosen gitu, karena desa kan sudah masuk termasuk gimana ya, desa binaan universitas gitu. Pasti dari universitas itu akan mengadakan entah itu penelitian atau mungkin ada kegiatan lainnya yang ada di desa, sehingga kayak program itu dapat terus dipantau gitu loh, terus adanya monitoring dan evaluasi gitu. Kalau misal program tidak berjalan, harus dicari kayak apa sih yang menyebabkan program itu tidak berjalan. Ya, jadi harus dicari juga untuk solusinya tuh bagaimana agar program itu terus berjalan. Karena sayang kan kalau menurut masyarakat program bagus, tapi misal dari kelembagaannya nggak bagus, nah itu kan perlu adanya evaluasi lagi. Bagaimana sih untuk pembelajaran atau mungkin program itu dapat terlaksana secara berkelanjutan.
3: Oke, baik. Itu kalau dari Mbak Nabila. Kalau dari Mas Damar?
5: Oh, kalau dari aku sih betul sekali yang tadi disampaikan Mbak Nabila, sudah disampaikan semua ya kebetulan ya. Mungkin dari aku cuma nambahin terkait bagaimana sih cara kita menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan pihak desa. Percuma kalau kita memiliki komitmen tapi komunikasinya yang terputus kan emang susah gitu kan. Susah. Nah, jadi dengan komunikasi ini semua tadi roadmap 3 tahun ke depan itu bisa kita capai secara bersama-sama dengan MOU tadi desa binaan gitu. Itu aja sih.
3: Baik, terima kasih. Ke Mbak Nabila kembali nih Mbak, menurut tim nih Mbak, potensi terbesar apa nih sebenarnya dimiliki oleh desa tersebut tadi ya, baik dari sisi sumber daya manusianya, lingkungannya, ataupun potensi ekonominya?
6: Kalau untuk potensi sebenarnya ada dari sisi pertanian, itu juga sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi ekonomi lokal. Nah, jadi salah satu tujuan dari desa cerdas itu kan juga mengembangkan ekonomi baru di desa gitu. Jadi adanya potensi dari pertanian yang tadi saya sebutkan, ada kopi robusta, gelaga arjuna, dan juga gula aren, itu sangat berpotensi untuk dikembangkan agar masyarakat itu memiliki ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, karena memang tadi ada halangan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, jadi dari kami memang ada pelatihan terkait life skill, kayak apa ya, keterampilan hidup gitu. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut itu sangat amat berpotensi untuk dikembangkan kembali. Dan memang dari kami sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, tinggal dari masyarakatnya itu menggunakan nah, menggunakan inovasi-inovasi tersebut untuk di misal untuk ekonomi ya dipasarkan ke masyarakat seperti itu.
3: Kalau tantangannya apa nih Mbak Nabila?
6: Tantangan untuk
3: ya tantangan dalam bersama dengan masyarakat sendiri.
6: Tantangan bersama masyarakat sendiri itu lebih ke waktunya.
3: Waktu.
6: Ya, karena jadi
3: mereka bekerja ya.
6: Iya, pagi itu bekerja dan kebanyakan di sana itu petani. Jadi pagi itu pasti kerja, nanti tuh bisanya itu sekitar habis asar gitu. Nah, jadi kebanyakan kegiatan itu juga di habis asar kecuali di weekend.
3: Ya,
6: habis asar. Terus juga ada beberapa yang memang apa ya, kayak ibu rumah tangga gitu kan, kalau pagi-pagi kan yang ngurus anak, terus juga masak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi paling di waktunya, terus juga kebetulan bulan Agustus rame-ramenya kegiatan.
3: Iya,
6: jadi paling di waktunya aja. Kalau untuk antusias warga, alhamdulillah warga
3: luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Dan kita lanjut lagi pendengar Pro 1, kami persilahkan di 632336 atau di 0811 254 0911. Mas Damar, ini apakah sudah terlihat nih Mas perubahan nyata dari masyarakat yang sudah mengikuti program Smart Farming ini?
5: Oke, alhamdulillah kalau untuk program terkait perubahan sih alhamdulillah sudah ada sini perubahan ya. Kita ukur mulai post-test dan juga kemampuan skill mereka terkait penggunaan IoT, PLTS, kemudian bagaimana cara mereka melakukan budidaya hidroponik. Kemarin kita melihat bahwasannya warga itu sudah memiliki keterampilan bagaimana mengelola tanaman hidroponik dari awal sampai panen gitu. Jadi mereka tahu kapan waktunya memberi nutrisi, kapan waktunya melakukan penyemaian dan juga kapan mereka melakukan pindah tanam gitu. Alhamdulillah kemarin masyarakat sudah memahami dan juga nantinya itu mereka juga akan melakukan hilirisasi secara bertahap gitu.
3: Itu. Oke, ini masih ada lagi yang gabung nih Putri. Kita baca dulu ya, karena waktunya juga sudah mepet nih ya. Ini dari Pak Fajar di Desa Losari, Kecamatan Rawalo. Selamat pagi, narasumber. Hasil panen kadang bagus, tapi harga jualnya rendah karena petani kesulitan mencari pasar. Apakah program dari Smart Farming juga bisa membantu persoalan pemasaran atau hanya berfokus pada proses produksi saja? Terima kasih mohon jawabannya. Ini Mas Damar.
5: Oke, jadi kalau memang kalau supply and demand itu ketika barang kita banyak pasti kan harganya itu murah. Nah, kita itu fokuskan kepada produksi. Nah, ketika ada permintaan barang yang banyak tetapi harga sedang tidak stabil, itu kita melakukan inovasi terkait pembuatan produk baru. Kalau di kita itu, kalau karena selada kita jadikan keripik selada, dan juga pakcoy itu kita dibuat jus gitu. Nah mungkin bagi mereka kelompok tani tersebut akan melakukan resep-resep baru ataupun inovasi terbaru. Nah untuk saran dari saya terkait harga ketika barang banyak itu harganya murah, mungkin bisa melakukan pemetaan ataupun promosi terhadap orang-orang sekitar terlebih dahulu gitu. Okay. Sebelum diberikan kepada tengkulak, biasanya kan murah itu gara-gara tengkulak yang memiliki stok banyak gitu.
4: Iya. Oke. Jadi enggak cuma soal apa produksi aja, tapi juga memberikan solusi juga ya, Mas, ketika menghadapi sesuatu hal yang menjadi permasalahan untuk para petani di daerah tersebut ya. Baik. Ini sayang sekali sebetulnya masih ada banyak pertanyaan menarik ini untuk teman-teman kita yang keren-keren banget ini. Tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, barangkali sedikit saja untuk menyampaikan
3: closing
4: statement dari tema kita. Silahkan.
3: Dari Nabila dulu,
4: Mbak. Mbak Nabila dulu.
6: Closing statement untuk teman-teman semuanya yang memang nantinya akan menjalankan program PPK Ormawa, semangat aja. Terus juga dari tim mau menyampaikan ke masyarakat bahwa adanya kami di desa itu tidak hanya untuk mendampingi saja, tetapi kami berharap adanya keberlanjutan. Jadi dari kami tidak ingin hanya meninggalkan sekedar program, tapi kami ingin meninggalkan sistem dan juga kemampuan agar ketika mahasiswa sudah tidak lagi berada di desa, masyarakat itu mampu bergerak, terus juga mampu bertumbuh, terus juga tidak hanya mahasiswa sudah selesai gitu, tapi masyarakat itu mampu lebih mandiri lagi dan juga lebih cerdas lagi lah, seperti itu.
3: Akan terus berkelanjutan.
6: Iya, akan terus berkelanjutan.
4: Silakan Mas Damar.
5: Oke, kalau dari aku closing statement itu mungkin bisa untuk masyarakat terkait program dan juga kepada mahasiswa ya, terutama genset ini ya, untuk anak muda. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Betul. Kalau bukan sekarang kapan lagi?
6: Agent of change.
5: Ya betul. Maka yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Maka yakin usaha sampai.
4: Oke. Mantap.
3: Luar biasa sekali ya. Oke, baik pendengar Pro 1, demikian tadi acara dialog interaktif Purwokerto menyapa bersama dengan teman-teman dari tim PPKO, baik dari HMPS PGSD Desa Cerdas, Mbak Nabila, dan juga dari PPK Ormawa BEM FPP Smart Farming dengan Mas Damar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
4: Iya, dan terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar Pro 1, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, mendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda kali ini untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat formal. Ada banyak ruang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter, menanamkan kedisiplinan, sekaligus mengajak anak muda memilih lingkungan pergaulan yang positif. Salah satu ruang tersebut hadir melalui kegiatan kepramukaan. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga membentuk kemampuan bekerja sama, berinisiatif, serta kepedulian untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Di Kabupaten Purbalingga, peran tersebut salah satunya dijalankan melalui Saka Perwira Anti-Narkoba yang berada di bawah pembinaan BNN Kabupaten Purbalingga. Kepala Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Purbalingga, Tarsito, menjelaskan bagaimana kegiatan kepramukaan dapat menjadi ruang untuk membentuk karakter sekaligus mendorong anak muda melakukan kegiatan positif.
2: Kegiatannya sangat luas dan ini lebih bagaimana menjadi anggota Saka atau menjadi anggota pramuka ini membuat si anak muda ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain.

0: karakter positif yang dibangun melalui kegiatan pramuka kemudian menjadi modal untuk membentuk lingkungan pergaulan yang sehat. Ketika anak muda terbiasa aktif, disiplin, bekerja sama, dan memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan positif, mereka juga diharapkan mampu mengajak teman-teman di sekitarnya melakukan hal yang sama. Disinilah peran anggota Saka Perwira Anti-Narkoba menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya menjadi peserta kegiatan kepramukaan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman sebaya. Pendekatan tersebut kemudian diperkuat dengan kegiatan yang tidak hanya berlangsung di dalam ruangan. Pimpinan Saka Perwira Anti-Narkoba Pangkalan BNNK Purbalingga, Awan Pratama, menjelaskan bagaimana anggota pramuka dibekali pemahaman tentang bahaya narkoba sekaligus diarahkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan.
1: Anggota pramuka itu sudah survive-nya teruji kan. Disiplin iya, cinta tanah air iya, terus sudah terbiasa dengan menghadapi berbagai tantangan fisik maupun mental. Nah, ketika mereka sudah terbentuk kepribadiannya, maka tinggal kita sisipkan materi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga nantinya mereka-mereka itu menjadi pemimpin yang mampu memiliki daya tangkal narkoba yang tinggi.

0: Kegiatan di lapangan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman nyata kepada anggota Saka Perwira Anti-Narkoba. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan proses rehabilitasinya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih kuat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Dari sana, anggota pramuka dapat membawa pengetahuan dan pengalaman tersebut kembali ke lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi penggerak pesan pencegahan di kalangan teman sebaya. Peran sebagai penggerak inilah yang kemudian membuat keberadaan Saka Perwira Anti-Narkoba memiliki fungsi yang lebih luas. Tarsito menilai anggota pramuka dapat menjadi relawan yang membantu menyebarluaskan pesan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
1: Ini sebagai circle yang baik, pramuka ini, anggota pramuka, anggota Saka Perwira Anti-Narkoba di Kabupaten Lubulingga ini menjadi relawannya negara. Menjadi lewannya Pemkab Lubulingga untuk melakukan, mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba untuk teman-temannya, rekan-rekannya, sebayanya, dan sebagainya. Itu. Ini yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus dan perlu dilakukan pembekalan-pembekalan bagi anggota pramuka di mana saja, karena Saka Anti Narkoba ini sudah berdiri di hampir semua kabupaten di Indonesia.
0: Dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Nilai kedisiplinan, kerjasama, inisiatif, dan kepedulian yang dibangun melalui kegiatan pramuka menjadi bekal untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang lebih positif. Melalui kegiatan Saka Perwira Anti-Narkoba, upaya pencegahan tidak hanya diarahkan pada pemahaman tentang bahaya narkoba. Anggota juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan lapangan, memahami persoalan secara langsung, dan membawa pesan pencegahan kembali ke lingkungan teman sebaya. Ketika generasi muda memiliki kegiatan positif dan berada dalam lingkungan yang saling mendukung, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan bersama-sama. Dari lingkungan pramuka, tumbuh harapan agar generasi muda mampu menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, dan terus melangkah menuju masa depan tanpa narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo RRI.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali bersama Ciput, Citra, dan juga
5: Putri buat menemani Anda pendengar Pro 1 di Halo RRI. Seperti biasa kita akan menemani Anda pendengar dengan menghadirkan waktu, menghadirkan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran dan kritik ya seputar hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dan juga pelayanan publik yang ada di wilayah kabupaten dan sekitarnya. Dipersilakan di 632336 atau di 0811 2540 911.
4: Iya, betul sekali. Di Halo RRI seperti biasa kita memberikan ruang ya untuk semua pendengar untuk berbagi informasi, menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, bahkan menyampaikan pengalaman yang kita alami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita akan membahas ya sesuatu hal yang sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia, kehidupan kita bermasyarakat.
5: Iya,
4: yaitu pelayanan publik ya. Mulai dari mengurus administrasi kependudukan, bisa juga mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, perizinan, pelayanan di kantor kelurahan atau desa, atau bukan bahkan di RT gitu ya. Atau mungkin juga pelayanan sosial hingga berbagai layanan pemerintah lainnya. Dan tentunya semua ini merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu tentunya melalui Halo RRI kita akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan pengalaman dan juga aspirasinya.
5: Iya, betul sekali. Jadi kira-kira pelayanan dan juga fasilitas seperti apa nih di Kabupaten Banyumas yang menurut Anda masih perlu diperbaiki atau bahkan kurang memuaskan atau bahkan mungkin sangat perlu untuk menjadi perhatian ya.
4: Iya.
5: Nah, Anda bisa sekali lagi bergabung bersama dengan kami hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini bersama Citra dan juga Putri ya. Masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Putri, kalau kita ngomongin tentang pelayanan publik, sebenarnya ini cakupannya kan luas banget gitu ya. Pelayanan publik karena ini bukan hanya soal datang ke kantor pemerintahan kemudian dilayani, tapi lebih dari itu. Pelayanan publik ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh haknya atas
1: bunyinya
0: berbagai layanan yang disediakan oleh negara maupun pemerintah daerah. Contohnya sederhana aja, ketika misalnya kita lagi ngurus dokumen kependudukan nih, seperti misalnya KTP, kartu keluarga, terus juga akte kelahiran, atau mungkin juga dokumen administrasi lainnya, karena itu adalah bagian dari pelayanan publik itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ketika masyarakat datang nih misalnya ke fasilitas kesehatan ya Putri, untuk memperoleh pelayanan, itu juga bersinggungan dengan pelayanan publik.
1: Betul sekali ya, jadi nggak hanya sekedar apa aja nih prosesnya, prosedurnya apa saja, tapi juga pelayanannya. Misalnya ada yang nggak tahu, mungkin dari kaum rentan ini disediakan, misalnya pendampingan, itu kan barangkali itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting di zaman seperti saat ini.
0: Betul.
1: Ya. Jadi semua pelayanan juga harus inklusi juga. Ya. Jadi memang harus bisa merangkul semua kalangan, gak cuma di orang-orang yang memang mampu saja ya, tapi juga yang secara inklusif, yang orang-orang yang masih dalam kelompok rentan gitu ya, yang memang perlu adanya pendampingan.
0: Iya, betul sekali. Kemudian juga pada dasarnya pelayanan publik itu kan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yes. Yang artinya masyarakat ini bukan sekedar pemohon saja untuk datang meminta sesuatu. Betul. Tapi masyarakat ini juga memiliki hak ya untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yes. Karena tentunya pelayanan publik ini kan idealnya harus memberikan kepastian ya. Baik mungkin kepastian mengenai syaratnya, kemudian kepastian mengenai prosedurnya, kepastian mengenai waktunya, mengenai biayanya, dan juga tentu saja kepastian mengenai siapa saja yang sekiranya harus dihubungi ketika terjadi suatu masalah. Jadi kita bisa bayangin ya Put, kalau misalnya masyarakat udah datang nih ke sebuah kantor pelayanan, kemudian kita gak tahu nih syaratnya apa aja gitu kan. Kan kayak repot ya, kita udah datang jauh-jauh, tapi besok harus datang lagi, tanya lagi syaratnya apa gitu, datang lagi, terus nunggu lagi. Aduh, kayaknya agak ribet sih.
1: Iya, betul. Dan selain itu, untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas nih, kira-kira udah bagus semua. Misalnya, kayak halte nih. Kamu nyaman gak kalau misalnya nunggu bis di halte yang sekarang udah ada?
0: Nyaman sih, nyaman. Ya. Ya, karena memang halte yang sekarang udah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ya, khususnya. Ini juga sudah layak ya, artinya tidak terlalu panas. Artinya bukan tidak terlalu panas, nggak panas ya,
1: udah
0: tapi
1: panas ya,
0: udah ada atap-atap tunggunya, kayak gitu.
1: Trotoar jalannya juga sekarang, misalnya paving-paving tuh nggak pada rusak.
0: Betul.
1: Ya. Sejauh mata memandang sih kayaknya paving aman ya.
0: sejauh mata memandang kayak gitu. Iya, kita nggak tahu sih langsungnya
1: di tempat
0: kayak
1: lain.
0: Gimana.
1: Nah, barangkali mungkin dari masyarakat ya, yang mungkin dari pemerintah kita tidak menjangkau di lokasi-lokasi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, ini masyarakat ini yang lebih paham daerahnya masing-masing nih, kira-kira fasilitas yang sudah dibikinkan oleh pemerintah ini sudah bagus belum? Perawatannya bagaimana? Apakah ada yang rusak? Apakah perlu ada yang diperbaiki? Kayak misalnya trek untuk lagi-lagi soal inklusi gitu ya. Apakah ini ada nih jalanan khusus yang memang dipakai untuk kaum rentan ya? Jangan sampai bikinnya juga asal-asalan aja.
0: Betul, sekali.
1: Misalnya seperti itu pendengar.
0: Iya, dan ya pasti bukan cuma itu aja ya, tapi kita sebagai warga masyarakat juga harus bisa merawat dan juga menjaga fasilitas yang ada.
1: Betul.
0: Jangan sampai pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, tapi ternyata kita tidak bisa merawat itu dengan baik. Kita coret-coret misalnya, atau mungkin dikopek-kopek atau apalah segala macamnya gitu kan, kayak nggak bagus ya. Jadi memang harus berkolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.
1: Terus pemasangan iklan-iklan, baliho dan lain sebagainya itu kan juga mengganggu keindahan kalau tidak ditata sesuai dengan aturan.
0: Betul, gitu setuju ya. Setuju banget.
1: Apalagi kan sekarang di wilayah Kabupaten Banyumas tuh banyak didatangi oleh masyarakat-masyarakat dari luar kota Purwokerto, dari luar kabupaten. Ya, suatu kebanggaan tersendiri kalau mereka apresiat dengan kondisi di wilayah Kabupaten Banyumas yang indah, rapi, ya pelayanannya bagus, ya. Belum lagi di sini kulinernya juga banyak, masyarakatnya juga ramah.
0: Benar, ya. Tempat wisatanya juga udah luar biasa banget di sini. Gitu, jadi kayak sayang-sayang ya kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan juga bisa menjaga itu dengan baik.
1: Nah, gimana nih masyarakat kita? Masih ada nggak yang kurang dari wilayah Kabupaten Banyumas yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kita?
0: Iya, silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja, tentunya di Halo RRI di 6323 36 atau di 08 11 25 40 9 11.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI pagi hari ini yang masih menunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja, masih seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Ya, dan pendengar Pro 1 pagi ini suasananya masih terlalu sibuk dengan masyarakat ya, yang sudah mulai, mungkin sudah ada di tempat kerja juga ya, sudah ada di lingkup sekolah juga, ada juga yang sedang berbelanja. Wah, ini aktivitas yang paling menyenangkan tentunya ya. Tapi di tengah aktivitas ini, pendengar, ada beberapa titik persimpangan yang mungkin padat kendaraan ya, yang masih cukup menjadi perhatian bagi warga. Oh ya, tempat penyeberangan jalan di wilayah Kabupaten Banyumas ini termasuknya udah ini belum ya? Udah bagus ya?
0: Tempat penyeberangan kayak udah oke sih sejauh ini ya.
1: Tinggal dipatuin atau enggak?
0: Nah, ini kadang-kadang kayak gitu. Betul. Kadang-kadang yang aku suka lihat nih di jalan. Jadi udah jelas-jelas ada zebra cross nih, tempat udah penyeberangan ada, udah ada, ya? Tapi masih banyak masyarakat-masyarakat yang nyebrang tuh bukan di situ gitu. Nah, jadi kan kurang tepat ya.
1: Jadi memang permasalahannya kita enggak hanya menyoroti soal bagaimana nih pemerintah sudah menyediakan fasilitas ya, tapi juga dari masyarakatnya bagaimana nih, apakah sudah mematuhi aturan begitu. Ya, bagaimana merawat fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi juga kayaknya kita gak usah ngomong masalah ini terus ya, dalam konteks pemerintah terus ya, tapi juga hal-hal yang sederhana, misalnya kayak gimana nih, kayak pernah gak menjumpai sesuatu hal yang kamu tuh kurang seneng yang ada di Kabupaten Banyumas, misalnya apa, kayak kondisinya terlalu rame di jalanan sekarang, namanya kayak tempat-tempat wisata udah mulai rame banget. Kayaknya hampir setiap wisata yang ada di Kabupaten Banyumas sudah banyak banget orang ya.
0: Sekarang udah banyak banget orang. Paling ya
1: pengen
0: kalau
1: tahu gak tempat wisata yang sepi?
0: Bukan tempat wisata itu namanya ya. Kayak hampir di Banyumas semua rame. Nah, cuman salah satu tadi kamu nanya kan, pernah gak sih kamu ngerasain gitu sesuatu hal yang gak enak? Mungkin bukan gak enak ya, lebih gak nyaman karena kadang-kadang banyak orang-orang yang parkir sembarangan. Itu tuh salah satunya, parkir sembarangan. Itu kan hal yang emang
1: kita bingung ya.
0: Iya, karena tuh bingung, kita mau harus kayak gimana. Padahal sebenarnya tempat itu adalah tempat yang mungkin dipakai kita untuk bisa duduk-duduk santai di fasilitas umum. Betul. Misalnya kayak gitu, atau mungkin tempat
1: ganggu
0: kita buat
1: lalu lintas
0: itu pokoknya hal itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bikin kita jadi kayak kurang nyaman gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol juga, masalah parkir ini kan udah banyak banget disampaikan ya, tapi masih banyak saja
1: pelanggaran,
0: gitu, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan parkir liar itu sendiri.
1: Pertanyaannya apakah mereka nggak jera dengan ini aturannya, atau mungkin ada hukuman yang kurang membuat masyarakat juga jera nih, para pelaku pelanggaran parkir liar itu ya.
0: Dia sebenarnya ini yang masih menjadi dilema ya, itu seperti apa, karena kadang-kadang kalau misalnya balik lagi ya, rata-rata tuh kayak ngomongin masalah perut. Dan kadang-kadang kalau ngomongin masalah perut, suka bingung
1: ya kan? Nah, kemarin juga kita bahas juga nih soal bagaimana penertiban di wilayah Kabupaten Banyumas sih, soal pedagang-pedagang yang tidak memenuhi aturan kalau diskusi tentang ekonomi, akhirnya balik lagi, akhirnya harus dimengerti.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu
1: ya.
0: Padahal sebenarnya kan semua orang berhak juga untuk bisa nyaman berada di tempat yang fasilitas umum
1: yang sudah diberikan dan sudah ada gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi semuanya bisa berhak menikmati fasilitas yang udah ada.
0: Iya, gitu, benar banget. Oke. Ini udah ada yang gabung, Putri, kita baca lagi. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri, selamat pagi. Ini dari kembali Ibu Ika di Pangasinan Jeruk Legi ya. Yang kembali ini mau menanyakan mungkin ini kemarin pertanyaannya terkait dengan usulan, kira-kira bisa gak ya diadakan fasilitas tempat untuk berolahraga, seperti dibuatkan lapangan seperti lapangan bulu tangkis, bola basket, karena di daerah sini masih belum ada tempatnya. Bagaimana ya Mbak solusinya? Terima kasih.
1: Kemarin sudah ditanyakan ya. Mohon maaf, ini kita masih menunggu konfirmasinya juga.
0: Betul. Yang pasti Anda bisa terus mengikuti Halo RRI, karena kalau nggak terjawab di edisi hari ini, masih bisa terjawab di edisi berikutnya. Yang pasti Halo RRI hadir setiap seminggu 3 kali ya. Setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat.
1: Iya, ini menarik nih, injury time 15 menit sampai penutupan Halo RRI ini kira-kira sudah bisa terjawab belum nih pertanyaannya.
0: Oke,
1: ya,
0: kita tinggal nunggu Mbak gatekeepernya aja.
1: Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Dan kita sudah ada di ujung-ujung waktu Halo RRI ya. Jadi silakan untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung bersama kami, masih ada sedikit sekali waktu. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11. Dan tentunya Putri, kalau tadi kita ngomongin soal banyak banyaknya fasilitas-fasilitas umum ya, ataupun pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita ini memang banyak sekali. Dan tadi kita juga sudah sempat sampaikan ya, jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintahan saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus bisa berkolaborasi untuk bisa menjaga fasilitas itu sendiri agar bisa terjaga dengan baik. Dan tentunya masyarakat juga wajib juga untuk turut aktif ya Putri ya, mencari informasi-informasi yang barangkali dibutuhkan ketika kita sedang mempersiapkan atau sedang mengurus sesuatu ya, gitu. Jadi itu harus itu penting sekali.
1: Iya. Tapi sayang sekali nih Citra, waktunya udah gak memungkinkan lagi buat kita berlama-lama untuk menemani pendengar untuk edisi kali ini. Dan pendengar, selepas ini masih ada beragam acara menarik yang bisa Anda simak, di antaranya di Purwokerto Siang yang akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo RRI bisa kembali Anda simak besok di hari Rabu pada pukul 9 hingga pukul 10, masih bersama dengan saya dan juga
0: Citra
1: ya. Oke, terima kasih banyak untuk atensi Anda, dan akhirnya saya Putri dan juga Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan di hari Senin pendengar, seperti biasa kami menyapa Anda di segmen pengarus utamaan gender. Dan di studio kami sudah hadir ada narasumber kita yang akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu adalah ini nih, sebentar. Peran perempuan di era globalisasi. Dan sudah hadir ada Ibu Sutriani. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Desi.
0: Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik, sehat, semangat ya Bu ya. Oke, Ibu Sutriani ini adalah Ketua Pokja 1 Desa Kemutuklor.
1: Iya, di PKK.
0: Di PKK, oke. PKK Desa Kemutuklor, yang mana Pokja 1 ini membidangi
1: Perempuan, anak-anak dan agama.
0: Perempuan, anak-anak dan agama. Wah, ini benar-benar Madrasatul Ula ya, sekolah pertama bagi anak-anak.
1: Insya Allah.
0: Jadi temanya pas banget ya, menghadirkan Ibu Sutriani selaku Ketua Pokja 1 PKK Desa Kemutuklor. Desa Kemutuklor ini yang kantor balai desanya viral itu bukan?
1: Oh bukan, yang itu Kemutu Kidul.
0: Oh naik itu Kemutu Kidul. Oh betul. Naik ke atas lagi. Yeah. Oke. Karena kemarin sempat viral balai desanya.
1: Betul, yang seperti istana.
0: Ah itu. Betul. Yeah. Versi mininya.
1: Versi mininya, betul.
0: Oke. Ibu, perempuan di era globalisasi. Kita kalau bicara soal perempuan itu tidak akan pernah ada habisnya ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Ibu sendiri, kita sebelum ke arah sana begitu ya. Untuk globalisasi menurut Ibu seperti apa sih Bu?
1: Iya, jadi di era yang serba modern ini, ya, tentunya sebagai seorang perempuan harus mengimbanginya, mengimbanginya agar tidak ketinggalan zaman, tapi tidak juga lepas dari bahwa kodrat kita sebagai perempuan yang tetap harus sangat perempuan.
0: Sangat perempuan banget ya.
1: Iya.
0: Sangat perempuan itu yang kayak gimana nih, Bu? Iya,
1: menurut saya sih karena kita perempuan, kodratnya tentunya harus kalau yang sudah menjadi ibu harus menjadi ibu yang tetap tidak menyepelekan kaum sebelahnya, kaum laki-laki.
0: Kaum laki-laki.
1: Iya, jadi di bahasa Jawanya tetap andap asor begitu dengan segala mungkin kepandaian yang kita miliki gitu. Apalagi perempuan kan sering disebut sebagai makhluk yang luar biasa. Bisa mengerjakan 3-4 macam pekerjaan dalam satu waktu.
0: Multi talentan banget kalau perempuan.
1: Iya, kalau di dapur multi talentan.
0: Multi talentan sekali ya. Oke. Okay. Baik. Nah, kemudian kalau tadi Ibu mengatakan era globalisasi ini adalah era yang kita harus adaptif, harus mengikuti ya, tetapi juga harus adap asor. Kita karena kita perempuan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, Ibu bisa melihat bagaimana sih perempuan perempuan dari masa ke masa? Seperti apa?
1: Iya, jadi perempuan dari masa ke masa ini kan ada beberapa versi ya. Kalau versi tradisional kita dulu itu perempuan hanya mendidik anak, memasak, disebut konco wingking, begitu tentunya kan.
0: Sumur, kasur, apalagi ya Bu?
1: Tempat tidur.
0: Iya. Iya. Dapur, sumur, kasur ya.
1: Iya,
0: dulu.
1: Itu dulu.
0: Terus
1: iya, beranjak kembali di masa perjuangan gitu. Barangkali perempuan saat itu disebut beberapa yang menjadi pahlawan perempuan. Kita banyak bisa menyebut ada Ibu Dewi Sartika, ada Ibu Kartini, dan banyak yang tidak tertulis tapi di situ beliau adalah pahlawan sejati begitu. Terus berangkat lagi, beralih lagi di era sekarang di mana perempuan itu harus multi talentan.
0: Betul.
1: Karena kita harus bisa berada di manapun tempat. Banyak perempuan yang punya profesi yang begitu bagus. Perempuan yang punya pekerjaan yang begitu bagus tidak kalah dengan kaum laki-laki.
0: Betul sekali. Jadi Ibu, perempuan hari ini boleh dikatakan punya ruang yang semakin luas ya.
1: Betul.
0: Dan untuk berperan.
1: Untuk berperan, untuk berkreasi, ruangnya udah semakin luas sekali.
0: Betul sekali. Nah, jadi bukan hanya di dalam keluarga tetapi juga di lingkungan masyarakat, organisasi.
1: Betul.
0: Seperti Ibu Sutriani juga pasti sudah berkiprah, sudah sejak kapan ini Bu? Aktif di organisasi.
1: Aktif di organisasi sosial itu semenjak saya SMP.
0: Tuh kan, semenjak SMP. Berarti emang sudah apa ya, gennya harus aktif nih kayak.
1: Karena dulu itu sebetulnya ini ya, jadi paksa rela. Dipaksa dulu baru rela.
0: Ada istilahnya paksa rela, paksa ya rela. Dipaksa dulu ya, baru
1: karena
0: rela.
1: Karena kebetulan orang tua itu berkecimpung di desa karena beliau adalah perangkat desa. Oh. Kalau dulu itu pamong desa gitu.
0: Pamong
1: jadi
0: desa.
1: Dimana anaknya harus jadi contoh nih, harus aktif di balai desa gitu. Saya anak pertama begitu. Anak perempuan pertama gitu kan, jadi ya sudah akhirnya belajar sampai saya saat ini.
0: Oke, aktif di kegiatan masyarakat begitu,
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik, nah kemudian Ibu, kalau menurut Ibu nih, kalau kita bicara tentang peran perempuan di era globalisasi, sebenarnya seperti apa sih Bu peran perempuan yang ideal saat ini? Apakah masih sebatas pengelola keluarga atau sudah jauh lebih luas Ibu?
1: Iya, peran perempuan itu tentunya kalau di rumah adalah beliau seorang ibu. Seorang ibu di mana kadang dituntut, apa ya, orang bilang anaknya pintar belum tentu karena ibu, tapi begitu anaknya tidak pintar, ibunya enggak telaten kali.
0: Ya, ibunya gitu. Yang disalahin.
1: Iya, anak sakit ibunya teledor kali kan gitu. Jadi menjadi seorang ibu yang benar-benar bijaksana, karena rumah adalah madrasah yang pertama ya. Jadi ini. Tapi di samping itu perempuan sekarang yang disibukkan dengan ada yang bekerja begitu kan, perempuan menjadi pintar karenanya, karena perempuan juga sudah boleh bersekolah sebegitu tinggi untuk mencapai cita-citanya begitu. Jadi banyak perempuan yang di luar sana tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, sekarang banyak. Oh, kalau dulu kita lihat astronot perempuan pertama sudah hebat, luar biasa menjadi contoh. Tapi sekarang di setiap lini sepertinya perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Barangkali bahkan ada yang menjadi influencer yang luar biasa begitu di dunia apa namanya, teknologi yang kian luar biasa juga perempuan ada di dalamnya. Jadi perannya sudah semakin orang wow, perempuan gitu ternyata bisa juga gitu.
0: Oke, jadi perempuan bisa kok lebih luas lagi begitu ya, melakukan pengembangan diri.
1: Betul.
0: Nah kemudian Ibu, kalau melihat kondisi perempuan di desa Kemutuklor sendiri, menurut Ibu perubahan apa yang paling terasa dalam peran perempuan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya?
1: Ini kalau dari kacamata saya gitu, di saya melihatnya gitu, paling hal yang paling sederhana. Dulu di sekolah-sekolah taman kanak-kanak atau sekarang ada pendidikan anak usia dini PAUD begitu, yang menunggu itu ibu-ibunya, ibunya si anak. Tapi kalau kita sekarang lihat yang menunggu adalah neneknya.
0: Neneknya, ibunya kemana?
1: Ibunya kemana? Oh, ibunya kerja. Ini yang terlihat sederhana sekali ya. Terus di tempat saya, di desa saya begitu, perempuan seperti saya sampaikan tadi, di setiap lini ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi perempuan, ada bahkan sekarang banyak di desa itu polisi desa itu apa, Hansip, itu ada yang perempuan juga.
0: Linmasnya.
1: Ya kan begitu. Perempuan sekarang kelihatan gahar nih di desa, ada yang jadi linmas. Ini yang paling sederhana. Jadi perempuan sekarang sudah sangat maju gitu, bisa di rumah saja juga mereka tetap bisa berkarya, Mbak. Iya, mereka berjualan di e-commerce terus secara online begitu, produk-produknya bisa dikenal di mana-mana. Kan ini kemajuan. Jadi perempuan juga tidak harus kemana-mana juga bisa menghasilkan uang nih.
0: Iya, begitu. Betul. Jadi ternyata bisa kok, perempuan itu bisa ya, dan zaman berubah, semua juga berevolusi, beradaptasi begitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah kemudian Bu, globalisasi kan ini mau tidak mau membawa teknologi dan informasi yang begitu cepat.
1: Betul.
0: Menurut pengalaman Ibu di PKK, apakah perkembangan teknologi ini lebih banyak membantu perempuan atau justru juga menghadirkan tantangan ini Bu?
1: Kalau untuk membantu sekali, seperti bisa saya sampaikan, yang bisa berjualan gitu, karena kebetulan di PKK kami bekerja sama dengan beberapa kampus begitu, jadi anggotanya di situ belajar bagaimana bisa menjual produk melalui teknik digital. Mm-hmm. Bagaimana menghadirkan foto yang bagus, mm-hmm. bagaimana menghadirkan video yang bagus agar produknya orang mudah melirik nih, jadi gampang terkenal. Oh ternyata di Kemutuk ini ada aneka olahan susu. Mm-hmm. Saya bisa membeli nih walaupun rumahnya jauh di Jakarta, alamatnya jauh di luar pulau begitu, karena mengenal dari media digital ini jadi terkenal. Kami menghadirkan beberapa pakar untuk mengajari ibu-ibu PKK untuk lebih pintar lagi dalam menjual produknya. Terus kami juga bagaimana belajar public speaking yang baik nih, jadi biar semuanya bisa begitu, semuanya pada saat di tempatnya, baik di lingkungan RT-nya, di lingkungan Dasawisma, atau lingkungan yang lebih besar, mereka lebih pandai lagi. Belajarnya dari mana? Selain kami menghadirkan tokoh-tokohnya, termasuk yang dari RRI, kami pernah mengundang Mas Pri.
0: Mas Pri,
1: sebagai narasumber untuk public speaking, begitu. Karena kami melihat hal ini sangat-sangat penting. Jadi mereka juga agar imbang, tidak hanya belajar dari media, karena kadang tanpa disaring akhirnya terjadi misunderstand gitu, berarti mereka pemahaman yang kadang-kadang keliru, jadi kami menghadirkan langsung para pakarnya.
0: Oke, baik. Sedikit banyak kita sudah berbincang dengan Ibu, pendengar boleh bertanya ya, kita membuka interaktif bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Sutriani, pengurus PKK Desa Kemutuk Lor. Beliau ini merupakan Ketua Pokja 1 ya. Kita membahas tentang peran perempuan di era globalisasi. Jadi silakan 0811-2540911 atau di 632336. Kita menyapa, belum ada yang masuk. Mungkin sambil menunggu pendengar yang lain, kita lanjut diskusinya Ibu.
1: Boleh.
0: Terkait dengan ini Bu, mungkin ini tentang peran perempuan di bidang ekonomi seperti apa Ibu yang sudah berjalan di lingkungan Ibu ini?
1: Perempuan-perempuan yang ada di tempat kami ini semua saya pikir adalah perempuan-perempuan yang berkembang. Dalam artian mereka bisa ikut mencari tambahan penghasilan untuk keluarganya dengan berbagai cara, ada yang jadi guru, ada yang berjualan, bahkan ada yang menduduki jabatan-jabatan penting di tempat kami. Lebih seperti itu.
0: Jadi banyak tugas-tugas publik yang juga diisi oleh perempuan.
1: Diisi oleh perempuan, iya. Zaman dulu kan di kantor desa saja semuanya laki-laki begitu. Sekarang ada hampir 50% diisi oleh perempuan. Kan berarti ini perempuan-perempuan di desa sudah sangat maju.
0: Sudah sangat maju ya, dan ada kesadaran untuk mengambil porsi itu.
1: Iya, mengambil porsi bukan mengambil peran ya.
0: Iya, mengambil porsinya dia sebagai perempuan ya, kan ada kuota pasti ya.
1: Iya,
0: kuota perempuan untuk bergerak.
1: UMKM juga berkembang di antaranya adalah yang mengembangkan malah lebih intens perempuannya. Karena di tempat kami itu ada beberapa UMKM yang memang sudah mempunyai nama. Mereka sangat pintar dalam memperkenalkan di era globalisasi ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
0: Baik, Ibu, ini sudah ada beberapa yang masuk di 0811-540911. Ini warganya Ibu nih, ada Ibu Siti nih Kemutuk Lor, ada Bu Siti. Bu, saya ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan sendiri lewat jualan online, tetapi suami kurang mendukung karena dianggap nanti tidak fokus mengurus rumah. Sebaiknya saya menyikapinya bagaimana?
1: Iya, kadang karena barangkali suami ini lebih takut karena takut istrinya capek barangkali ya. Ini
0: mungkin
1: rasa ya bentuk sayang yang diperlihatkan dengan cara yang berbeda. Ya,
0: kita positive thinking aja.
1: Pelan-pelan terus dicontohkan di lingkungan sekitar, ada beberapa tetangga, barangkali tetangga dekat maupun tetangga jauh yang tetap bisa eksis di rumah, mengurus rumah tangganya dengan baik, tapi tetap bisa
0: bekerja
1: dan menambah penghasilan untuk keluarga. Ini sesuai dengan isi 10 program pokok PKK.
0: Jadi memang harus pelan-pelan ya, tidak bisa langsung.
1: Iya, tidak frontal begitu. Karena masing-masing orang, masing-masing rumah tangga, masing-masing suami punya cara untuk menunjukkan rasa sayangnya.
0: Betul. Betul sekali ya. Oke, ada Bu Rina di Baturaden ini. Ibu, sekarang anak-anak lebih pintar menggunakan media sosial daripada orang tuanya. Bagaimana perempuan sebagai ibu bisa mengawasi anak di dunia digital sementara dirinya sendiri belum terlalu memahami teknologi?
1: Iya. Ini memang hal yang PR banget buat ibu-ibu ya. PR banget buat ibu-ibu yang mempunyai kecerdasan atau kepintaran atau kemampuan tentang teknologi. Anak-anak sudah semakin bisa dibilang apa mengerikan ya dalam menggunakan teknologi kalau mereka tidak punya kesadaran penuh mana yang baik dan mana yang tidak. Barangkali ibu bisa belajar atau minta tolong teman-temannya atau jangan malu bertanya bagaimana sebaiknya mengontrol anak-anak kita. Karena anak-anak kita kadang apa ya, kalau ditanya kenapa sih HP-nya dikunci gitu, terus marah kan begitu karena dia merasa ini privasi nih. Kadang-kadang ini salah kaprah, jadi ibu bisa bertanya kepada teman, pasti punya teman yang lebih menguasai IT. Gimana sih caranya kami mengontrol anak-anak, karena ini sebetulnya hal mudah. Jadi kita bisa mengunci hal-hal yang tidak sebaiknya dibuka atau tidak bisa dibuka sama anak itu bisa. Kalau kita tidak bisa, kita belajar, minta tolong ke teman atau yang lebih ahli, pasti ada dan pasti bisa. Karena kadang kita apa ya, taunya anak-anak di kamar nih belajar nih, nggak taunya buka-buka searching-searching sesuatu hal yang aneh-aneh. Sebenarnya tidak begitu baik buat mereka.
0: Berarti di sini peran orang tua yang juga harus melek digital ya.
1: Melek digital tapi juga jangan frontal. Kalau anak kan memang apa, tidak hanya dikasih tahu aja tapi juga kita harus memberi contoh. Nih, hal pertama yang kita berikan adalah memberi contoh. Bagaimana kita menyuruh mereka belajar tapi kita asik main gadget.
0: Betul.
1: Kan begitu. Jadi kita memberi contoh nih, memberi ruang. Kalau belum terlanjur begitu, bagaimana membatasi anak jam-jam tertentu dilarang bermain HP. Ya, tapi kita juga harus, kita jangan egois dong gitu. Jadi kita
0: ngelarang adalah, tapi kita sendiri juga dolanan HP sendiri.
1: Betul, karena kita adalah contoh terbaik buat mereka. Gitu. Kita juga harus ngerem nih di jam-jam tertentu. Kita juga HP harus mati nih. Konsekuen dan komitmen akan apa yang kita kasih tahu ke anak-anak. Karena anak-anak sekarang kan kritis sekali gitu.
0: Iya, betul sekali ya. Oke, baik, ada Ibu Wati di Karanglewas. Ibu, saya sudah ikut beberapa kali kegiatan pemberdayaan perempuan, tetapi setelah pelatihan selesai tidak tahu harus memulai usaha dari mana. Menurut Ibu, bagaimana ya agar pelatihan perempuan ini tidak berhenti hanya sebagai kegiatan saja?
1: Iya ya. Jadi ini kadang kembali ke diri kita masing-masing. Kita kan sudah punya ilmu itu Ibu. Kita udah dapat ilmu, apapun itu ilmunya. Sedikit demi sedikit kita dong yang harus menggunakan ilmu itu, apapun itu. Kalau itu memang pemberdayaan dalam bentuk praktek memasak misalnya. Karena yang tahu passion atau kemampuan ibu adalah kita sendiri. Itu. Kalau memang kita berlatih public speaking, tapi ternyata kita tidak mempraktekkan atau... ya akhirnya lepas begitu saja. Kalau memang itu tentang masak memasak, ya sudah kita pelajari. Jadi kita harus tahu diri ininya kita apa, kemampuan kita apa, passion kita apa. Jadi kan berkembangnya lebih mudah. Jadi tapi terlepas dari itu, segala sesuatu bisa dipelajari. Setelah dipelajari, kita bersama-sama mengerjakan nih di kelompok itu. Syukur bagian kita,
0: syukur bagian
1: gitu. Kalau orang Banyumas, kita bisa menjadi contohnya bahwa di pelatihan itu kita tidak hanya mendengarkan, duduk pulang gitu terus nggak jadi apa-apa ya, karena kitalah yang tahu diri kita sendiri.
0: Betul sekali ya. Oke, baik, pendengar kita masih menunggu, silakan barangkali untuk Anda yang mau bergabung secara langsung di 632336 atau di 0811-540-911. Siang ini juga kita siarkan langsung ya di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Terima kasih untuk @divandahayuna 9444. PKK Pokja 1, program apa yang dilakukan untuk remaja?
1: Jadi untuk program remaja, kalau di kami kan ada posyandu remaja sekarang.
0: Posyandu remaja, oke.
1: Jadi ada posyandu remaja, di situ itu salah satunya agar kita tahu nih, para Karena pemuda itu kan harapan bangsa tentunya harus sehat gitu kan.
0: Betul.
1: Kita jadi tahu memberitahu juga, memberi gambaran juga terutama untuk masalah apa namanya pertemanan mereka. Pergaulan mereka, bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana menggunakan gadget dengan baik, kita isi dengan seperti itu. Terus di samping itu untuk remaja ya, yang ada di kami adalah adanya jam untuk belajar secara bersama-sama. Artinya bahwa di lingkungan itu diusahakan pada jam-jam tertentu adalah jam belajar. Jadi tidak ada TV yang menyala, tidak ada gadget yang dipakai, kurang lebih seperti itu. Di Karang Taruna kami juga banyak kegiatan positif yang kami bina bersama agar pemuda yang ada di tempat kami itu setidaknya yang sudah aktif di Karang Taruna bisa menjadi contoh teman-teman lainnya nih yang masih asik dengan gadgetnya gitu.
0: Okay.
1: Kurang lebih itu sih.
0: Baik, ya itu tadi ya untuk di Vanda, semoga bisa dipahami dan barangkali bisa memanfaatkan program-program yang barangkali sama ya. Kalau di masing-masing desa pasti Pogja satu ya bidangnya itu ya.
1: Iya, jadi remaja ya mari kita ngumpul bersama nih bareng-bareng remaja gitu. Mengadakan kegiatan pembinaan, bagaimana bahaya narkoba. Sekarang kan banyak sekali narkoba yang dijual dalam bentuk yang kita tidak menyadari bahwa itu mengandung narkoba. Ini barangkali sepele begitu. Di sekolahan barangkali sudah ada sih, ada pendidikan seperti itu. Tapi sebagai tindak lanjut kita juga harus menyambungnya. Karena saya pernah di suatu waktu itu ketidaktahuan kami sebagai orang tua bahwa anak-anak sekarang itu banyak loh yang korban komik begitu. Tak pikir komik ini korban baca komik gitu. Ternyata ini merek tertentu yang di situ mengandung narkotika juga yang dimana kalau diminum dalam batas tertentu si pengguna ini atau si peminum itu bisa kondisinya fly atau mampu kan begitu. Ternyata ada gitu. Ini pelajaran baru dan bagaimana kita memberitahu mereka.
0: Baik. Ya, pendengar sedikit banyak kita sudah berbincang bersama dengan Ibu narasumber kita siang hari ini, Ibu Sutriani ya, Bu ya. Ibu Sutriani, Ketua Pogja 1 Desa Kemutu. Kita membahas tentang peran perempuan di era globalisasi. Jadi silakan untuk yang mau bergabung, kita mau relax sejenak nggih, Bu. Dengan satu nomor lagu berikut, yang mau gabung silakan kembali saya ajak untuk bergabung di 0811 2540911 atau di 632336.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun. RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di segmen pengarus utamaan gender. Kita bersama dengan Ibu Sutriani, Ketua Pokja 1 PKK Desa Kemutuklor, Baturaden. Kita bicara soal peran perempuan di era globalisasi. Ibu, ternyata sudah ada beberapa yang masuk di 0811-540-911. Kita menyapa dulu nih, untuk siapa nih, saya pilih-pilih dulu. Ada Ibu Nur di Sumbang. Ibu izin bertanya, di lingkungan saya perempuan terlalu aktif, kadang justru dianggap ingin menonjol. Bagaimana ya cara perempuan tetap aktif dan percaya diri tanpa menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan masyarakat?
2: Iya, karena salah tafsir itu kita tidak bisa melarang.
1: Kita tidak karena bisa mengontrol.
2: Tidak bisa mengontrol karena orang punya tafsir sendiri-sendiri. Untuk itu barangkali sih menurut ideal saya, bagaimana kita yang pertama misalnya soal waktu, kita bisa aktif, tapi waktunya yang secara kepantasan barangkali begitu, jam-jamnya begitu, di jam yang mana perempuan pantas beraktivitas, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun itu kegiatan yang beramai-ramai, barangkali kan ada sekarang kegiatan kelompok-kelompok ibu-ibu begitu, dilaksanakan juga tempatnya barangkali tempatnya begitu, di tempat-tempat yang kelompok-kelompok itu bukan sih tertutup begitu, tapi tidak terlalu menonjol sekali, di karena kadang orang kan tidak tahu ya, kita aktif di kegiatan kelompok bersenam misalnya, kan tidak semua orang nih suka senam, di jam-jam harusnya orang beristirahat barangkali kan begitu, jadi orang akan berpandangan ini orang nggak tahu banget ya, harusnya untuk jam ibadah misal ini seperti itu sih. Kadang kan akhirnya jadi sensitif sekali, jadi porsi-porsi yang kita ambil terlalu banyak. Terus urusan di rumah tentunya sebelum keluar, urusan di rumah harus sudah selesai, mengurus suami, mengurus anak-anak, tidak meninggalkan karena saking sibuknya jadi tidak, suami tidak terurus, tidak masak dan lain sebagainya. Ini adalah sederhana yang jadi menimbulkan problem. Akhirnya suami bercerita nih, yang tadinya tidak apa-apa, wah bojoku ya bareng aktif senam, urung masak wis mangkat senam, kurang lebih kan seperti itu.
1: Nah, tapi kalau ibu enggak ya, sebelum meninggalkan sudah ninggalin makanan di rumah ya,
2: apapun bentuknya kan seperti itu. Jadi kodratnya tidak dihilangkan, tapi tidak terlepas kan ada yang, oh aku bojoku kurang apa-apa kok saya enggak masak dulu, karena kebetulan suami pintar masak.
1: Gitu,
2: termasuk saya juga gitu, karena kebetulan suami pintar masak gitu, saya kadang malah nunut, tapi kembali lagi masing-masing rumah tangga punya ADART sendiri.
1: Iya betul,
2: enggak
1: harus jangan, ada kesepakatan.
2: Jangan dipaksakan, loh kayak dening Pak nyong bojone ora masak dhisik, bojone ora geger misalnya, kan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Terus yang tadinya fine-fine aja begitu suami cerita nih, karena saking mungkin saking gedegnya, saking bojoku ini seperti ini. Jadi terlalu harus berhati-hati juga biar tidak menimbulkan kesan yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi setiap rumah tangga betul sekali ada ART-nya gitu ya, harus
2: tidak tertulis gitu, tapi harus tersepakati.
1: Nah, antara kedua belah pihak.
2: Iya, kalau disepakati kan bisa satu pihak ya, tapi kalau tersepakati ini dua. Aku ora nyuci esok, nyucinya sore gitu kan, seperti itu.
1: Jadi ada jadwalnya ya. Tetap walaupun sesibuk apapun ya, walaupun sebenarnya kodrat perempuan itu ya melahirkan, kalau ngurus rumah sebenarnya kan bersama-sama, tapi memang selama ini ya ngurus rumah ya perempuan gitu ya.
2: Image itu jangan karena kita kan orang-orang Jawa ya, yang harus Jawani gitu. Ini memang nggak bisa ditinggal, bahwa walaupun pada tuntutannya katanya pekerjaan rumah tangga ini juga laki-laki gitu. Tapi kan tidak semua mau menerima itu, apalagi kita adat Jawa itu tidak serta-merta bisa dilewati, dilompati, atau malah barangkali ditabrak kan.
1: Nah,
2: tidak
1: itu. Seperti jangan sampai ditabrak ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, kita kembali ke Bu Ani di Banyumas ini. Bu, kalau penghasilan suami sudah cukup untuk keluarga, apakah perempuan masih perlu didorong untuk memiliki keterampilan atau penghasilan sendiri? Lalu apa sebenarnya manfaatnya bagi keluarga?
2: Iya, kalau sudah cukup, ya sudah kan sudah cukup ya. Tapi kadang perempuan sudah cukup tapi karena punya talent gitu, punya kepandaian, kebisaan gitu. Saya bisa masak, bisa dijual. Selama suami mengizinkan, sebetulnya tidak masalah. Sebetulnya sangat-sangat tidak masalah. Ini kembali lagi soal ADART gitu. Tapi kalau dirasa sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada, ya sudah, malah enak kan. Kita tinggal jika ngongkang-ngongkang mau belanja, tinggal gesek gitu, tinggal ini apa namanya, tinggal pesan gitu. Ini malah satu hal yang menurut saya sudah baik sekali. Tinggal kita tinggal dendong, jalan-jalan gitu, belanja-belanja gitu kan, malah asik. Dan apa yang kita miliki bisa kita didik ke anak kita. Kita lebih konsen ke itu. Kita bisa masak, bagaimana anak kita nih belajar masak walaupun itu bukan perempuan kan. Begitu apa namanya, kita pintar di bidang kesenian misalnya, ya sudah, anak-anak kita dilatih untuk bisa menari, bernyanyi, atau berkegiatan yang lain, kurang lebih kan seperti itu.
1: Baik, ada Mbak Maya di Sokaraja.
2: Ramai ini ya?
1: Ramai ini kalau...
2: Perempuan ramai, seneng.
1: Betul. Ibu, saya punya usaha kecil di rumah, tetapi ketika pesanan mulai banyak, saya kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan rumah. Bagaimana supaya usaha tetap berkembang tanpa membuat keluarga terabaikan? Mungkin hampir template dengan tadi, ketika sebelum berangkat senam harus apa dulu gitu ya. Iya. Silakan Bu, mungkin punya tanggapannya.
2: Ini kalau usaha, idealnya kalau usaha sudah berkembang kan berarti pendapatannya juga pasti mengimbangi.
1: Pasti mengimbangi.
2: Saya sih punya usul, kalau tidak mencari karyawan yang bisa berbagi pekerjaan, atau barangkali malah bisa mengerjakan ini, kita hanya menjadi manajernya begitu, ya kita mencari orang yang bisa mengerjakan tugas rumah tangga. Kita mengambil asisten rumah tangga misalnya, begitu, biar pekerjaan rumah tangga tercover, tapi bisnis kita juga jalan. Kan? Ini biasanya kalau usahanya berjalan dengan baik, penghasilannya juga berbanding lurus nih, jadi mendapatkan penghasilan yang baik, yang dimana nanti di situ disisihkan untuk bisa membayar karyawan lah bentuknya, agar kita juga bisa mengurus rumah tangga, atau pekerjaan rumah tangga bisa kita serahkan kepada asisten atau istilahnya ya asisten rumah tangga yang bisa mengerjakan pekerjaan kita. Jadi nanti semua berjalan harmonis, usahanya sukses, suami tetap bahagia gitu karena pekerjaan rumah tangganya tidak terbengkelai.
1: Oke, baik. Itu tadi ya Ibu Mbak Maya di Sokaraja. Kita masih menunggu pendengar yang lain, silakan di 0811 54 0911, atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siaran siang hari ini juga kita live YouTube di RRI Purwokerto. Nah, Ibu, tadi kita sempat membahas juga kalau perempuan semakin aktif dan mandiri, tentu diharapkan ya bukan berarti meninggalkan perannya. Betul. Dalam keluarga. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sih membangun keluarga yang tetap saling mendukung ketika perempuan memiliki banyak aktivitas?
2: Iya, lagi-lagi komitmen. Komitmen ya, berbagi. Di keluarga sebetulnya bisa dibilang sulit, tapi juga dibilang mudah. Masing-masing perannya dijalankan dengan baik. Bagaimana seorang bapak rumah tangga berperan nih, mengambil perannya, mengambil tanggung jawabnya sesuai porsinya, bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga juga mengambil peran itu dengan baik. Terus anak-anak kita juga, anak-anak, tentunya semua orang berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang manis ya, yang pinter, yang nurut, begitu jamnya belajar, jamnya ibadah dan ibadah. Nah ini bagaimana peran-peran itu dijalankan masing-masing dengan kesadaran yang tinggi, dengan tidak saling merasa terjajah, kan begitu. Bagaimana seorang suami ya harus dihargai di rumah gitu, karena beliau adalah pemimpin rumah tangga. Begitu juga seorang ibu, jangan menabrak kan begitu. Kita jangan sampai misalnya nih, karena di dalam rumah tangga kan, ini ya Mbak Desi, sepanjang kita berumah tangga kan pasti ada hal-hal yang kita akhirnya menjadi ramai, menjadi ribut, menjadi sebuah pertengkaran. Tapi pertengkaran itu anak-anak kita jangan sampai tahu nih. Jadi tidak mencontoh, oh ternyata ibu saya galak, oh berarti besok saya jadi ibu juga harus galak nih, harus anak-anak harus nurut, suami harus nurut. Itu barangkali itu sih peran masing-masing, pengambilan perannya sesuai porsinya, dan kita memaklumi kondisi yang ada di rumah tangga. Karena lagi-lagi masing-masing rumah tangga punya ADART sendiri-sendiri.
1: Betul, harus ada kesepakatan ya. Dan kayaknya memang segala sesuatunya harus izin kepada suami ya Bu ya.
2: Betul.
1: Baik, Ibu, kalau dari pengalaman Ibu selama menjadi pengurus PKK, adakah perubahan atau dampak nyata yang Ibu lihat, Bu, dari perempuan yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan?
2: Sangat, sangat, sangat. Bagaimana, mohon maaf sebelumnya, bagaimana kita lihat ibu-ibu yang aktif di lingkungannya, terutama misalnya PKK, baik RT, RW, karena di situ pasti ada kegiatan positif yang disampaikan. Jadi ibu-ibu tahu, oh iya ya, saya itu sebetulnya, jadi tensi egonya sedikit demi sedikit terkurangi. Karena dia jadi tahu, oh iya ya, kalau aku ngomongnya seperti ini tetangga akan marah. Oh iya ya, kalau aku seperti ini tetangga nanti tidak baik-baik ke kita gitu. Di sebuah perkumpulan bagaimana ego kita harus diturunkan. Contohnya nih, kita buat seragam. Kita tidak senang warna biru. Iya kan? Ini harus
1: misalnya.
2: Iya, tapi karena memang sebagian besar setujunya biru, mau tidak mau kan kita harus, oh iya ya, aku ya yang namanya juga seragam, aku harus mengamini nih, harus ikut. Ini hal-hal ringan yang ini. Oh iya ya, ternyata kemarin di Pokja 1 pengisian kultumnya tentang bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana bertamu yang baik, bagaimana menengok orang, adab menengok orang di rumah sakit sih seperti apa. Oh jebule, kita tidak bisa menggunakan parfum yang beraroma ini, ternyata tujuannya ini hal sepele sekali. Kenapa kita menengok orang sakit tidak boleh memakai baju yang berwarna genjreng, ternyata bisa bikin pusing nih karena mereka sedang, ini kan apa namanya, pelajaran sederhana tapi ibu-ibu jadi paham.
1: Okay. Baik, Ibu, kemudian kadang sebagai pengurus PKK begitu ya, tantangan apa sih Ibu yang paling sering Ibu temui ya ketika mengajak perempuan ini untuk aktif berkegiatan? Ada tantangannya gak sih Ibu?
2: Ada sih, ada. Kalau sekarang sih tidak begitu, kesadaran mereka untuk berorganisasi sosial lebih tinggi. Lebih tinggi, cuma kadang tantangannya adalah bagaimana sekarang mengumpulkan mereka, semuanya punya kesibukan sendiri-sendiri. Mencari jam berkumpul aja kadang menjadi sebuah hal yang tidak mudah, mencari kesepakatan seperti itu. Karena orang sekarang kan kadang cenderung, lah wis urusah kumpul-kumpul, neng HP juga anak kok, kan begitu. Kita bisa belajar dari media yang ada, kita bisa dari YouTube, kita dari mana saja bisa. Kadang masih ada yang seperti itu, tapi berjalannya waktu mereka ibu-ibu muda dengan kesadarannya mau berorganisasi.
1: Baik, kita masih menunggu, ada beberapa juga ini Bu yang sudah bergabung. Kita menyapa Mbak Dian di Patik Raja. Selamat siang Ibu, kalau perempuan di desa ingin mengikuti perkembangan teknologi tetapi fasilitas dan kemampuan ekonominya terbatas, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu?
2: Oke. Karena teknologi pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan ini luas sekali ya, secara keuangan, secara mental kita, secara kesiapan kita. Jadi kalau memang kondisi ekonomi terbatas, kita bisa belajar di lingkungan kita. Karena di lingkungan kita tentunya seperti kita ketahui di PKK juga nantinya ada peluang beberapa kali kita belajar menggunakan media elektronik ini untuk mengembangkan usaha kita. Kan ini hal mudah dan gratis gitu. Di lingkungan posya di lingkungan Dasawisma tentunya ada hal-hal seperti ini. Atau sekarang yang sudah susah lagi adalah membudayakan membaca. Secara konvensional, karena semua bisa dibaca di media sosial yang ada. Jadi kalau memang ibu adanya cuma HP jadul begitu, ya pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Kita mau cari info cara memasak apa, pasti di situ ada. Kan ini juga cara penggunaan media sosial secara murah.
1: Murah dan atau juga tepat ya.
2: Tepat. Atau kalau mau membaca, harga koran sekarang murah sekali. Ini kan juga teknologi nih. Kita juga bisa ikut budaya membaca ini, kita ikut tidak mematikan usaha percetakan.
1: Iya betul. Sekarang karena semuanya beralih ke digital ya.
2: Iya, tapi kalau saya secara pribadi masih, karena mungkin umur saya karena hobi baca juga, saya sampai hari ini masih senang membaca secara konvensional. Buku-buku begitu. Saya membaca apa saja, makanya anak-anak, kebetulan juga anak-anak saya hobi baca juga, ya, kami bisa bertukar buku nih.
1: Oh,
2: bertukar
1: okay.
2: buku, bahkan buku-buku cerita, buku-buku film gitu. Saya masih mengikuti itu. Jadi Ibu Mbak Dian ya yang ada di Pati Keraja, bisa Mbak, ayo kita sama-sama membaca. Kita hobi membacanya, kalau belum hobi kita paksakan dulu. Barangkali ada teknik paksa rela, dipaksa dulu nanti jadi
1: baru rela. Baik Ibu, kita di menit terakhir sebelum kita tutup dialog kita siang hari ini, barangkali Ibu ada apa ya, semacam closing statement, apa kira-kira pesan Ibu untuk para perempuan, khususnya perempuan di desa, agar tidak takut menghadapi perubahan zaman Bu, dan bisa mengambil peran lebih besar di era globalisasi ini.
2: Baik untuk perempuan yang ada di Indonesia yang baik-baik saja menurut saya. Ayo kita harus tidak usah merasa takut antara memilih karir atau keluarga. Karena ini sebetulnya bisa berjalan beriringan selama kita bisa dan pintar memanajemen waktu. Jadi dengan manajemen waktu dan dukungan keluarga, ini perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, ada di Purwokerto, ada di Batu Raden, ada di Banyumas, kita bisa menjadi ibu hebat dan perempuan yang produktif di era globalisasi ini tanpa merasa takut. Sekali lagi, sesuai porsinya, tanpa menabrak peraturan perempuan yang bagaimana.
1: Bagaimana ya, pokoknya tetap harus kodratnya perempuan.
2: Iya, pokoknya apa, bisa jadi ibu hebat dan perempuan produktif.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu sudah hadir di ruang dengar kita. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya.
2: Amin, insya
1: dengan
2: Allah.
1: Tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga ini dadakan, tembak langsung bisa.
2: Ujuk-ujuk.
1: Sehat selalu Ibu, dilancarkan semuanya.
2: Amin.
1: Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya, atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kami ajak Anda menuju ke Pro 3 RRI. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga. Berita seputar dunia olahraga akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Dinamika olahraga.
2: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden

0: justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
1: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi keenam dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Vous avez le premier ange, ça carré. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abduliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkaian Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: Proud of the team because
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim. Saya
3: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Purwo Certo. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng kok.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2006 likur diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPRB kakak jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dari bunga. Eling, nabungin yang BPRB kakak jateng ya.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.

Pendengar jangan lewatkan dialog khusus bersama dengan Hotel Toyo Purwokerto. Jadi untuk Anda yang berencana memiliki acara atau staycation bersama dengan keluarga atau apapun ya agenda ada di Purwokerto, Anda wajib dengarkan siaran khusus ini. Siapa tahu produk-produk ataupun juga program yang sedang ada di Hotel Toyo Purwokerto ini sesuai dengan apa yang Anda butuhkan ya. Oke, baik pendengar, kami informasikan juga waktu duhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-42 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sebelum kami menyapa Anda di segmen dialog khusus bersama dengan Hotel Toyo, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, PMK Purbalingga menyusun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS untuk memastikan pembangunan hingga 2046 tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan ketersediaan air dan pengelolaan sampah. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama dengan Fitri Hasanah.
4: PMK Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman di LHPKP saat ini tengah menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis KLHS agar arah pembangunan di kawasan perkotaan Purbalingga hingga 2046 tidak mengabaikan daya dukung lingkungan. KLHS ini menjadi bagian dari revisi RDTR kawasan perkotaan Purbalingga yang telah berusia 5 tahun yang saat ini sedang dilakukan revisi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretaris di LHPKP Purbalingga Ristanti Dewi Anggraini mengatakan kajian lingkungan diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan rencana program KRP dalam RDTR kawasan perkotaan Purbalingga tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, di LHPKP juga menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana tata ruang, diantaranya persoalan ketersediaan air dan pengelolaan sampah. Diterangkan Ristanti, dalam menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis KLHS, di LHPKP Purbalingga melakukan beberapa kali konsultasi publik yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti organisasi perangkat daerah OPD, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi hingga pegiat lingkungan untuk menjaring masukan berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan di kawasan perkotaan Purbalingga.
5: Ini kan untuk KLHS ada beberapa tahapan yang nantinya dilakukan untuk membuat dokumen. Kalau RDTR kan memang di sini yang membidangi di DPU ya. Kami dari instrumen lingkungannya dari DLH memang harus bersinergi lah ya. RDTR-nya di

0: PU tak memberikan masukan terkait lingkungan bahwa semua kebijakan rencana berkelanjutan itu karena ada masukan dari lingkungan, kan ada isu air, sampah, isu macam-macam lagi yang jadi mendigaidensnya saat menyusun kebijakan rencana program.
1: Ristanti menambahkan setelah penyusunan dokumen KLHS akan menjadi validasi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di LHK Provinsi Jawa Tengah sebelum diintegrasikan ke dalam dokumen RDTR. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program Masatu RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan ada dialog khusus ya. Kita akan berdiskusi tentang sebuah tempat yang bukan hanya soal datang, menginap, lalu pulang, tetapi tentang bagaimana sebuah tempat bisa menghadirkan rasa nyaman, kemudian pelayanan yang hangat, dan pengalaman yang membuat kita ingin kembali. Jadi kita akan berbicara tentang rumah kedua, bukan rumah tangga ya, tapi rumah kedua. Sudah hadir bersama kami di studio pendengar dari Toyo Hotel Purwokerto, Bapak Mariono selaku General Manager. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Selamat siang semuanya.
0: Sehat, okay. Alhamdulillah. Kamera narasumber ada di depan. Oke. Okay. Kalau menyerah boleh lambaikan tangan. Oh jangan. Kemudian di sini Pak Mariono tidak sendiri, ada Bapak Muhammad Lianto, beliau selaku F&B atau Food and Beverage Manager. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah. Mbak atau Kak ini panjangnya?
0: Kak aja kali ya, biar masih enggak, muda enggak, ya, enggak. Dan lebih Gen Z. Walaupun ini generasi apa ya, milenial. Oke, okay. Mungkin boleh duduknya biar nyaman, boleh agak maju biar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita akan berdiskusi atau berbincang tentang sebuah tempat yang sudah saya spill tadi, bahwa di tengah kota Purwokerto, di jantung kota Purwokerto ini, ada hotel baru ya, kayaknya baru berapa tahun ini Pak Mariono?
1: Ya, selamat siang untuk semua pendengar dan pemirsa semuanya. Untuk Hotel Toyo sendiri berdiri tahun 2024, tepatnya di tanggal 15 September. Jadi masih tergolong baru lah.
0: 15, berarti bisa ulang tahun dong ya?
1: Insya Allah sudah kita rayakan.
0: Oh, sudah dirayakan, oke.
1: Ya, hanya sederhana saja.
0: Berarti sudah berapa? 1, 2... Oh, 2 tahun ya, sudah 2 tahun, luar biasa. Tapi kalau bicara soal Hotel Toyo ini memang tempatnya sangat-sangat strategis sekali ya Pak Mariono ya.
1: Alhamdulillah kalau untuk Hotel Toyo tempatnya cukup strategis, Jalan Bung Karno. Satu-satunya mungkin yang sekarang masih ada untuk di Jalan Bung Karno sendiri.
0: Satu-satunya ya, oke. Jadi obrolan kita akan semakin menarik karena nanti Pak Mariono dan Pak Lianto mau bagi-bagi voucher. Menarik nih, mau bagi voucher apa nih Pak Lianto?
3: Mungkin dari Pak Mariono nanti ada voucher menginap Kak, di Deluxe Room. Kemudian dari saya selaku F&B-nya nanti ada voucher Romantic Dinner Kak. Kebetulan memang di Toyo itu untuk saat ini yang lagi hype itu romantic dinner-nya.
0: Romantic dinner-nya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, siap-siap mendengarkan diskusi kita ya. Boleh tanya interaktif langsung di 0811 2540911 atau boleh telepon kita di 632336. Hotel Toyo ke RRI itu cuma berapa menit aja ya, kayaknya tinggal loncat doang ya.
3: Betul.
0: Tidak jauh dari kantor kita. Dan terima kasih juga untuk Hotel Toyo yang sudah mensupport semua kegiatan RRI Purwokerto.
1: Sama-sama, dengan senang hati.
0: Oke, baik. Ini kalau kita mendengar nama Toyo Hotel Purwokerto, apa sih yang ingin pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat tentang hotel ini?
1: Baik, untuk di Hotel Toyo sendiri yang pertama kita akan biasanya pendengar ya, tamu-tamu itu. Satu dari namanya cukup pendek, unik. Sebenarnya Toyo itu punya filosofi.
0: Oh, apa tuh?
1: Filosofinya itu sama dengan namanya, Toyo, dari kata toya kalau orang kita bilang lah, itu toya.
0: Okay, banyu ya.
1: Banyu,
0: air.
1: Betul, air. Jadi sifatnya itu air. Jadi menghidupi lah. Ya menghidupi bukan untuk di kami saja, tapi bisa menghidupi untuk seluruh masyarakat, semuanya yang berkunjung ataupun untuk pemerintah setempat khususnya di Kabupaten Banyumas. Semoga dapat meningkatkan APD-nya. Secara tidak langsung itu, Mbak.
0: Dan Toyo itu kayak nama Banyumas banget ya. Orang Banyumas banget gitu gak sih, Pak?
1: Ya.
0: Simple, mudah diingat.
1: Simple, mudah diingat. Bahasa Jawanya juga kita masih kental ya. Ya, tradisional lah.
0: Tradisional. Ya. Kearifan lokal.
1: Kearifan gitu ya. Lokal.
0: Oke, baik. Nah, tadi saya sempat menyinggung juga soal konsep rumah kedua. Jadi sebenarnya apa sih Pak makna rumah kedua dan bagaimana konsep itu diterapkan dalam pelayanan kepada tamu?
1: Baik, rumah kedua itu tidak lepas dari apa yang mungkin di sini kebanyakan tamu itu jangan merasa wah di hotel asing, wah di hotel nanti ini itu. Sebenarnya tidak, karena di hotel itu sama seperti di rumah. Yang pertama adalah kita bisa apa namanya dari sisi fasilitas kita yang lengkap, dari pelayanan kita yang optimal, ataupun dari guest service yang boleh dibilang seperti di rumah sendiri. Dari mulai fasilitas kita tempat meeting, untuk di restoran, untuk makan dan minum, ataupun kita punya acara-acara lain. Itu kita siapkan semuanya untuk di Toyo Hotel. Jadi seperti feel like home. Kalau bahasa
0: kerennya.
1: Kerennya gitulah.
0: Seperti di rumah sendiri.
1: Iya. Kita harap di hotel itu, di Hotel Toyo, seperti rumah sendiri. Ya. Karena dari sisi apa? Kebutuhan tamu kita adakan semuanya ini, Mbak. Jadi bukan hanya lah nanti kolam renangnya ada atau enggak, kami siapkan.
0: Ada ya.
1: Oh, nantinya untuk pencucian apakah ada? Kita ada. Nah, untuk ulang tahun nanti ada. Ada untuk kebutuhan meeting misalkan, kita pun siap.
0: Ada. Jadi konsepnya adalah palu gada ya.
1: Palu gada.
0: Apa lu minta gua ada gitu.
1: Gua ada.
0: Saya bergeser ke Pak Lianto. Kalau kita bicara hotel pasti enggak lepas dari yang namanya kuliner. Nah, yang spesial di Hotel Toyo apa nih, Pak Lianto?
3: Dari Toyo sendiri kita menyediakan berbagai macam menu, Kak. Dari tradisional pasti ada, khususnya kalau di Banyumas pasti soto Sokaraja tuh yang dicari.
0: Okay,
3: apalagi buat para wisatawan-wisatawan yang dari luar Banyumas, pasti kita sediakan yang namanya soto Sokaraja. Kemudian selain soto, yang pastinya dicari di Banyumas adalah mendoan.
0: Mendoan.
3: Betul sekali. Okay. Nah, itu juga ada di Toyo Hotel. Kemudian tidak hanya dari menu-menu tradisional atau lokal di saja, kita juga menyediakan yang western juga ada, Kak. Ada steak, ada pasta, dan lain-lain, Kak. Yang pastinya dengan harga yang ramah di kantong.
0: Ramah di kantong aja. Jadi karena kalau misal orang udah dengar hotel, aduh jangan-jangan harganya mahal nih. Kalau Toyo Hotel masih ramah ya, ramah lingkungan, ramah di kantong juga.
3: Pastinya ramah di kantong, Kak. Untuk menu sendiri kita range-nya di 20-35 ribu untuk yang tradisional.
0: Untuk yang tradisional masih sangat terjangkau ya.
3: Masih sangat terjangkau.
0: Betul. Tadi Pak Mariano spill juga nih yang lagi hype adalah dinner romantis. Boleh dijelaskan tentang itu paket dinner romantis ini?
3: Baik, Kak. Untuk romantic dinner sendiri kita adakan di lantai 8 Toyo Hotel, Kak.
1: Sky
3: lounge-nya kita.
0: Sky lounge-nya.
3: Itu bisa dibilang satu-satunya hotel di Purwokerto yang kalau malam kita bisa melihat landscape-nya Kota Purwokerto dan Gunung Slamet, Kak.
0: Apakah karena itu di lantai yang paling tinggi?
3: Betul sekali, Kak. Okay,
0: jadi penasaran ya.
3: Area tersebut itu kita full dengan kaca, Kak. Jadi kita bisa langitnya juga kelihatan, kemudian pemandangan dari Menara Terate juga terlihat jelas, Kak. Terus untuk paket-paketnya sendiri di Toyo Hotel itu kita range dari 350-500 ribu per paket. Itu couple, sudah include 2 menu, Kak, atau untuk couple.
0: Oh, untuk couple ya.
3: Betul sekali.
0: Untuk pasangan. Baik. Nah, kemudian Pak Lianto, untuk mempertahankan cita rasa supaya tetap konsisten dan orang akan teringat terus kembali, oh kalau pengen makan makanan ini misalnya ke Toyo Hotel aja karena cita rasanya. Nah, untuk mempertahankan cita rasa seperti apa?
3: Ya, Kak, kita untuk rasa sendiri pasti kita ada yang namanya executive chef yang memang bertanggung jawab untuk mempertahankan rasa tersebut, Kak. Untuk cita rasa yang kita sajikan di Toyo itu untuk yang tradisional kita memang benar-benar kiblatnya ya Banyumas itu, Kak. Jadi orang yang datang ke Banyumas ini pasti akan, wah sotonya enak. Seperti itu nggih Pak Mariono nggih?
1: Ya. Untuk romantic dinner juga sama karena executive chef kami juga sudah apa namanya berpengalaman. Jadi rasa steaknya, rasa tenderloin mungkin ya, steak tenderloin, ada sirloin dan lain-lainnya ya sudah standar. Boleh dicoba mungkin yang biasa di tempat lain, di kami pun sama rasanya atau bahkan ya karena suasana lebih romantik mungkin lebih enak saja.
0: Oke. Jadi buat yang mungkin lagi mau cari suasana romantis dengan pasangan ya.
3: Betul.
0: Atau mau ulang tahun.
3: Betul, bisa.
0: Anniversary bisa ke Toyo Hotel Purwakarta.
3: Benar.
0: Oke, Pak Mariono juga Pak Lianto, kita buka interaktif ya dengan pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya langsung bersama dengan GM kita, ada Pak Mariono dan juga Pak Muhammad Lianto selaku Food and Beverage Manager Hotel Toyo Purwakarta di 0811 2540911, atau silakan telepon kita di 632336 atau langsung meninggalkan pertanyaan di kanal YouTube RRI Purwakarta. Banyak sekali nih ternyata yang sudah bergabung di YouTube kita, mungkin satu persatu kali ya Pak ya.
1: Silakan.
0: Ada @undangRizkyNurudin 7493. Halo Mbak Desi, ikut tanya ya. Ada special deal enggak di Toyo Hotel untuk kita pemilik wedding organizer untuk kerjasama dengan Toyo?
1: Alhamdulillah, untuk WO, IO kami undang semuanya. Memang dalam waktu dekat ini kita sudah rencanakan untuk dapat bertemu lah, silaturahmi setidaknya itu nantinya dengan para IO, WO khususnya yang di Banyumas, supaya dapat satu kerjasama, yang kedua saling promokan, yang ketiga terakhir adalah itu mungkin yang paling utama adalah nyambung persaudaraan, kami pun punya tempat. Mereka ada lead atau apa bisa diselenggarakan di Toyo Hotel, Mbak.
0: Oke. Jadi sangat bisa dan sangat terbuka ya untuk teman-teman IO, WO, apalagi ini kan juga salah satu cara untuk mendatangkan tamu-tamu hotel juga ya.
3: Betul sekali.
0: Gitu.
3: Ya.
0: Baik. Kalau usia 2 tahun ini berarti lagi lucu-lucunya sebenarnya, Pak.
1: Sedang lincah-lincahnya.
0: Lagi lincah-lincahnya mengembangkan diri begitu ya. Kita menyapa @ pendengar setia RRI Purwakarta. Mau tanya dong Mbak Desi, kalau hari-hari biasa tamu umum bisa enggak ya kalau cuma mau lunch di Toyo tanpa menginap, dan ada kolam renangnya juga enggak ya buat umum?
1: Ah, ini dia. Terima kasih sebelumnya. Kebanyakan memang kalau orang, ya maaf, untuk para tamu atau calon customer biasanya kalau hotel itu lunch bisa enggak ya? Tapi tidak punya event gitu. Terus bisa renang tidak ya? Kami terbuka, Kak. Kami terbuka dan itu sangat bisa, silahkan untuk official atau office lunch ataupun untuk keluarga kami pun bisa. Entah itu makan malam, untuk sarapan pagi, ya untuk lain-lainnya. Kita terbuka untuk umum juga, tapi pemesannya ya satu hari minimalnya atau dua hari sebelumnya kami sudah dapat dikonfirmasi untuk kami persiapkan nanti dari menu dan lain-lainnya.
0: Oke. Jadi sangat-sangat bisa sekali ya untuk lunch, apalagi untuk segala event dari IO ataupun juga WO. Baik, kita kembali lagi. Ada @divandahayuna9444. Pak, ada program wedding enggak ya di Toyo Hotel? Mulai dari harga berapa untuk tamu 100 orang misalnya?
1: Wih, luar biasa.
0: Nah, ini kayaknya mau sebenarnya.
1: Menarik sekali ini ya.
0: Jangan lupa kalau butuh MC hubungi penyiar RRI.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Jualan ya. Oke, gimana nih Pak?
1: Untuk wedding sendiri kami ada tempatnya nanti pastinya, karena kapasitasnya cukup besar, kita tempatkan di lantai 8, jadi di Sky Lounge. Mungkin waktunya bisa ditentukan pagi hari ataupun sore hari. Cuma kalau sore hari akan lebih nyaman lagi, karena di situ sudah satu nanti view-nya ke, bisa lihat landscape-nya kota Purwokerto. Yang kedua juga bisa lihat Monas-nya atau miniaturnya Monas. Itu sudah sangat terlihat. Itu sungguh indah itu nantinya.
0: Oke. Jadi buat yang kepengen cari suasana yang berbeda gitu ya,
1: iya.
0: Pengen nonton Gunung Slamet tapi gak di Gunung Slamet ya, bisa, iya, bisa di tengah banget. Kota iya. Purwokerto bisa banget.
1: Bisa. Dan harga itu kita sesuaikan sama pagu nantinya atau sama kebutuhan. Ah, pagunya gak nyampe misalkan kantongnya misalkan, nah kita pun bisa solusikan bersama.
0: Oh, jadi bisa menyesuaikan dengan budget dari si klien ya?
1: Bisa, itu okay. Sangat bisa, kita fleksibel.
0: Deal-dealannya harus mateng banget nih berarti ya, nih app Divanda Hayuna ya. Oke. Ada M2P nih, apakah ada paket khusus yang bisa dipilih untuk menikmati romantis dinner?
1: Kita pilihannya ada berapa itu Mas Lian?
0: Nah, ini.
3: Iya, Mas boleh Lian. Saya jawab mungkin ya?
0: Boleh.
3: Untuk paket romantic dinner sendiri kita ada 4, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Ada 4 paket, kita start dari paket mawar. Itu harganya di Rp350.000. Itu sudah dapat 2 main course, 2 dessert, 2 appetizer, dan 2 minuman.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian paket yang kedua kita ada paket lili di Rp400.000 untuk benefitnya sama. Kemudian paket ketiga itu kita ada paket tulip. Dan paket yang keempat ada peony. Paket peony itu paket tertinggi kita. Itu nanti sama sih untuk include-nya sudah sama semua. 2 appetizer, 2 dessert, 2 main course, dan standar dekorasi dari Toyo Hotel, Kak.
0: Oke, okay. Dan itu cuman buat couple aja ya?
3: Untuk keluarga juga bisa, Kak.
0: Oh, bisa.
3: Bisa, misal anniversary, misal udah punya anak, biasanya kita ada additional untuk menu-menu lain, Kak, seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Mariono dan Pak Lianto hafal gak ya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi? Nanti mungkin apakah mengambil pemenangnya dari yang bertanya di YouTube?
3: Atau gimana Pak Mar? Mau
0: nanti
3: dari
0: di
3: mana?
0: Telepon?
1: Silahkan.
0: Oke, okay. Kemudian ada banyak sekali nih ternyata, ada @Rizky Ajir. Mau tanya kalau di Toyo Hotel apakah ada signature menunya saat ini?
3: Ya, untuk signature menu saat ini kita ada yang namanya nasi goreng Azana, Kak.
0: Oh, nasi goreng Azana.
3: Betul sekali, itu the best sellernya dari Toyo Hotel. Itu nanti nasi goreng yang disajikan dengan sate ayam, kemudian telur, ada kondimen-kondimen lain, Kak. Itu masih jadi best sellernya Toyo Hotel. Selain itu juga kita ada sop buntut dan sop iga.
0: Oh, sop buntut dan sop iga.
3: Betul, Kak. Itu nanti dari sop buntut iga itu ada original, bakar, atau goreng.
1: Ramah nggak, Pak? Di kantong?
3: Sangat ramah, Pak.
0: Sangat. Indis ekonomi pokoknya. Betul. Insya Allah aman Soleman.
3: Betul,
0: ya.
3: Baik. Soleman.
0: Wah, ini dari @ pendengar setia RRI Prokerto. Wah, mantap. Pengen dong romantic dinner di Toyo Hotel. Gas aja ya. Oke, okay, baik. Kemudian ada @ Danila Sabila. Apakah pool Toyo Hotel dibuka untuk umum? Kalau iya, berapa harga masuknya? Oh, tadi sudah di ini juga. Coba dijelaskan lagi. Mungkin ini baru gabung ini, Pak Lianto.
3: Iya. Untuk pool sendiri kita terbuka untuk umum, Kak. Nanti harganya di Rp40.000. Situ sudah dapat rice bowl dan ST, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dibuka untuk
3: betul, umum, dibuka ya? Untuk umum.
0: Ayolah untuk @ Danila Sabila kesana aja kalau mau berenang ya.
3: Siap, ditunggu kedatangannya.
0: Oke, okay. Ada @ Lihadri, ada paket all you can eat gak di hari-hari biasa?
1: Untuk all you can eat, sesambung ya Mas Lian ya?
3: Monggo silakan.
1: Iya, all you can eat kami ada.
0: Ada ya?
1: Kami ada. Untuk siang hari ataupun malam hari, silakan. Untuk silakan. Tapi nanti yang kita harap, bawalah rombongan.
0: Nah, wajib bawa and the gang gitu ya.
1: Sama geng-gengnya.
0: Sama komunitasnya.
1: Sama komunitasnya. Karena jangan sia-siakan waktu-waktu yang ya
0: berharga
1: nantinya.
0: Oke, okay, jadi ada berapa nih, Pak? Atau paketnya? Pak Lianto mungkin. Kalau all you can eat.
3: All you can eat kita di starting di Rp85.000, Kak, sampai Rp125.000.
0: Apa aja mungkin menunya?
3: Itu sudah include semua, Kak, dari
0: variasi.
3: Ya?
0: Okay. Jadi mulai dari makanan khasnya Wong Banyumas sampai
1: ada
0: internasionalnya.
3: Betul,
0: ada ya.
3: Betul, pasti ada, Kak.
0: Oke, okay. Jadi pas banget nih untuk pendengar yang ingin merayakan anniversary atau hari spesial, bisa langsung berkunjung ke Toyo Hotel Purwokerto. Jadi mungkin nanti malamnya nginep di situ, paginya bisa jogging track di situ, itu kan ada ya tempat.
3: Ada, Kak, betul.
0: Di kolam
3: retensi
0: ya, betul itu sekali. Bisa banget. Jadi memang tempatnya sangat-sangat strategis sekali. Ya. Berbeda dengan hotel-hotel yang lain ya, pokoknya kalau misal mau ada event, mau acara, ke Toyo Hotel Purwokerto aja. Oke, sambil menunggu pendengar yang lain, kita kembali berdiskusi dengan Pak Mariono selaku General Manager dan Bapak Muhammad Lianto selaku F&B Manager juga. Kira-kira kalau masyarakat yang tidak menginap di hotel, apakah mereka tetap bisa datang untuk menikmati kuliner atau fasilitas tertentu yang ada di Toyo Hotel ini, Pak?
1: Baik, terima kasih nih Mbak Desi. Sudah kita sampaikan bahwa kami terbuka, kami welcome untuk para masyarakat khususnya lah ya, yang belum minum, entah itu muda, entah itu mudi, entah itu anak-anak, datanglah ke Toyo Hotel, nikmati kuliner di kami, nikmati fasilitas di kami, dengan harga yang ramah. Di kantong tentunya.
0: Ramah di kantong, ya. Oke. Baik nih buat ibu-ibu nih yang kepengen quality time sama suami ya.
1: Bisa.
0: Mendingan kesini aja ya.
3: Bisa banget.
0: Oke, kemudian Pak Mariono dan juga Pak Lianto, dari sisi fasilitas apa saja sih yang bisa dinikmati tamu mulai dari check-in sampai kembali pulang?
1: Baik, dari mulai check-in, yang pertama mungkin yang terkesan itu adalah nanti dari welcome mungkin ya, dengan keramahan kami tentunya. Yang kedua, kita pun siapkan untuk welcome drink nantinya kak, yang sudah jauh-jauh, sudah panas-panasan, kita pun siapkan welcome drink yang nanti disiapkan oleh Mas Lian dan timnya. Terus yang kedua, dari sisi kamar pun, lobby kita estetik sekali untuk di lobby Toyo. Untuk di kamar pun kita luas. Untuk tipe yang paling bawah sendiri kita di 28 meter persegi, jadi cukup luas untuk keluarga ataupun couple ataupun yang lainnya, kita sangat memadai sekali itu. Dan fasilitas yang lengkap, mulai dari kolam renang, ada menu room service, dari pilihan menunya nanti juga kita siapkan semuanya.
0: Oke, baik. Nah kemudian kami juga mendengar ada paket tour dari Toyo Hotel ya. Boleh cerita gak sih paket wisata yang ditawarkan kepada tamu ini Pak Mariono dan Pak Lianto mungkin?
1: Untuk paket tour sendiri kami bekerja sama dengan beberapa IO, WO ataupun lainnya. Dan kita juga kerja sama langsung dengan penyelenggara. Ada beberapa tempat yang memang kami sudah apa namanya jaga, itu seperti di Batu Raden, Smallwood, ataupun nantinya bisa outbound, nantinya pun kami siapkan juga dengan harga terjangkau nantinya. Dari mulai kendaraan nanti sampai makan siang ataupun apa, kita bisa fasilitasi semuanya.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Mariono dan Pak Lianto, memasuki usia yang kedua tahun ini kan bukan sesuatu hal yang mudah ya, pasti ada beberapa tantangan-tantangan yang sudah berhasil dilewati. Boleh tahu gak sih tantangannya apa saja dan apa yang kira-kira membuat Hotel Toyo itu bertahan sampai sekarang?
1: Tentunya dari kami tetap mempertahankan standar kualitas tentunya. Yang kedua, keramah tamahan, hospitality-nya pun kita tetap jaga. Servis pun kita harus bisa tetap jaga. Hanya dari itu kami bisa bertahan sampai saat ini. Ya, keramah tamahan, services, kita yang bisa jaga, kita pun masih tetap ya bertahan sampai saat ini, bahkan lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke. Pelayanannya itu menjadi salah satu kunci juga agar pengunjung tuh pasti bakal balik lagi nih ke Hotel Toyo begitu ya. Nah kemudian kita akan masuk ke lebih dalam ini Pak Mariono soal pelayanan. Hotel ini kan bertemu dengan banyak orang, dengan karakter tamu yang berbeda-beda juga begitu ya. Ada yang datang untuk bisnis, liburan, acara keluarga, atau hanya sekedar untuk beristirahat. Nah bagaimana Toyo Hotel ini menghadapi karakter tamu yang berbeda-beda nih Pak?
1: Ya untuk tamu memang ada yang kunjungannya ke Purwokerto, untuk di kami khususnya di Toyo Hotel, untuk yang bisnis kita siapkan juga untuk space, untuk bisa internetan mungkin barangkali, karena internet kami juga sangat kencang. Jadi yang untuk waktu-waktu sekarang kan kebanyakan itu menggunakan internet barangkali wifi lah ya. Jadi untuk kerja pun lebih cepat. Kita pun space-nya juga cukup mumpuni, dekat dengan resto kak, dekat dengan resto, sambil ngopi ataupun makan snack ataupun apa bisa sambil dikerjakan. Di kamar pun cukup nyaman, di lobby pun cukup enak, semua tempat di kami memadai, mumpuni boleh dibilang.
0: Oke, baik. Nah, saya mau mendalami soal peran food and beverage ini dalam pengalaman tamu ya Pak Lianto. Kalau tadi kita pelayanan dari Pak Mariono sudah memberikan berupaya ya agar supaya tamu itu berkesan dan kembali lagi ke Hotel Toya. Sekarang saya beralih ke Pak Lianto ini selaku F&B Manager, karena kalau bicara hotel pasti selalu kaitannya dengan makanan ya.
3: Betul sekali.
0: Pak Lianto, seberapa besar peran makanan dan minuman dalam menciptakan pengalaman yang membuat tamu ini merasa nyaman dan ingin kembali lagi?
3: Ya, untuk peran makanan sendiri itu sangat-sangat mempengaruhi ya Kak ya. Apalagi dari tamu-tamu yang datang Kak. Kita untuk garis besarnya Kak, untuk tamu yang menginap, yang pasti mereka harapkan adalah di breakfastnya biasanya Kak. Nah, kita untuk breakfast setiap harinya akan berbeda menunya Kak. Jadi untuk tamu yang misal long stay atau hanya menginap 2-3 hari, mereka tidak akan menemukan menu yang sama di setiap harinya Kak. Betul sekali. Nah, itu salah satu cara kita untuk memberikan excellent service ke tamu tersebut Kak. Seperti itu.
0: Ya, jadi food and beverage ini sangat berperan penting ya untuk ternyata di Hotel Toya tuh bervariasi ya menunya, enggak itu-itu aja.
3: Betul sekali Kak.
0: Kemudian kalau dari sisi food and beverage sendiri, apa sih yang paling diperhatikan? Apakah lebih kepada variasi menu atau rasa, penyajian, atau justru bagaimana makanan itu sesuai dengan kebutuhan tamu?
3: Kalau ditanya mana, itu semuanya sangat penting Kak.
0: Semuanya berkait ya.
3: Betul sekali Kak. Itu semuanya kita berusaha semaksimal mungkin menyajikannya ke tamu dengan kategori tadi yang Kakak sebutkan itu kita berikan semua.
0: Jadi untuk tamu-tamu nih, untuk masyarakat juga tidak perlu khawatir karena dari Toya Hotel itu mengupayakan semuanya.
3: Betul
0: ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, kita kembali menyapa pendengar ini, ada banyak sekali juga ya. Ada Ibu Rina di Purwokerto. Bapak narasumber, saya pengen tanya nih, kalau membawa anak kecil, apakah suasana dan fasilitas hotel tetap nyaman untuk keluarga? Apa yang membuat tamu bisa merasa seperti di rumah sendiri? Karena tadi disebut istilah rumah kedua.
1: Ya, terima kasih. Untuk di kami, untuk membawa balita, usia balita, ataupun sedang menyusui, kami pun untuk laktasairum, kita pun siapkan. Yang pertama, untuk di tempatnya nanti bisa di area bawah, itu pun atau kita space-kan memang khusus untuk di kamar juga bisa. Contoh untuk di misalnya bawa anak-anak usia, usianya 2-3, gendongnya capek, kita pun baby chair juga ada.
0: Ada.
1: Jadi kita lengkapi, ya peningkatan kami ya kebanyakan itu memang masukan-masukan dari tamu-tamu kita. Jadi untuk perbaikan-perbaikan. Selamat untuk para nanti calon ibu ataupun ibu-ibu bawa keluarga ke Toya Hotel ya. Kami pun sudah siap memfasilitasi semuanya.
0: Oke. Jadi ramah anak ya artinya di Toya Hotel ya pasti ya.
1: Dari sisi makanan juga disiapkan ya masnya.
3: Disiapkan Kak. Dan satu lagi mungkin untuk area smoking dan smoking kita terpisah kok Kak. Jadi aman buat anak-anak.
0: Jadi Ibu Rina tidak perlu khawatir ya. Apalagi di Purwokerto nih, gak apa-apa lah staycationnya gak usah jauh-jauh ya. Staycation di hotel aja ya. Saya menyapa dulu ada Al-Hadi di Purwokerto. Selamat siang Pak Mariono dan Pak Lianto. Kadang kita menginap di hotel tapi pelayanannya terasa kaku. Kalau menurut Toya Hotel bagaimana sih cara untuk membuat staff lebih ramah dan komunikatif tanpa terkesan dibuat-buat?
1: Oke, kami menamakan yang namanya Villa Home tadi lah. Boleh bilang rumah keduanya untuk di Purwokerto. Jadi bukan hanya tamu sebatas check in, menyelesaikan pembayaran, terus langsung pulang. Tidak. Kami yang tekankan adalah kita bisa dapat ngobrol, interaksi dari hati. Bukan produk yang kita akan jual secara bisnisnya saja, tapi kedekatan di situ dengan tim kami, dengan suasana di lingkungan, kita pun akan ciptakan itu. Jadi obrolan kita seperti tamu kita anggap raja memang benar, tapi kita anggap keluarga itu pastinya. Jadi kita pun akan menganggap tamu itu sebagai bagian dari keluarga kami. Jadi tidak, check in aja, masuk-masuk saja, cuma bawain barang. bukan, tapi kita akan ajak ngobrol. Mungkin kita sore hari atau malam hari atau pagi hari, nanti ada yang nemenin, kita bisa apa namanya saling tukar sharing pengalaman. Kita lakukan itu Kak, semuanya.
0: Oke, baik. Kemudian ada Ibu Latifah ini di Purwokerto. Kalau ada tamu yang baru pertama kali datang ke Purwokerto, apa kira-kira yang dilakukan oleh Toyo Hotel supaya tamu tersebut langsung merasa nyaman dan tidak seperti orang asing?
1: Baik, yang pertama adalah kita biasanya akan cari tahu dulu nih kesukaan-kesukaan. Kesukaan-kesukaan dari tamu itu. Apakah karena ada beberapa pilihan kami untuk di sisi kamar saja, sisi kamar. Apakah untuk tipe yang terendah kami cukup luas, dengan menyebutkan kami luasnya adalah 28 meter persegi. Saya rasa itu yang terbaik untuk kelas di bawah, untuk di Toyo Hotel. Apakah nantinya kamarnya perlu yang tengah, pojok, satu tempat tidur, atau yang dua? Apakah perlu penjemputan kah? Untuk kedepannya apakah perlu kami siapkan untuk makan malam dan lain-lainnya? Kita pun akan coba cek untuk kesana juga. Jadi begitu tamu datang, apa yang jadi keinginan dari tamu itu sendiri, kita sudah sedikit atau besarnya kita tahu, jadi nanti kedepannya sudah enak. Oh, nanti sukanya di pojok, oh sukanya merokok, kita siapkan smoking,
0: smoking
1: kopi
0: area. Oke. Baik. Pak, ini yang nge-WA banyak juga ini ya, karena mungkin pengen dapat vouchernya nih. Tapi juga mungkin karena fasilitas yang ditawarkan oleh Hotel Toyo begitu ya. Gitu. Jadi kita menyapa dulu, ada Ibu Isnaini di Karangasri. Ibu Isnaini di Karangasri mau menanyakan apa ini tadi? Oh, terkait medsos. Medsosnya Hotel Toyo, apakah ada untuk mencari informasi terkait produk atau program dari Toyo Hotel?
3: Ada Kak.
0: Ada ya?
3: Untuk medsos kita ada semua, dari Facebook, Instagram, sama TikTok. At Toyo Hotel Purwokerto.
0: At Toyo Hotel Purwokerto, silakan Ibu Isnaini kalau pengen kepo-kepo seperti apa sih gitu ya.
3: Semua sosial event kita, semua promo-promo kita, pasti kita update di sosial media kita Kak.
0: Oke. Ini masih Bu Isnaini. Untuk pasangan yang ingin merayakan ulang tahun atau anniversary, seperti apa konsep romantic dinner yang ditawarkan? Apakah bisa request suasana atau menu tertentu?
3: Untuk kalau standar menu kita sebenarnya sudah ada per paket ya Kak. Tapi mungkin kalau memang dari tamu sendiri menghendaki yang lain, bisa disampaikan Kak. Sudah disampaikan sama Pak Mariono, pada dasarnya kita fleksibel. Kebutuhan tamu sebisa mungkin akan kita upayakan Kak. Seperti itu.
1: Kayak nanyain konsep ya Mas Rian ya, tema.
3: Iya, untuk tema bisa juga Kak. Misalnya menghendaki mungkin nih, untuk set apanya, oh full warna pink, full merah-merah atau seperti apa, disampaikan saja ke kita, nanti kita koordinasikan bersama Kak, seperti itu.
0: Oke. Jadi sangat bisa ya Ibu Isnaini, jadi silakan kepoin IG, TikTok, Facebooknya Toyo Hotel. Betul. Kemudian untuk acara anniversary dan lain sebagainya bisa request,
3: bisa
0: by request. Oke.
3: Betul sekali.
0: Baik. Pak Lianto, tapi kurang seru ya kalau misalnya makan di romantis tapi gak ada live music. Ada live musicnya gak?
3: Untuk live musik kita ada, cuman untuk hanya di weekend ya Pak Mariono ya.
0: Hanya di weekend. Betul. Aja. Oke, baik. Jadi mungkin untuk pendengar Pro 1 ya, yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan kesayangan, betul, dengan keluarga, sekaligus nyantai, boleh weekend datang karena ada live musicnya.
3: Betul
0: ya.
3: Sekali.
0: Oke.
3: Mungkin perlu saya tambahkan Kak, untuk romantic dinner itu memang kita setiap harinya terbatas Kak.
0: Oh, sittingnya. Ada
3: betul.
0: Ada sittingnya. Oke, dibatasi
3: kita
0: sampai berapa?
3: Maksimal di 3 couple Kak.
0: 3 couple.
3: Betul sekali.
0: Okay.
3: Karena apa? Karena kebanyakan yang sudah datang ke kami itu mereka punya kayak rencana-rencana spesial Kak. Ada yang tunangan, ada yang nembak pasangan. Okay. Jadi memang so, kita kasih space yang agak privasi buat mereka Kak. Seperti itu.
0: Jadi supaya lebih intimate ya.
3: Betul sekali Kak.
0: Oke, baik. Ada Edneri Widias, penjemputan tamu dan pengantaran tamu ke stasiun. Oh, ini ternyata ada dua ini. Dari Edneri Widias, Toyo Hotel security-nya sangat sabar dan ramah untuk melayani tamu saat valet mobil yang lagi kredit. Hebat buat security-nya. Selamat Pak.
3: Terima kasih.
0: Penjemputan tamu dan pengantaran tamu ke stasiun yang harus dikembangkan untuk Toyo Hotel biar tamunya nyaman sampai di Toyo. Oke, silakan ditanggapi Pak Mariono.
1: Iya, untuk fasilitas pick up dan drop kita memang itu free. Mm-hmm. Jadi kita memang pengantaran, penjemputan kita fasilitasi, bahkan tidak hanya di stasiun saja. Mm-hmm. Terkadang tamu juga ada yang kebablasan.
0: Oh.
1: Ada yang kebablasan ya. Tapi selama bablas itu nantinya bisa kami kejar, kita bisa kami fasilitasi, itu masih tetap free nantinya.
0: Hmm.
1: Karena ada yang suka ketiduran, suka apa ya.
0: Oh, gitu.
1: Naik bis, naik apa. Ya kita tetap jemput untuk beliau-beliau.
0: Oh, oke, okay. Iya. Jadi pelayanan prima lah ya dari Toyo Hotel ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Kamu jangan susah pokoknya.
0: Pokoknya tamu harus happy, harus senang.
1: Tamu harus happy.
0: Harus enjoy dan harus balik lagi.
3: Iya, itu pasti kan.
0: Itu pasti ya. Oke, baik. Wah, mantep. Pengen dong romantic dinner di Toyo Hotel at pendengar setia RRI Prokerto. Iya, gas lah. Atau yang penting punya pasangannya ya. Harus punya pasangan dulu itu ya kuncinya. Untuk bisa romantis dinner gitu. Gak mungkin kan kita mau romantis-romantisan sendiri, itu gak mungkin. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 10-12 menit ke depan ya. Jadi silakan 0811-0540-911 sambil menunggu pendengar yang lain. Kita mau mendalami nih untuk terkait dengan romantis dinner atau food and beverage yang ada di Toyo Hotel begitu ya. Ah, ini dia. Jadi untuk romantic dinner dulu nih, Pak Lianto, kita punya sesuatu yang cukup menarik ya untuk pendengar siang ini, yaitu romantic dinner. Jadi kalau mendengar istilahnya langsung terbayang makan malam bersama dengan orang spesial. Betul. Itu kuncinya harus punya pasangan dulu kali.
3: Betul sekali.
0: Jadi mungkin boleh dijelaskan lagi, tadi sudah ada 4 paket ya.
3: Betul.
0: Ini ada yang bertanya lagi seperti apa konsepnya, boleh dijelaskan ulang baru gabung nih katanya.
3: Oke, siap. Jadi untuk romantic dinner di Toyo sendiri, untuk lokasinya kita di Langit Biru Sky Lounge, ada di lantai 8.
0: Oke.
3: Okay. Sistem yang kita berlakukan di situ by reservasi, Kak.
0: By reservasi, dan itu terbatas kuotanya ya,
3: betul.
0: Seatingnya ya.
3: Seatingnya per malam itu hanya 3.
0: Hanya
3: 3 okay. Yang di Langit Biru. Kemudian selain yang paket dinner only, kita juga ada yang namanya paket bundling kamar. Jadi paket tersebut sudah dapat kamar, dan juga sudah dapat romantic dinner. Itu nanti bisa kita set up di dalam kamar atau mau di sky lounge-nya, Kak. Jadi konsepnya memang pasti sangat romantis, Kak, karena kita bisa melihat city view Kota Purwokerto dari ketinggian, Kak. Itu benar-benar kelihatan semuanya full. Dari lampu-lampu yang di Batu Raden itu juga kelihatan, Kak.
0: Kelihatan ya.
3: Betul sekali. Oh, menambah keromantisan pasangan, Kak. Pasti itu,
0: Kak. Untuk di musim-musim sekarang kayaknya pas banget ya, malam-malam enggak ada hujan gitu ya. Asal enggak hujan aja gitu ya.
3: Hujan pun kita kan full kaca, Kak. Sudah tertutup, jadi aman saja, Kak.
0: Oh, jadi aman aja.
3: Aman saja.
0: Oke. Okay.
3: Jadi memang kita konsepnya
0: bukan yang terbuka ya, bukan rooftop.
3: Konsepnya sebenarnya terbuka, cuman tertutup. Gimana itu, Kak?
0: Terbuka, jadi terbuka tapi tertutup dengan kaca.
3: Betul sekali.
0: Ibaratnya sudah tapi belum ya. Gak. Terbuka tapi tertutup karena ada kacanya.
3: Full kaca, Kak. Jadi walaupun kita tertutup, kita masih bisa yang namanya melihat
1: bulan,
3: semuanya full itu.
1: Bintang gitu ya.
0: Malah kalau hujan kayaknya lebih romantis,
3: lebih
0: ya.
3: Oke.
0: Okay. Kita bergeser ini untuk selain romantic dinner ini kan tadi ada di deluxe room. Untuk menginap. Kira-kira Pak Mariono kalau seseorang ini mendapatkan kesempatan menginap di deluxe room, pengalaman seperti apa sih yang ingin diberikan kepada tamu gitu, Pak?
1: Boleh, kesan yang pertama adalah memang Toyo Hotel itu welcome. Keramahan itu kita ya di Hotel Toyo ya. Di Toyo Hotel saja. Yang pertama. Yang kedua dari sisi fasilitas kita pun lengkap. Dan apalagi tadi yang disampaikan, ah misalkan saya mau dinner lah, romantikan dinner sekalian. Itu tidak di deluxe room nanti kami alokasikannya. Itu pasti di tipe eksekutif.
0: Eksekutif ya.
1: Okay. Dan view-nya juga masih full. View menara pandang. Masih bisa lihat bintang, lihat bulan, masa terang itu nantinya. Itu pun sama seperti di Sky Lounge. Ya. Kan dari kaca itu kita bisa set up meja, lain-lainnya. Masih bisa lihat kota Purwokerto. Dan itu khusus untuk yang romantikan dinner, kita pun akan yang bundling sama kamar tadi itu, itu di tipe eksekutif. Untuk tipe deluxe-nya pun tidak kalah view-nya. Itu view-nya pun masih ke kota. Masih ke hamparan sawah. Jadi masih nuansa romantisnya masih kena gitu. Masih kena semuanya.
0: Masih ya, dapat lah ya.
1: Dapat.
0: Oke, Pak Mariono, kalau orang datang ke hotel itu kan kebutuhan utamanya tentu ingin beristirahat, yeah, begitu ya, dengan nyaman, dengan tenang. Apa yang menjadi perhatian Toyo Hotel agar tamu ini benar-benar bisa menikmati waktu istirahatnya?
1: Baik, privacy kita tetap jaga untuk tamu-tamunya. Yang kedua, kita pun ada apa namanya, signet boleh dibilang. Tamu tidak mau diganggu. Kita pun disiapkan saja nanti. Pas di handle pintunya, itu pasangin aja. Don't disturb atau apa. Kita pun tetap jaga. Terutama untuk privacy, setiap tamu-tamu kami, semuanya kita prioritas. Kenyamanan kita prioritas.
0: Oke, jadi kalau boleh disimpulkan, rumah kedua itu bukan berarti hotel harus benar-benar terasa rumah secara fisik, tidak, tetapi iya, bagaimana tamu mendapatkan rasa aman, nyaman, tenang gitu ya. Dan pelayanan yang membuat para tamu ini bakal ya udahlah balik lagi aja kalau ke Purwokerto, ke Toyo Hotel lagi aja. Betul, gitu. Oke, baik. Ya, saya ke Pak Lianto lagi nih. Terkait dengan food and beverage dalam pengalaman tamu ini, Pak, kalau dari sisi food and beverage sendiri, yang paling diperhatikan supaya tamu-tamu ini akan berkesan dengan makanannya, atau mungkin boleh di momen tertentu boleh request menu makanannya gitu, Pak Lianto?
3: Iya Kak, betul sekali. Kita untuk di F&B itu ada yang istilahnya kayak open menu Kak.
0: Jadi, open menu.
3: Jadi semisal dari buku menu yang kita tawarkan ke beliau-beliau para tamu, mungkin saya nggak masuk nih makanan kayak gini. Bisa disampaikan, misal saya mau makan ini, bisa nggak? Kita masih bisa upayakan Kak, selagi memang itu bahan-bahannya masih bisa kita siapkan ya Pak Mariono ya. Itu kita bisa yang namanya open menu. Seperti itu, Kak.
0: Open menu masih bisa. Betul. Selama bahannya tersedia.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul Kak.
0: Oke, baik. Nah kemudian tadi kita juga sudah menyinggung soal paket wisata yang diadakan atau yang disediakan oleh Toyo Hotel begitu ya. Untuk paket tour tersebut, destinasi wisata apa saja sih yang bisa dikunjungi Pak Mariono?
1: Kita pun kenalkan beberapa destinasi wisata di Banyumas. Karena kebanyakan itu dari luar kota, Banyumas ada apa saja sebenarnya. Sebenarnya di Banyumas itu luar biasa. Dan sangat, kalau kita recommended semuanya, mulai dari ciri khasnya Purwokerto lah boleh dibilang loh Banyumas. Kalau belum ke arah utara, contoh Raden. Batu Raden atau mana, itu belum sempurnanya ke Purwokerto barangkali. Kita pun jalin kerjasama sama Batu Raden. Kita pun kerjasama sama, maaf, untuk wisata-wisata lain seperti di Banyumas. Yang pengen menikmati miniaturnya dunia, itu pun small world
0: oke,
1: kita ada. Untuk dari sisi kulineran, untuk dari kulineran yang wah mungkin sedikitnya agak unik ataupun menarik untuk selfie foto serta tempatnya menarik, kita pun kerjasama sama restoran-restoran yang terbaik untuk di Purwokerto.
0: Artinya keberadaan Toyo Hotel ini terkonek dengan beberapa titik-titik wisata yang ada di Purwokerto. Jadi pastikan masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, luar Purwokerto ya, mendapatkan pengalaman yang berkesan di Toyo Hotel, tidak hanya menginap tetapi juga pelayanan atau fasilitas tur wisata itu ya.
3: Betul.
0: Karena lagi-lagi ya, karena Toyo Hotel itu berada di jantung kotanya Purwokerto dan terkoneksi dengan beberapa tempat-tempat wisata. Jadi tidak perlu khawatir. Fasilitas penjemputan juga oke ya, Pak Lianto ya. Makanan juga bisa disesuaikan, sangat-sangat bisa.
3: Bisa.
0: Pelayanan oke punya. Jadi silakan datang saja ke Toyo Hotel Purwokerto, apapun eventnya, Hotel Toyo tempat
3: solusinya.
0: Menginapnya. Solusinya betul sekali ya.
1: Purwokerto Toyo lah.
0: Iya, pokoknya kalau ingat Purwokerto ya udahlah ke Toyo aja ya. Karena benar-benar ada di pusat kota Purwokerto.
3: Betul, kan?
0: Bapak, kita ada di menit-menit terakhir, tapi sebelum kita closing dialog kita, barangkali apa yang ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat pendengar yang mungkin sedang mencari tempat menginap, silakan dari Pak Mariono, nanti Pak Lianto.
1: Untuk tempat menginap di Purwokerto, banyak pilihan, semuanya terbaik pastinya. Tapi jangan lupakan Toyo Hotel.
0: Oke. Jangan lupakan Toyo Hotel. Baik, Pak Lianto gongnya nih.
3: Wah, gongnya ini. Kalau dari saya, seperti Pak Mariono, tempat menginap banyak. Cuman kalau mau cari yang spesial di Toyo, Kak.
0: Di antara ribuan hotel memang oke lah ya, tapi Toyo. Satu yang istimewa adalah Toyo.
3: Walaupun itu bukan milik Toyo, tapi bisa dinikmati semua, Kak. Kolam retensi bisa.
0: Nah, itu.
3: Menara pandang bisa.
0: Bisa.
3: Penjual kopi sepanjang 1,5 kilometer
0: ada. Mau cari suasana juga bisa.
3: Betul, Kak.
0: Oke. Mau ke mall juga tinggal loncat aja bisa.
3: Bahaya, Kak, kalau loncat.
0: Oh, jalan, Kak. Ya, tinggal jalan aja gitu ya.
3: Tinggal jalan.
0: Karena ini letaknya di jantung kota Purwokerto, bisa kesana kemari ya.
3: Betul, Kak.
0: Belok kanan, belok kiri sampai lah.
3: Sampai,
0: udah.
3: Betul. Semua fasilitas dari Pemda bisa kita nikmati.
0: Oke, bisa kita nikmati. Baik, betul. Pak Mariono dan juga Pak Lianto, karena tadi kita di awal sudah menginfokan kepada pendengar yang aktif bertanya, lah ini siapa nih kira-kira yang mendapatkan voucher ini? Sistemnya seperti apa?
3: Monggo Pak Mar, mau seperti apa?
1: Monggo, mungkin saya cuma mau ngajukan pertanyaan, mungkin agak susah lah ya pertanyaannya. Hotel Toyo letaknya di jalan apa?
0: Nah, Hotel Toyo letaknya di jalan apa nih? Ayo jawabnya di mana? Jawab cepet-cepetan di YouTube nih. Ini yang mantengin YouTube banyak banget.
1: Ini satu voucher menginap free nantinya di Toyo Hotel.
0: Oke, diberi waktu berapa nih? Ini kita masih 3 menit nih. Jadi, di mana alamat Hotel Toyo?
1: Benar.
0: Oke, langsung pegang HP-nya Bu Hadrianti.
3: Itu yang untuk room ya Pak Mario?
1: Untuk room.
0: Ini untuk room, ayo. Pendengar setia RRI Jalan Bung Karno, ini yang pertama menjawab. Benar ya?
1: Benar.
0: Oke. Deluxe room ya. Oke, pemenang nanti bisik-bisik di belakang ya untuk pendengar setia. Selamat dapat deluxe room.
1: Deluxe room, satu malam free termasuk sarapan pagi. Kita mulai jam 6 sampai jam 10.
0: Oke, baik. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua?
3: Pertanyaan yang kedua untuk yang voucher romantic dinner. Oke.
0: Voucher romantic dinner, oke.
3: Ada berapa paket yang Toyo Hotel tawarkan?
0: Ada berapa paket yang ditawarkan oleh Toyo Hotel untuk romantic dinner? Tadi kalau menyimak pasti tahu ya, ada berapa? Ayo cepat Bu Yanti, tahu enggak? Lihat Ria. Ada berapa? Ini mumpung.

0: Pop ya. Ya baik, ada siapa kira-kira di 08115409911 atau di kanal YouTube-nya Areri Prokerto, ada berapakah paket untuk romantic dinner? Kita ada Nur Hidayati Latifah, terima kasih. Izin menjawab Bapak narasumber, apakah betul 4? Betul enggak, Pak?
1: Betul sekali.
0: Oh, oke. Baik. Selamat ya untuk Nur Hidayati Latifah, dicatat tolong Mbak Yanti. Dan ya, tadi pemenang untuk deluxe room-nya ada pendengar setia di @pendengarsetia RRI Purwakarta.
2: Baik.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Mariano, Pak Lianto sudah hadir.
2: Terima
0: next
2: kasih.
0: Semoga kita ada obrolan menarik lainnya. Dan sukses untuk Toyo Hotel. Terima kasih sekali lagi selalu support kegiatan-kegiatan di RRI Purwakarta.
2: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Toyo, Pak Lianto, terima kasih. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian diskusi atau dialog spesial siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar, membangun desa cerdas dan produktif bersama PPK Ormawa, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 14 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi menarik lain dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Nilai Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa meluncurkan program Desa Cerdas untuk meningkatkan pendidikan nonformal dan keterampilan atau life skill masyarakat desa sasaran. Program ini mendapat antusiasme tinggi dari warga, sekaligus mendorong pengolahan potensi lokal seperti gula aren, gelagah Arjuna, dan kopi Robusta agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahira Dinda.
1: Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa meluncurkan program Desa Cerdas di Desa Sasaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dan keterampilan masyarakat. Anggota tim PPK Ormawa, Nabila Zahra, mengatakan, program ini dilatar belakangi tingginya masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar yang mencapai sekitar 82%.
2: Jadi untuk dari PGSI itu memang linear dengan Desa Cerdas karena berbasisnya itu pendidikan non-formal. Jadi masih sama-sama linear di pendidikan. Dan untuk hal yang ingin diselesaikan itu ya juga di pendidikan, karena di desa yang menjadi desa sasaran itu untuk tingkat pendidikan yang tamatan sekolah dasarnya itu tinggi banget, jadi sekitar 82%. Jadi di pendidikanlah yang ingin diselesaikan permasalahannya.
1: Program Desa Cerdas dilaksanakan melalui sekolah nonformal yang digelar rutin 2 kali dalam seminggu. Kegiatan tidak hanya memberikan materi pembelajaran, tetapi juga pelatihan keterampilan praktis agar masyarakat lebih aktif dan produktif. Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut juga dinilai tinggi. Warga bahkan ikut membawa bahan baku sendiri ketika mengikuti kegiatan praktik. Salah satunya dalam praktik pembuatan gula aren kristal menggunakan bahan nira milik warga.
2: Alhamdulillah untuk di desa sasaran itu sangat antusias dan gimana ya, kayak masyarakatnya itu memang mengikuti kegiatan itu banyak gitu loh. Jadi kayak dari hadir, terus juga kegiatan dan lain sebagainya itu berpartisipasi, enggak hanya, kan ada kegiatan yang praktik juga ya. Nah, dari masyarakat juga ikut turut serta, misal ada praktik dari kami kan ada pembuatan gula aren kristal gitu. Nah, jadi dari masyarakat itu ada yang bawa niranya sendiri gitu. Jadi masyarakat juga antusias dengan kedatangan kami, tidak hanya dari kehadiran, tetapi juga dari partisipasi mereka, misal kayak tadi bawa bahan baku untuk praktik.
1: Selain gula aren, tim PPK Ormawa juga mengembangkan potensi gelagah Arjuna dan kopi Robusta yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Melalui program ini, masyarakat diberikan inovasi pengolahan agar produk memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dampak program mulai dirasakan masyarakat, di antaranya kemampuan membuat gula aren kristal dan memproduksi pupuk kompos secara mandiri untuk kebutuhan pertanian. Untuk menjaga keberlanjutan program, tim PPK Ormawa telah membentuk kelembagaan desa dan menyusun roadmap kegiatan untuk beberapa tahun ke depan. Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, termasuk pengelolaan 6 fasilitas pojok literasi di desa sasaran. Fahira Dinda melaporkan.
0: Pendengar, PPK Ormawa mendorong mahasiswa ikut membangun desa yang cerdas dan produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Lantas seperti apa dampaknya bagi desa dan masyarakat? Berikut pendapat dari mereka.
3: Kalau menurut saya, PPK Ormawa itu punya pengaruh yang sangat besar karena bisa melibatkan mahasiswa untuk membantu masyarakat yang ada di desa. Dan salah satu perubahan yang paling menonjol itu yaitu masyarakatnya menjadi lebih aktif, produktif, dan punya ide atau punya cara untuk mengembangkan potensi usaha yang ada di desa tersebut. Kalau menurut saya seperti itu.
4: Menurut saya, program PPK Ormawa itu sangat membantu terutama dalam mengembangkan usaha kecil yang saya jalani. Program ini sangat membantu untuk mengembangkan, jadi saya lebih tahu. Dengan adanya program ini, saya jadi lebih tahu cara mengembangkan usaha. Masyarakat juga lebih semangat dalam meningkatkan penghasilan.
0: Ya, pendengar, melalui PPK Ormawa, BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwakarta menjalankan program bertajuk Si Pintar. Program tersebut digulirkan untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi, sekaligus memperkuat potensi ekonomi desa. Berikut wawancara Faisal Rehan bersama dengan Presiden BEM FPP UMP, Damar Jati Wijaya.
5: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai membangun desa cerdas dan produktif bersama PPK Ormawa. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Damar Jati Wijaya. Mas Damar ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan saat ini tergabung dalam tim PPK Ormawa BEM FPP UMP. Betul ya, Mas ya?
6: Betul.
5: Oke, Mas Damar, mengenai topik yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu program PPK Ormawa itu, Mas?
6: Oke, jadi program PPK Ormawa itu adalah program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu. Jadi ada beberapa Ormawa yang nantinya itu akan berlomba-lomba menyusun sebuah proposal yang nantinya akan diseleksi untuk mengabdi kepada masyarakat secara langsung gitu, Mas.
5: Oke. Untuk program yang dijalankan oleh Mas Damar dan tim, khususnya ini apa nih, Mas?
6: Oke, jadi program yang kita lakukan itu adalah Si Pintar, yaitu kita melakukan integrasi IoT dan melakukan hilirisasi terkait budidaya hidroponik secara NFT gitu di desa Purbadana Kembaran.
5: Sudah berjalan?
6: Sudah berjalan, Mas. Alhamdulillah.
5: Okay. Itu akan berjalan berapa waktu ini program ini?
6: Oke, okay, kalau untuk berapa lamanya itu kita sudah berjalan hampir 4 bulan, Mas.
5: Masih berjalan sampai sekarang?
6: Masih berjalan, Mas.
5: Oke, okay. Untuk sasarannya, Mas?
6: Kalau untuk sasaran kita adalah kelompok tani dan juga masyarakat di sekitar dan juga ada kelompok PKK juga, Mas.
5: Oke. Kenapa memilih program tersebut untuk dijalankan di desa tersebut? Apakah ada potensi yang harus digali di desa tersebut seperti smart farming itu ya, Mas ya?
6: Oke, jadi kenapa kita mengambil desa tersebut? Yang pertama karena alasan lokasi. Sebelum kita jauh pergi mengabdi di desa yang jauh, ternyata di desa sekitar kampus kita ada yang membutuhkan kita gitu loh. Nah, kemudian kita melakukan investigasi dan survei serta melakukan penyusunan program gitu. Jadi kemarin kita sudah melakukan wawancara terkait dengan masyarakat dan juga PPP serta dosen pendamping. Kemudian kita membuat sebuah program yang di mana ternyata di desa Purbadana itu memiliki sebuah potensi dan sebuah permasalahan. Jadi kita kembangkan secara bersama-sama, lahirlah program Si Pintar ini terkait pemanfaatan IoT, Mas.
5: Oke. Ini cuma pemberian materi atau pelatihan saja atau ada pendampingan berkelanjutan nanti ke depannya, Mas?
6: Oke, jadi selain pemberian materi, kita langsung terkait observasi praktek, Mas. Dan juga nantinya kita akan melakukan keberlanjutan secara program yang nantinya itu akan membentuk sebuah kelembagaan baru.
5: Oke. Mas, ada harapan apa dari terlaksananya atau dari program PPK Ormawa ini, Mas, di Desa Purbadana?
6: Oke, harapan dari tim kami sih dengan program ini nantinya akan berakhir, semoga peninggalan program kami akan sama-sama bermanfaat bagi kita selaku mahasiswa dan juga selaku masyarakat yang ada di sana itu baik berkembang secara ekonomi dan lain sebagainya, Mas.
5: Oke. Baik, terima kasih Mas Damar atas wawancaranya bersama RRI Purwokerto.
6: Oke.
0: Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penanganan longsor di kawasan Bandungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
7: Penanganan longsor di kawasan Bendungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Perbaikan dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PPK 2.2 bersama PT Satria Buana Pamula Sakti. PPK 2.2 Jawa Tengah, Nandang Sungkono mengatakan longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan tebing Sungai Serayu mengalami erosi dan mengancam badan jalan. Untuk mencegah kerusakan semakin meluas, penanganan dilakukan dengan pembangunan burpiling atau tiang penahan yang dilanjutkan dengan pembangunan retaining wall di atasnya. Pekerjaan dimulai pada Agustus 2026 dan dikebut selama musim kemarau agar tidak terkendala kenaikan muka air Sungai Serayu saat musim hujan.
8: Dimulainya Agustus lah, Agustus-September ini kita mulai kerjakan mengingat musim kemarau, jadi kita kejar jangan sampai nanti musim hujan. Kalau musim hujan kan bisa debitnya bisa naik, jadi bisa mengganggu proses pengeborannya. Tapi alhamdulillah borpelnya udah selesai per Sabtu kemarin. Jadi kita tinggal dinding retaining wall-nya, di atasnya nanti ada pembersihan terus kita cor retaining wall-nya. Target kami ya mungkin September Oktober lah, pertengahan Oktober udah selesai semua itu Pak.
7: Setelah pemasangan tiang penahan selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan pembersihan dan pengecoran retaining wall. Perbaikan sepanjang sekitar 170 meter ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026. Ia menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk penanganan longsor tersebut mencapai sekitar 5,1 miliar rupiah. Struktur penahan memiliki kedalaman burpiling sekitar 9 meter dengan dinding penahan hampir 3 meter dan total konstruksi mencapai 14 meter. Penanganan tersebut diharapkan dapat melindungi badan jalan dari ancaman erosi Sungai Serayu sekaligus mengurangi resiko kerusakan akibat aliran air saat hujan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga mempercepat persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Selain menyiapkan lahan, Pemkab juga melengkapi dokumen teknis pendukung. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga mulai mengebut persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Selain pemenuhan legalitas lahan, sejumlah dokumen teknis lingkungan dan perhubungan juga tengah disiapkan. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, Pemkab tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi untuk penyiapan SNT. Salah satu yang dikebut adalah pemecahan sertifikat tanah untuk 6 bidang dari total 19 bidang lahan yang direncanakan menjadi lokasi SNT. Selain legalitas lahan, Pemkab juga menyiapkan sejumlah dokumen teknis sebagai bagian dari persyaratan pendirian sekolah. Dokumen ini meliputi Rintek LB3, Pertek Air Limbah UKL-UPL, serta dokumen analisis dampak lalu lintas Andalalin. Bupati Fahmi menegaskan Pemkab Purbalingga menyatakan mendukung pendirian SNT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan daerah.
10: Kabupaten Purbalingga sedang mencukupi kesiapan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Antara lain, pemecahan sertifikat 6 bidang tanah dari 19 lokasi SNT, penyusunan dokumen rincian teknis, pengelolaan limbah berbahaya dan racun, penyusunan dokumen persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu air limbah, dokumen UKLPL, dan dokumen lainnya.
9: Sementara itu, Bupati Fahmi juga menambahkan untuk mendukung seluruh tahapan persiapan, Pemkab Purbalingga juga memprioritaskan dukungan pembiayaan. Anggaran ini bersumber dari tambahan transfer ke daerah TKD pada perubahan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, di tengah harga cabai yang terus menanjak, membuat petani cabai di Banjarnegara harus meningkatkan kewaspadaan. Para petani cabai di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, bahkan rutin melakukan patroli kebun pada malam hari untuk mengantisipasi pencurian. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
11: Berbekal senter, sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Nandurasa Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berkeliling memeriksa tanaman cabai di kebunnya. Mereka memastikan kondisi tanaman sekaligus mengawasi lingkungan sekitar kebun. Kewaspadaan meningkat karena tanaman cabai mulai memasuki masa panen. Karena itu, petani terpaksa menjaganya di kebun karena khawatir terjadi pencurian. Di sisi lain, pasokan cabai di pasaran saat ini menipis akibat musim kemarau, sementara permintaan terus meningkat. Salah seorang petani cabai, Syukur, mengatakan di tingkat petani, harga cabai saat ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp30.000. Petani memperkirakan harga cabai masih akan kembali naik hingga Rp80.000 per kilogramnya jika stok cabai terus berkurang. Patroli malam juga dimanfaatkan petani untuk memantau kondisi tanaman, terutama di tengah cuaca kemarau.
12: Ya, antisipasi karena udah mulai panen, 1-2 walaupun baru awal, tapi udah mulai banyak, dan antisipasi harga udah mulai tinggi, kemungkinan rawan lah, antisipasi rawan kejahatan, pencurian atau apa yang lainnya juga harus ditungguin lah.
11: Saifullah, petani lainnya mengatakan selain melakukan patroli, keterbatasan air membuat petani harus lebih intensif melakukan penyiraman. Selain itu, penyemprotan pestisida juga dilakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit seperti trips, tungau, dan kutu kebul. Langkah ini dilakukan untuk menjaga tanaman tetap sehat, sehingga produksi dan kualitas cabai saat panen tetap terjaga.
13: Kadang kita yang jelas, yang rutin itu pasti nyiram. Kadang juga kita melakukan penyepraian, karena untuk hama itu sendiri di musim kemarau kita antisipasi trip, tungau, kutu kebul, supaya tanaman kita terhindar dari hama. Untuk penyakit itu sendiri, kita menggunakan fungi yang berbahan aktif.
11: Di tengah harga cabai yang tinggi, petani kini tidak hanya berjuang untuk menjaga produksi, tetapi juga harus memastikan hasil panen aman dari ancaman pencurian. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, 57% wisudawan UNSUD periode ke-162 dan 163 lulus dengan predikat cum laude. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
14: Universitas Jenderal Sudirman UNSUD Purwokerto mewisuda sebanyak 2.447 lulusan pada periode wisuda ke-162 dan 163. Dari jumlah tersebut sebanyak 57,6% meraih predikat dengan pujian atau cum laude. Dengan tambahan lulusan tersebut, jumlah alumni UNSUD hingga saat ini mencapai 132.459 orang, yang diharapkan terus berkontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Rektor UNSUD Profesor Dr. Ali Rohman mengajak para lulusan untuk mensyukuri pencapaian yang telah diraih. Menurutnya, setelah wisuda, para lulusan akan kembali menjadi bagian dari dinamika masyarakat, termasuk merintis dan mengembangkan karir profesional. Dia mengingatkan bahwa perjalanan tersebut tidak selalu mudah karena akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Menurutnya, tantangan yang hadir akan membentuk para wisudawan menjadi lebih kuat dan berdaya saing.
15: Menurut data, pada September ini 57,6% diantaranya lulus dengan pujian atau cum laude. Ini prestasi kita, sehingga keseluruhan lulusan UNSUD saat ini tercatat 132.459 dari seluruh jenjang, mulai dari diploma hingga pasca sarjana, yang insya Allah senantiasa berperan dan berkontribusi untuk masyarakat.
14: Para wisudawan juga diajak untuk percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki, namun tetap rendah hati, serta berani mengambil kesempatan untuk berkembang dan berkarya di masa depan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, pembentukan karakter dan nilai kebangsaan, peserta didik dinilai perlu dilakukan melalui pembiasaan sejak dini. Berikut laporan Seftia Mala.
16: Pembentukan karakter dan nilai kebangsaan peserta didik perlu dilakukan melalui pembiasaan sejak dini. Budaya positif di lingkungan sekolah dinilai dapat membantu anak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Purwokerto Utara, Jahid, mengatakan budaya positif memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, pembiasaan yang dilakukan secara positif dapat membantu anak lebih mudah menerima dan menerapkan nilai-nilai tersebut.
17: Budaya positif sekolah sangat penting perannya, dan itu sangat terintegrasi dengan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang lain. Ya, itu. Jadi kalau anak sudah berbudaya positif, maka guru akan mudah sekali mentransfer ilmu ataupun intelektualnya mudah masuk.
16: Jahid mengatakan, sekolah dapat membangun budaya positif melalui pembelajaran yang memberikan ruang kepada anak untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Guru dapat menggunakan pertanyaan terbuka sebagai pemantik agar anak leluasa menjawab dan tidak merasa sedang diuji. Menurutnya, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan dalam membentukkan karakter anak karena penggunaan HP turut memengaruhi kebiasaan dan perilaku anak.
17: Supaya anak itu tidak harus disuruh, nah, kan dipantik dengan media, ya kan? Dengan pertanyaan yang jawabannya terbuka. jawabannya bebas gitu. Pertanyaan terbuka, pernyataan terbuka, rumpang. Nggak, anak itu leluasa untuk menjawab tanpa kayak diuji. Nah, di sekolah diuji, di rumah juga diuji. Orang tuanya, orang tua punya ujian, anak punya ujian, di sekolah punya ujian, anak hidupnya ujian terus.
16: Jahid menilai, pembentukan budaya positif pada anak membutuhkan peran bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebiasaan baik yang ditanamkan kepada anak di sekolah dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Septia Mala melaporkan.
0: Dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Senin 14 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Desi Natalia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya mampir ke Bandung. Ketemu lagi di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Biar hatinya gak pada mendung. Yeay, maksa banget ya pantunnya ya. Senang banget saya di sini Natalia, pendengar bisa hadir menyapa Anda di segmen Pro Dangdut ya, sampai jam 3 sore aja. Jadi buat yang pengen gel-gel, kepengen melepas penat, kepengen buang sepel puyeng, kepengen nyari hiburan, kepengen berpantun ria, boleh. Dan sangat tepat sekali untuk pendengar gabung bareng sama saya di 6323360811 2540911. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah berjejer rapi dari atas sampai ke bawah, dari tengah ke pinggir, dari pinggir ke utara ya. Kira-kira mau apa dulu nih yang hadirkan siang hari ini? Setangkai mawar merah ini aja apa ya? Atau mau yang mana nih? Saya mau ini aja deh. Kayaknya main banget nih, mendung tanpa hujan, asik. Nih buat pemanasan dulu ya. Jadi sekali lagi buat yang mau gabung, saya tunggu di 0811 5409 11 atau di 6323360.

0: Selamat siang untuk Kaki Radun, Mas Kumbang Asmara, Mama Luna dan semuanya aja Mas Gendro yuk.
1: Aku peparangan.
0: Asik.

0: Ketemu Lan Kelangan. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, adalah kita.
0: Mas kumbang-kumbang di taman. Gimana kabarnya siang hari
1: Alhamdulillah
0: ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wis ngopi apa durung? Lah kepriwe malah mati. Oh, lah pancenan ora niat ya Mas kumbang asmara gitu. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut adalah kita.
0: Kepriwe sih?
1: Kontak kabeh nang kene aman jelas ngomongnya.
0: Lah ya wis ki ngapari kan nelponi maring WA.
1: Anu arep kirim-kirim salam kok lah. Lah kono apa Mbak Desi?
0: Lah ya mengko ngobrol dhisik wong mbek ketek wis njaluk-njaluk. Lah ki mengki kan ana lagune mendung tanpa udan. Ketemulan kelangan.
1: Kelangan siapa sih ya?
0: Lah gue embu.
1: Ngomong kelangan gue kok.
0: Kelangan apa?
1: Kelangan sing di kelang mah gue.
0: Ya apa ngobrol ngomong di topok.
1: Apa sih ngobrol apa sih ya? Kalau harus ngobrol nyung salam-salam bae lah ya.
0: Lah gue ya tak takoni ini kamu bisa ngopi apa urung?
1: Nyung ya wis ngopi mikir tuh mbe.
0: Senenge. Oh
1: iya
0: senenge gue kopine kopi sing anak ampase apa kopi sing orang anak ampase?
1: Ya kopi anak pasti itu yang sih orang pasti itu ya.
0: Oh ya berarti kopi segala-gala ya.
1: Ya ya sih mudah aja sih itu ya apa apalah ya.
0: Pure kopi ya gue.
1: Iya pure kopi lagunya apa gue?
0: Lagunya ya dendam kebencian terus sekang Elvi Sukaisih.
1: Gue itu jadi keinginan yang ngajak diputer mana.
0: Oh, Laksmana Raja di laut.
1: Gue bayangin gue Laksmana Raja di laut, baik gue main.
0: Beri semuanya sama di bukit batu. Salamnya gak usah apa?
1: Suaranya main dari Mbak Desi.
0: Ya, ya punya radio aku tuh main ya, suaranya. Ya,
1: sama Mama Santika, terus di Palo, di Racun, di Tasun, terus juga sama Mama Ade. Terus juga buat Buta Risa, Mama Santika. Terus juga buat Mama Indes. Terus juga buat anu Kaitasun, Pak Ratun, Kang Suwadi, Bu MM, buat semuanya aja lah ya.
0: Yeah.
1: Ibu Sarmila terakhir gue.
0: Ya.
1: Pan pada saya bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di belakangnya masuk kumbang-kumbang di taman. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Iya, kaki deh. Alalalalala, kasih temen.
2: Kaki. Kita pengen kasih kau nih buat ini kok.
0: Ki.
2: Dalam.
0: Tekan dah nih ki ya. Soten acara Pro Dangdut tapi sing ngrungokne profesor-profesor sugeng siang kagem Prof Rocky, Prof Basit, Prof Ali. Ki jebulane lho Mbak Desi ternyata Mbak Desi bisa ngomong Banyumasan ngapak lho nggih saged Prof. Eh gue ki. Nggih, jan. Kancane kaki radun kono ora teh ngapak-ngapak orang ngapak ora kepenak.
2: Emangnya kumbang yang ngapake glendam-glendam.
0: Mas kumbangnya nggak ngapake mandan belero apa ya? Anu kayak mandan anu kayak kenang angin sepoi-sepoi, kenang angin sawah maus kayak nih.
2: Aja leop-leop.
0: Lihat leot.
2: Tapi yang udah berpuji di kolam tinggi.
0: Nah, gue.
2: Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagu nih, lagi Laksmana Raja di laut. Terus cinta sabun mandi.
2: Nah, ini cinta sabun mandi mawon lah.
0: Oke, salam ya buat si. Eh, kakine kok di situ tak nih kakine wis ngopi apa turun kakine?
2: Kita mboten tau ngopi Mbak Desi.
0: Oh iya, ding pengiritan ya. Nu pancen berarti awit nomor seneng ngopi.
2: Ngopi.
0: Ora utut.
2: Ngopi nih kopi pahit.
0: Oh, lah ya ki suami idaman banget ki orang boros-boros sih ki.
2: Kemudian wajib timu.
0: Jen, kakinya luar biasa banget yakin. Karon ini nek romantis. Romantis banget kakinya.
2: Ya nuduh, dia ngopi. Mbak. Kayak kopi mau ngundangi Nini Nek lah.
0: Nah, lah gue apa sih godok napa gue nang Nini Nek?
2: Nating aku menah sawi tadi godok tempe.
0: Duh, ya enak kuwi makanan sehat. Serba godok-godokan. Sambele sambel terasi. Dan
2: gesek-gesek tegak.
0: Lah, dan cekelane peyek kacang. Aduh, nyong kangen banget karo.
2: Hah? Dereng damel mali.
0: Oh, dereng damel mali. Iya, nyong berarti kudu ngabari waring kaki radun ya. Ki nyong kepengin peyek nenine lah, iku berarti nyong ngabari disit kudune kowe.
2: Nggih.
0: Jan, sumpah peyek iki terbayang-bayang ngasih nyong arep gawa bali tek reok kabeh be kelingan badire pada kepengin ujarku kena nggo lawu madang bocah kan anake nyong seneng banget kuwi iki.
2: Wong nenine mawon bekae mung setitik iki mbak Desi.
0: Tapi en lho gue semana bisa kayak banget kena nggo rakyat kantor. Kak ini iya salamnya enggak usah pakai.
2: Salamnya enggak Mas Kumbang gue. Heeh. Ya gendem-gendem aja ya Mas Kumbang balak melak. Heeh. Heeh. Terus nggo karate nak rembak sono. Heeh. Kuida. Heeh. Ibine. Heeh. Gue koyo. Heeh. Terus mama teh Pak Kristianto nih. Heeh. Ibu Syarmil ya.
0: Ibu Syarmil.
2: Loro-lorone. Heeh. Lastri, Megawati, Darisa. Terus Mbak Atin, Mbak Minas, Mbak Siti.
0: Oke.
2: Terus Mbak Pakalan Sati. Pak Gendro. Terus Mas Herman. Terus nggo Mr. Kencot, Mr. Palo, Mr. Kudel, Pak Pami.
0: Nggih.
2: Ih, stay malam Pak Desi.
0: Oke.
2: Iya, burung sama Mama Santika.
0: Siap.
2: Nggih. Bu Rusti, isi pasang telale.
0: Oh iya.
2: Pak Bu Rani, Bu Rusti, Bu Rusti apa mentalah, Pak Mak, apa palah. Nggih, mantan wangi Pak Desi.
0: Yes.
2: Sehat-sehat Pak Desi.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jan Mama Rusti menit setulitan ben langsung muncul nggih. Selamat
3: diharap-harap.
0: Sing diharap-harap ditulit sepisan langsung muncul ya Mama Rusti ya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget ya ngantuk-ngantuk senajan. Ngomong
3: kopi.
0: Wis kue nyong ngopi. Nyong dina kie berarti sedina kie setengah hari kie nyong wis ngopi rong gelas.
3: Loh ilah ilah loh
0: Muhammad orang mau esuk kopi susu kie mikir mandan awan semending nyong gawe kopi ireng soalnya kan nyong mau bengi terus ngode wengi mak.
3: Oh apa iya nyong warna
0: loh ngode wengi ya. Tengah jam rolas bengi.
3: Oh Iya, ora apa-apa, Mbak. Priyatin
0: loh. Kena kok. Sing penting sehat waras selamat. Esuk-esuk kedangkrakan jujuk bocah anu bayi sekolah.
3: Kedangkrakan jujuk sekolah dari mangkat mari ngode.
0: Ngode. Rampung ngode nang ereri kok ngode maning lah wis pokoke pekerja keras bagi kuda poni.
3: Cara apa-apa lah sing penting sehat waras selamat.
0: Amin, gue sing pentinge gue ya Mak. Mak wis ngopi apa urung Mak?
3: Nyong ora tau ngopi, Mbak. Nyong ora tau ngopi.
0: Lho iya pada bayi karo kaki ratun.
3: Ya iya, iya mikir nyong kerungu benyong gemuyu jere.
0: Senang apa?
3: Iya gue jere. Ora tau ngopi, ngopi no ngopi pahit ya gue. Mikir banene.
0: Pengiritan banget jere
3: nek. Nyong kadang-kadang Mbak, nyong kadang-kadang ngeri kepengen ngopi-ngopi tapi dadi nek begini ora tau yang turu-turu kok.
0: Oh, lah iya ngopinya aja mendekati malam.
3: Lang telang orang aman orang malam ora anu esuk nyong dadine mulane ora tau ngopi. Oke, lagu apa sih yang bentuk puter Mbak?
0: Laksmana Raja di Laut, Cinta Sabun Mandi, Lautan Dustamu, Saat Bahagia, Cemara Biru. Terus Ana Bakul Sayur Ndarbo Igeng.
3: Nyong melu kae menu bae iki me papa kepak dasrun lah.
0: Kaki Radun.
3: Radun kok Dasrun.
0: Rika lagi kangen banget apa? Kangen banget apa karo Kaki Dasrun apa?
3: Ya kangen lambung talang batir nang udara kok lah. Sopo yang ketemu.
0: Iya, oke, siap.
3: Ya kan saya mikir lagi bingung nyambat Mbak apa Ma apa Bu, iku mikir kae.
0: Oh iya.
3: ya para kaya. Lah apa-apa ya kan ora apa-apa, sing penting sehat iku. Iya, kemarin kok. Oh iya. Ya kita ngopi. Ondi? Oh.
0: Nomor koyo mati. Oh. Priwe sih banyune?
3: Kae cek anu kae cek tanu batire jerene malah banyune mati. Nyong ketang sing ya ora ketang wis anu sedhela mati, sedhela uri banyu kuwe kombo banyune iki kok.
0: Heeh. Moga-moga lancar lah ya banyune ya.
3: Amin amin ya nyong sanu ngrungokno kae mlase. Ke ya nyong kirim salame ke Miki Mbak Radun, Mbak Dasrun. Terus gue anak Kang Kumbang, Mas Herman, Mas Ariansah, Mr. Genjot, Mr. Balo, Mr. Gudel, Pak Dalang Suwadi, Pak Bianto, Pak Ento, Mama Darisa, Mama Siti, Mama Siti, Mama Darisa, Mama Fira, Mama Luna, Mama Santika, Bu Muningah, Bu Munijah. Terus Mbak Bu Yanti suwe banget kayaknya orang tahu kayaknya.
0: Bu Yanti iya, tapi biasanya tetap ya, mendengarkan sih, cuman mungkin nggak masuk nih.
3: Terus les lo kabin bayar, terutama kayak gonjengan yang ngantuk-ngantuk ya orang apa-apa degawa hiburan ti mari.
0: Iya, tiga w anu cepet
3: ya,
0: joget.
3: Iya,
0: nyomat
3: terus banyak melebu ya.
0: Inci siap.
3: Ketemu ngemben lah ya Mbak.
0: Kayak kapan yuk pada telan maring enak iya.
3: Iya jerek ae ngonyong yang entah ini bumun lah. Kabar-kabar. Ya nyamat kerongan tuh entah ini lagunya yang jenengan sehat.
0: Oke amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make singapa pada gabung karo inyong ya. Tak entah ini tekan jam telus sore ban ya lur ya kesiki. Rikar tak balangi lagunya main banget kayak Laksmana Raja di laut. Asik. Dijunjung tangane, dijunjung sikile.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: pagi kita masih gel-gel bareng di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi suwe banget dan yang orang bukak-bukak teleponnya sabar nyong mene koper sholat duhur lur sabar. Sabar ngerti sabar apa orang Rika? Hah? Oke, baik. Saya mau menyapa dulu ada Mas Alex di Pekunden. Mas Alex, Mbak Desi, aku udah ngopi 3 gelas nih. Pas banget awan-awan nyetel Pro Dangdut lagi karo ngarap-ngarap kandang ayam nyetel radio. Nyelekamin banget lagunya, jangan main-main banget Mbak Desi. Salam kenal ya buat Mbak Desi dan seluruh kru Pro 1 RRI Prokerto ya. Matur nuwun, terima kasih buat Mas Alex. Terus siapa lagi nih? Di belakangnya Mas Alek juga banyak banget. Ini ada Mbah Wira. Mbah Wira di Sama Gede. Sugeng siang Mbak Desi. Abane Kojan. Kayak apa sih? Kayak manuk kepodang jarene lho. Kepresi Mbah Wira maksudnya darani manuk kepodang. Lah wong sing arane penyiar radio aku tuh guji, aku tuh ciriwis. Anggar penyiar radio kalem. Meneng ya melasi pendengare ngono anu awan-awan sing kudune ora uling ngantuk malah dadi ngantuk ya. Terima kasih matur nuwun buat Mbak Wira yang katanya lagi selonjoran ya. Siang hari ini lagi karo nyeruput wedang kopi ya buat Mbak Desinya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih matur nuwun. Di belakangnya Mbak Wira dan juga Mas Alex silahkan ya 632336 atau di 0811-254-0911 karena ini adalah hari Senin awal pekan dan di jam-jam rawan ngantuk. Saya kepengen tahu nih pendengar suka ngopi gak sih? Kalau tadi Kaki Ratun gak seneng kopi, Mama Rusi juga ternyata gak seneng ngopi. Biasanya kalau orang ngantuk ya langsung pertolongan pertama adalah secangkir kopi ya. Kalau pendengar sendiri seperti apa sih siang hari ini? Apa aku sudah ngopi? Atau belum? Ya, silahkan Mama Indes. Halo, selamat siang buat Mama Indes.
1: Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah kita.
0: Iya, Mama Indes udah ngopi belum?
1: Ini lagi bikin, Mbak Desi.
0: Udah ngopi belum? Aku seharian ini sudah 2 gelas.
1: Aku baru satu kali nih Mbak Desi.
0: Baru satu kali ya. Kopinya, iya. Sukanya kopi yang ampas atau yang gak ada ampasnya?
1: Yang gak ada ampasnya, kopi yang itu tuh.
0: Oh, kopi sachetan tapi yang gak ada ampasnya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik.
1: Sehat Mbak Desi.
0: Sehat banget, sehat waras, selamat.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Semoga sehat selalu ya Mbak Desi.
0: Amin. Amin, sing penting itu yang penting ya.
1: Semalam aku mau gabung Mbak Desi kok ketiduran.
0: Aduh, kenapa kok tidur?
1: Iya, nunggu-nunggu akhirnya ketiduran Mbak Desi.
0: Iya, aku tapi cuman buka WA aja kalau ruang rindu.
1: Iya, saya dengar Mbak Desi. Kok Mbak Desi yang siang?
0: Iya, jadi sekarang
1: kan siang ini nyampe malam ya.
0: Jadi saya tuh jadwalnya Senin sampai Kamis siaran jam 10 sampai jam 3. Jumat Sabtunya libur. Nah, hari Minggunya itu bisa malam, bisa sore. Tergantung kebutuhan.
1: Mbak Desi.
0: Dalam.
1: Yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar ada Cemara Biru dari Aura Bilqis, ada Doa Suci dari Imam Ezra Vim.
1: Doa suci aja Mbak.
0: Doa suci, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya spesial buat Mbak Desi, semoga sehat selalu, beserta keluarga, selalu menghibur kita semua.
0: Iya, siap.
1: Terus ada Bu Muninga, Bu Ida, Mama Ida, Pok Titi, Kiradun, terus ada Bu Sarmila, Mister Genjot, Mister Balo, Pak Paimin, Mama Darisa, Mas Kumbang, ada Bu Marlina juga, Pak Ajay. Terus ada Mama Rusti, Mama Cantika, Mama Dede, Mama Sita, Mama Wati.
0: Okay.
1: Ada Pak Ilham yang di Palembang nih, lama nggak gabung Mbak Desi.
0: Pak Ilham, oh iya.
1: Iya, semoga biasanya sehat. Kan gabung sama Mbak Desi.
0: Oh iya benar.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Ada Pak Kendro. Ki Tasrun, Ki Dalang Suwati. Pokoknya buat semuanya ya Mbak Desi.
0: Ya oke. Okay.
1: Ya lagu yang ngikut itu tadi yang doa suci.
0: Doa suci oke. Okay.
1: Iya. Makasih ya Mbak Desi. Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Mbak Turun buat Mama Indes. Di belakangnya Mama Indes yuk kita buka 6323336. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Rodang. Adalah kita, negara kita, Lia.
0: Mama dari saya ini ya?
2: Betul, Mbak.
0: Lagi ceria banget hari ini. Habis dapat apa nih? Lagi ceria-ceriaannya ya?
2: Ceria-ceria.
0: Iya, harus diceria-ceriaan. Hidup cuma sekali. Hidup udah susah. Jangan bikin runyam.
2: Iya, aku juga ngopi, Mbak.
0: Semangat kutu. Mama Darisa, udah ngopi berapa gelas hari ini? Udah ngopi belum?
2: Aku cukup satu kali atau sehari.
0: Oh, sehari. Oke. Aku udah dua gelas.
2: Kopi yang ada ampasnya lagi.
0: Oh, kopi yang ada ampasnya. Sukanya yang ada ampasnya ya?
2: Dalam?
0: Sukanya yang ada ampasnya.
2: Iya. Tapi di dulu minumnya.
0: Oh iya lah, masa minum kopi seampas-ampasnya nanti kesel. Iya,
2: enggak seampas-ampasnya minumnya. Aku lagunya itu Mbak Cemara Biru.
0: Oke, Cemara Biru. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turun, Mama Indah, terus Mbak Mines, Mbak Harti, terus Mbak Siti KDM, Mbak Wati, Mama Rusti, Mama Ade, Mama Halum, terus Ibu Ida, Mbak Sari, Pemuninya, terus Mbak Tini.
0: Ya.
2: Terus Pak Anto, Pak Basrun, Pak Karim, Kirarun, terus Mas Umar Asmara, terus Mas Herbi selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Yes.
2: Buat Mbak Desi selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini yang sedang ketinggalan kita kerja Mbak. Buat semuanya saja Mbak.
0: Ya. Yeah.
2: Mbak Desi selamat berduka, okay. Semoga sehat selalu. Aku
0: tadi
2: malam juga
0: dengarin
2: Mbak Desi.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Darisa yuk. Di belakang Mama Darisa ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut atap kita.
0: Asik.
3: Jane mau ngene urut-urutane enggane. Terus Mama Rusti nyong mau jane dadi nyong ya ora mlebu maning.
0: Lho, Rika jengkel.
3: Lho ya jengkel si ora demen.
0: Iya, wong anu nyong durung salat mau dadi kimi-kimi wis ping. Wong pira sih kae mau? Wong papat apa lima?
3: Ya mau kan sedurunge urut-urutane terus jadule teracun lah. Lima sayune muncul.
0: Nimas Ayu Rusti. Oh iya iya.
3: Ya ngapa mungkin mbak urung ngasih witakatan disebut Nimas Ayu ya mbak.
0: Lah nyong berarti ya si, si pantes diundang Nimas Ayu.
3: Loh,
0: juga.
3: Loh nyong patuh si or pantes manuang dijab ya si patuh.
0: Allahu Akbar. Dan
3: nyong salam singko angkat tim gue karo omai buning loro-lorone karo Mama Ida sining Kutasari, Ida sining Mangun Jaya, Mama Ida sining kawasan Tembas Rayu, karo Mama Rusti ya tapi doni mukra genah sih ya terus dari sangkui miki karo Muni Arsi karo Siti Wati Herman Kang Radun, Suwati, Pak Pamin, Ibu Sarmila, Mister Tinjo. Ya sing urung disebut ya pangapurane waktune genten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kaki Dasrun ada siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Gudel di Cilacap.
0: Mas Gudel di Cilacap, gimana kabarnya Mas Gudel?
4: Alhamdulillah sehat. Mbak Desi gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat waras selamat. Mas Gudel, siang hari ini udah ngopi berapa gelas?
4: Segelas Mbak, mau esuk dok.
0: Oh, mau esuk dok. Kenapa baru segelas? Aku aja udah 2 gelas loh ini.
4: Urung kepengen maning
0: gak sih? Urung kepengen maning, oke. Mas.
4: Kasihuman lagu orang Mbak.
0: Lagi lagunya ini doa suci cemara biru. Lancar lansak terus saya karo kue ora bubar dari masa dewa.
4: Lancar
0: kue gue. Lancar ya, oke. Salam buat.
4: Salamnya sih namanya Bunga, Miki Pak Das. Serun selamat siang.
0: Iya.
4: Terus mau kaki ratun, mau Mama Rusti, Mama Indes, Mbak Mas Mara, Mas Herdi, kalau Mbak Dari saya selamat siang. Ya pokoknya mau kapian Mbak lah Mbak, tanpa terkecuali Mbak Desi ini selamat bertugas, sukses selalu.
0: Okay,
4: terima kasih Mbak Desi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk di belakangnya Mr. Gudel. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo Mbok Tini juga. Yang tidak pernah menderita bahagia sepanjang masa, gimana kabarnya Mbok Tini?
5: Ini baru pulang habis di rumah sakit.
0: Sakit apa lagi?
5: Fisioterapi.
0: Oh, oke okay, oke. Okay.
5: Rutin, besok repot juga suruh kesana lagi terapi lagi. Duit terus.
0: Lo kan ada BPJS.
5: Ya sih kan transportnya kan harus pakai transfer, jadi capek. Sehat pada siang kata kita, tak pernah menderita.
0: Sepanjang masa.
5: Tentu saja.
0: Oke, amin. Aku bahagia. Aku seneng banget karena bisa menyapa pendengar siang hari ini.
5: Iya. Ini belum terlalu. Kau pikir kayak Naruto apa ya? Suaranya.
0: Gak tahu.
5: Apa. Iya kayak Naruto ya nih. Lagu apa Mbak?
0: Lagunya ini ada Doa Suci, ada Cemara Biru.
5: Cemara Biru terus lima ya.
0: Ada Lancar Lansak terus saya karo kue ora bubar lancar masa dewa.
5: Cemara Biru terus lima kan Cemara Biru.
0: Ini versinya Aura Bilqis.
5: Oh, Aura Bilqis. Ya siapa pas mending gue Aura Biru-Biru depan satu kacem. Salam-salam ya. Pertama Mbak Desi yang tadi cerita sepanjang masa tak pernah menderita bahagia selalu.
0: Oke, siap.
5: Mama Ida Kertasari, Bumalinga, kemudian Nur Tama Indes, terus ada juga buat Kang Herdi dan Mbak Darisa, nanti Kak Gerduren, Ida Serundol, terus ada juga buat Marusti, terus buat Bu Arsel Karo El Ane. Terus ada juga buat ya, buat semuanya lah ya. Masih ngos-ngosnya baru udah pisan ini. Panas banget. Buat berdesi, mantu kasih banget lalu.
0: Ya, oke.
5: Okay. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Layana sing keri Miki kok. Ya,
0: apa sih sing ketinggalan?
3: Ngerum suteja. Miki ngerum gak absen gue. Oh, Miki sama sing serapan serundul. Bimak mau gue.
0: Iya.
3: Iya terus anu ge Pak Faizin mbok lagi monitor ya. Terus sama Nini Hanum ya kayak mau ngaji kebluk ora gelem online nari ngereri ya.
0: Loh, kepriwen sih?
3: Ya diugah dia. Karo kayu mustoni ge semedo mbok lagi monitor.
0: Oke.
3: Okay. Setengah menit bae Mbak Desi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bro Dangdut.
6: Halo.
0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
6: Mbak Desi.
0: Iya, Bu Mun, gimana kabarnya?
6: Ya baik, saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Desi ulang tahun Tukti apa? Ulang tahun RRI.
0: Ulang tahun RRI itu hari mboten, hari Jumat ya. Hari Jumat saya libur.
6: Iya.
0: Jumat Sabtu jadwal baru, Jumat Sabtu saya libur, tapi malah justru di kantor dari pagi.
6: Saya baru mau ngucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81
0: ya.
6: Semoga RRI tetap madangi.
0: Amin.
6: Ngayomi. Ngayemi. Artinya madangi, memberi pencerahan.
0: Amin.
6: Ya, ngayomi kue anu nidokna sing ora ngerti dadi ngerti dadi ayem beritane. Terus hiburane ngayemi.
0: Hiburane ngayomi.
6: Ya, dadi kue dadi nerangi madangi ngayomi ngayemi. RRI seluruh di mana saja. Selamat ulang tahun ke-81 juga penyiarnya. Penyana utapanya, kata-katanya ya begitu.
0: Siap.
6: Madangi ngayomi ngayemi. Dadi yang iranu rindu lagi gersang krungu suarane penyiar.
0: Langsung adem nyes.
6: Yang bikinnya orang ngerti. Dadi ngerti. Dadi jelas gitu. Semoga tetap membahana di udara.
0: Amin.
6: Dan
0: amin,
6: dicintai oleh bangsa Indonesia.
0: Amin.
6: Sampai keluar negeri semua. Karena apa? Karena penyiarannya yang punah, yang pokoknya bagus.
0: Yang terbaik lah ya.
6: Penyiarnya. Saya doakan semua penyiar dan apa yang di RR itu selalu menjadi umat yang terbaik, selalu diberkahi kesempatan semua yang dicita-citakan.
0: Amin.
6: Sehat selalu.
0: Amin.
6: Kantongnya kebek kalau terus.
0: Amin. Kebek terus ya Allah.
6: Ya, sehat. Anak turunannya bisa pada menata turunan semua. Pegawai RRI semua bisa nonton.
0: Amin, amin.
6: Nata turunan.
0: Amin.
6: Jadi umat Tuhan yang bermanfaat bagi sesama.
0: Amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Seperti Mbak Desi kan bermasalah kali ngerungokna.
0: Orang kita anu rungon-rungon gitu nggih, kena nggo tambah-tambah ngantuk.
6: Malah iya, malah lagi-lagi sepi krungu suara nek dan semua itu penyiar itu semua punya apa namanya
0: gaya
6: kemewaan sendiri-sendiri
0: punya ciri khas sendiri-sendiri
6: ya, jadi punya apa jenenge talent apa pokoknya kayak khas lah kayak penyanyi kan itu senajan ke kayak Mas Arya kayak larang banget aku bisa telepon si kising diterima HP ya wis aku udah bisa ngomong
0: nah
6: HP saya ndak bisa kalau dulu jadul bisa nunyuk-nunyuk sekarang ndak bisa ya ora ditampa ya ora apa-apa saya bisanya lewat telepon terima kasih untuk semuanya untuk semua yang telah diberikan kepada kami pendengar setia. Karena Mbak Rini kemarin aku kepengen ngomong karo Mas Tato. Ya orang keduman.
0: Ya Allah.
6: Pokoknya kepalis-palis lah.
0: Padahal kangen banget nggih, Bu.
6: Yo kangen pisan aku kan doyane ngomong.
0: Nggih.
6: Penyiar paling doyan ngomong cerewet. Doyan moyok. Semua saya rindukan lah. Selamat semoga ini tahun habis ulang tahun. Nanti tambah penyiarannya lebih banyak, lebih bermutu, bermanfaat, menghibur. Itu saya yang lah kita rindukan kepengen nyanyi. Yang itu loh, yang September. Kalau September kelabu, kalau Virgo.
0: Virgo. September ceria. September ceria.
6: Karo Virgo itu saya.
0: Oh.
6: Virgo kan yang bintangnya Virgo kan sekarang. Iya. Sekian, terima kasih. Salam buat semua ya, Mbak.
0: Siap, Didi.
6: Kalau nyebut ke semua, terima kasih sih kok salam-salam ke saya. Saya selalu mendengarkan dan saya apal dengan kata-kata semua pengirim RRI. Apal banget. Nada suara nih, gaya bahasanya saya.
0: Itu hafal ya.
6: Iya. Terima kasih,
0: Mbak. Iya, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen ketemu Mama Ida nih. Selamat siang, Mama Ida.
7: Selamat siang, Dangdut.
0: Adalah kita. Gimana kabarnya, Mama Ida?
7: Sehat, badan sih sehat, Gigi.
0: Sehat banget, Gigi. Ngantuk-ngantuk.
7: Wawancaranya full sih jam 10.
0: Iya, jam 10, jam 12. Baca berita jam 1 pokoknya ngoceh-ngoceh sampai jam 3 ora kerasa setelah maning mudun. Mama Ida, gimana udah ngopi belum nih Mama Ida?
7: Saya enggak ngopi, ngeteh.
0: Oh, ngeteh. Oke. Okay. Baik.
7: Kalau burusnya enggak bisa tidur kalau aku kadang perutnya.
0: Oh, perutnya yang enggak bisa menerima ya.
7: Tapi kadang-kadang yang nyeruput punya bapak.
0: Rusui lah ya.
7: Ingin ya, aku minta dikit lah nyeruput.
0: Iya, oke. Mama Ida mau bagi salam buat siapa siang ini, monggo.
7: Salam ya. Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Mama Darisa, Pak Dalang Suwadi, Pak Rusdianto, Mr. Genjot, Mr. Balo, Kumbang Asmara, terus yang perempuan, ya. Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Santika, Mama Indes, Mama Rusti, Siti KDM, Mama Mines, Mama Fai, Mama Dede, Bu Ida di Mangunjaya, Mama Siva, Bu Sarmila di Cilacap sama Mama Reni, Mama Wati sama Kang Herman, Mas Gendro di Kebumen ya. Terus Pak Ilham di Sumatera Selatan. Bapak Maulana, Bapaknya Lukman. Ya. Ya, semuanya aja buat tetanggaku juga yang sedang mendengarkan, ya. Buat Budi di Sokaraja nggih. Lagunya ngikut aja.
0: Okay. Terima kasih.
7: Ya. Tadi yang apa? Hotel apa ya?
0: Hotel Toyo.
7: Ya, aku nggak dapat ya.
0: Nggak dapat.
7: Gak apa-apa, aku udah dapat yang Hotel Aston breakfast dapat.
0: Oh iya.
7: Wisata
0: Niaga. Kan oh iya. Ya, oke. Okay.
7: Kayaknya ya, kalau aku bisa lihat, aduh, kayaknya makan yang apa tadi romantis dinner.
0: Romantis
7: ya.
0: Dinner, nggak apa-apa lah Bu, yang penting sehat selalu ya, Ibu Ida, Mama Ida ya.
7: Sih bakal dia mau masuk lagi.
0: Iya, oke, semangat selalu Mama Ida. Selamat siang. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Kita biar suasananya makin berkah, kita mau doa suci dulu sama Bang Imam Isarivin Aziz. Mbak Desi nyong kepengen gabung, sabar mengko wong tekan jam 3 iki.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRBK kejateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Ke, rungo kena. Kebiar undian BPRBK kejateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPRBKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRBKK Jateng ya.

0: Kembali enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur sekaligus sekarang juga waktunya berkumandang azan asar. Oh, belum ya, azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Sesaat lagi, 10 menit lagi ya pendengar, di menit ke-57. Lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, 10 menit lagi. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah saya nanti ada Inka Mutiara temannya ada di sepanjang Purwakarta sore ya. Terima kasih matur nuwun atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. What?

0: Purwokerto.
1: YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, Purwakarta, RRI Pro 1, Purwakarta, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, senang sekali saya Inka Mutiara bisa berjumpa kembali dengan Anda.

0: di Purwokerto sore ini dan juga kita berjumpa ya dalam dialog UMKM Bicara. Untuk tema sore hari ini adalah mie ayam sebagai pilihan usaha. Kalau kita bicara soal kuliner ya, rasanya mie ayam ini menjadi salah satu makanan yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari warung sederhana sampai konsep kulinernya juga. Dan menariknya, di balik semangkuk mie ayam yang kita nikmati ini ternyata ada cerita keberanian untuk memulai usaha, kemudian gimana caranya menjaga kualitas rasanya yang menghadapi persaingan juga, dan bagaimana sebuah usaha kuliner ini bisa terus bertahan dan berkembang. Nanti kita akan mengulik bersama dengan owner mie ayam Namirea, Bapak Lukman Harun, tentunya sudah hadir ya di studio kami. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan atensi, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Selamat sore Bapak Lukman.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya, sehat ya Pak sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sebelum nanti kita berbincang lebih jauh ini Pak, mungkin bisa diceritakan dulu nih, gimana awal mulanya mie ayam Namirea ini lahir, terus apakah memang sudah bergelut di dunia kuliner sebelumnya nih Pak, dan juga namanya unik ya, mie ayam Namirea. Nah ini maknanya seperti apa nih Pak?
1: Masya Allah, jadi mie ayam sebelumnya saya memulai usaha itu di 2014 Mbak. Hanya saja waktu itu kami masih merantau di Jakarta. Nah pada tahun 2018 kami memutuskan juga hijrah ke Solo, sama jualan mie ayam juga, mie ayam. Nah waktu itu qadarullah memang kami dianugerahi seorang anak perempuan, dan karena memang harus sering berobat ke rumah sakit, kami memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Begitu. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha di kampung. Awalnya ya karena dari perantauan kami pulang ke kampung ini agak berat. Agak beratnya kenalan belum ada, kurang dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah kami banyak kenalan, banyak relasi, dan itu mungkin langkah awal kami memberanikan diri untuk membuka mie ayam di kampung.
0: Kalau namanya sendiri ini seperti apa nih Pak? Apakah ada filosofinya atau nama singkatan dari anaknya atau gimana ini?
1: Namirea itu muncul dari anak saya yang pertama, namanya Namira. Jadi awalnya itu namanya mie ayam Namira. Alhamdulillah begitu berjalan, dapat adiknya lagi Mbak. Dapat adiknya lagi perempuan. Nah saya kasih nama Rea. Nah jadi wah, nanti kalau namanya Namira saja adiknya nanti tahu, takutnya iri, ya udahlah. Akhirnya kami tambah, gimana kalau Namirea gitu kan. Nami kan kalau di Jawa juga nama ya Mbak ya. Jadi Namirea itu memang agak sulit, tapi salah satu marketing juga katanya malah jadi demut-demut ya gitu kalau orang Jawa bilang. Begitu Mbak.
0: Nanti kalau anaknya nambah satu lagi mungkin ganti nama lagi ya Pak.
1: Ada lagi kebetulan. Namanya Ryan, cuman baru dalam rencana. Kami juga sedikit-sedikit ya mencoba membuka catering, namanya Ryan Catering.
0: Baik ya, jadi merambah ke usaha kuliner lainnya juga ini ya.
1: Amin.
0: Bapak kalau pertama kali memulai usaha ini Pak, tantangannya seperti apa nih? Apakah dari modalnya, karena kan tadi merantau ya dari jauh, dari Jakarta, kemudian ke kota kecil di Purwokerto, ini seperti apa nih Pak?
1: Jadi Namirea itu berawal dari jualan keliling Mbak. Jualan keliling itu bukan yang kami dorong gerobak Mbak. Tapi saya pinjem pancinya mertua waktu itu. Pinjem panci itu untuk ngerebus mie ayamnya. Jadi saya itu ketika besok mau jualan, hari ini saya sudah posting siapa yang mau mie ayam besok. Gitu. Jadi kami berawal dari dapur kecil memang. Masya Allah. Kalau diingat-ingat ya, kami pakai panci yang biasa buat masak air itu. Kami masak mie-nya di situ. Terus nanti kalau ada orang yang pesen, kami antar sampai dapur. Begitu. Nah, alhamdulillahnya di waktu itu 2019 itu mungkin di desa kami, di Kerajaan Pekuncen itu, kami salah satu pelopor bagaimana online itu sudah mulai masuk ke desa. Nah, itu. Jadi alhamdulillah dari situ orang-orang mulai mengenal mie ayam Namirea. Dari satu orang, dua orang, sampai saya merasa dari sekolah sudah tahu, kecamatan sudah tahu. Akhirnya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk membuka outlet. Nah, karena tantangan sendiri tadi, sekarang itu mungkin orang itu lebih condong untuk bagaimana supaya produk kami itu dikenal, Mbak.
0: Yeah.
1: Bukan, kalau sekarang kan mungkin dulu, orang dulu itu punya modal, buka warung, orang itu bisa datang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sekarang saya melihat bagaimana kita itu membangun pasarnya dulu. Orang itu tahu kita dulu, kita itu basicnya apa? Kita jualan mie ayam. Sehingga ketika saya jual mie ayam mangkal gitu, orangnya tuh, oh Pak Lukman jualan mie ayam mangkal sekarang di sana. Nah itu alhamdulillahnya dari situ mungkin dari orang yang sudah tahu menjadi bisa makan di tempat, terus orang-orang yang mungkin umum ketika melihat tempat itu kok rame yo, mungkin ingin mencoba dan alhamdulillah dari situ mepil orang itu banyak yang tahu dan sampai sekarang bisa ada di 4 tempat gitu Mbak.
0: Oke, 4 tempat tuh di mana aja Pak?
1: Nah, outlet yang pertama itu ada di Legok Pekuncen, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Mie ayam Namirea 1 itu di sebelah barat stasiun Legok Pekuncen.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk Namirea 2 itu ada di Kali Kidang Sokaraja. Terus mie ayam Namirea 3 ada di Kalierang Bumiayu. Tepatnya di sebelah timur persis RSUD Bumiayu. Terus yang keempat, alhamdulillah ada di Pliken Kembaran. Itu jalur alternatif antara Kembaran ke Sokaraja itu, sebelah kanan. Alhamdulillah.
0: Oke. Ini lumayan jauh-jauh ya.
1: Oh iya. Yeah. Yeah.
0: Iya. Oke. Kalau untuk bisa melebarkan usahanya, ini perjuangannya seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan? Karena kan biasanya kalau kita sudah membuka usaha itu maunya ya satu cabang dulu gitu ya.
1: Oh iya.
0: Banyak penglarisnya dulu gitu ya. Nah, mm-hmm. supaya misalnya ada pendengar kami nih yang baru mau memulai usaha dan di tahap masih takut untuk memulai begitu Pak, ini gimana cara mengatasi rasa takutnya gitu?
1: Iya. Yeah. Di era sekarang memang kalau melihat persaingan itu banyak banget ya Mbak ya. Setiap orang pengen punya usaha sendiri-sendiri. Mm-hmm. Tapi ya yang pertama memang kita harus punya motivasi besar, tujuan yang besar, bagaimana ketika kita mengawali untuk membangun usaha. Karena pada saat itu memang saya merasakan ekonomi saya itu benar-benar dalam keadaan yang mungkin kurang baik waktu itu. Yeah. Dan kami memutuskan untuk membuka mie ayam dan memang pandangan orang awalnya ya mungkin dirasa kalau di kami itu melihatnya ya lo bakul mie ayam biasa saja lah gitu loh. Tapi ketika melihat market-market besar yang mereka juga bisa membesar, ternyata ada hal-hal juga yang memang perlu kita pelajari untuk membesar. Salah satunya di pemasaran. Kenapa kami kok targetnya itu satu kecamatan satu ya, memang kalau di desa kami hanya mengandalkan hanya dari desa itu saja. Ini hitungannya ya, kita sudah bisa memprediksi lah kapasitas kemampuan sekian persen.
0: Hmm.
1: Tetapi ketika kami mempunyai wacana seandainya satu kecamatan satu, misalkan hari Senin dari Krajan, hari Selasa dari Legok, hari Kamis dari Pesiraman di desa-desa lain gitu misalkan, mungkin untuk secara pemutaran itu mungkin akan lebih stabil dan mungkin lebih aman, safety dibandingkan kita hanya bergantung dari satu desa. Awalnya itu sebetulnya. Yeah. Dan kenapa saya mencoba untuk dari yang terjauh itu nantinya saya kepengen itu merekat. Jadi dari yang jauh nanti mimpil dekat, dekat, dekat. Dan semoga saja ya segera lahir Namirea 5 nanti.
0: Oke, okay, amin ya. Iya, yeah, ini salah satu strategi pemasaran juga begitu ya yeah. Pak ya. Selain yang tadi apa, kalau ada yang mau pesen itu bisa chat dulu, PO yeah. dulu gitu ceritanya ya.
1: Betul, betul. Yeah.
0: Oke, okay. Kalau untuk kualitas rasanya bagaimana nih Pak? Supaya menjaga rasanya tetap sama, karena kan cabangnya banyak gitu ya.
1: Iya, yeah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dari rasa itu beberapa ya mengatakan ada ciri khasnya sendiri. Saya juga kadang ya bingung, saya juga dulu ya. Belajar dengan orang 4 bulan, terus saya orangnya tuh harus punya target Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum saya bisa mie ayam tuh saya nyuci. Mm. Begitu nyuci bisa ngelayanin, bisa bikin bumbu, dan sampai akhirnya sekarang saya bisa buka sendiri. Dan dari situ memang secara resep saya benar-benar saya taker dulu Mbak. Sebelum rasa itu jatuh ke market, itu saya ibaratnya sama istri itu udah nyatet-nyatet dulu ini takarannya berapa ya, supaya ketika ada yang menggantikan untuk jualan itu, bahasa kerennya itu kita sudah punya standar operasional begitu. Harus sekian, sehingga apa? Sehingga dari tagline-nya sendiri kan selalu ada alasan untuk order lagi. Nah, mie ayam Namiria itu tagline-nya selalu ada alasan untuk order lagi. Nah, alhamdulillah ternyata dengan yang seperti itu kami meminimalisir terjadinya rasa itu berbeda. Mungkin di satu sisi ya mungkin ada perbedaan itu, tapi kami tetap belajar bagaimana supaya rasa itu bisa konsisten dan diterima di masyarakat, paling gitu.
0: Oke, berarti ini riset dulu ya Pak sebelum melebarkan usahanya ada di Bumi Ayu, Sukaraja gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau untuk usaha mie ayam ini sendiri menurut dari Pak Lukman ini Pak, sampai sekarang apakah masih menjadi salah satu pilihan usaha kuliner yang menarik begitu Pak?
1: Masya Allah. Kalau saya pribadi kayaknya kalau seandainya tidak menarik ya saya sudah berhenti ya Pak. Karena ngelihat market di Indonesia sendiri kalau melihat mie itu termasuk masuk dalam 10 kategori makanan favorit kan begitu. Apalagi kita melihat sekarang kayak mie-mie yang dengan branding besar itu artinya memang marketnya banyak di situ Mbak. Tinggal bagaimana kita itu mempunyai sebuah strategi supaya orang itu kok sudah beli dan balik lagi, sudah beli dan balik lagi. Mungkin seperti itu. Dari pengalaman, dari rasa, dari tempat, mungkin seperti itu sih. Dan saya selalu menekankan ke teman-teman supaya secara rasa tolong dijaga, secara pelayanan yuk. Berikanlah pelayanan terbaik mungkin dengan pelanggan. Secara kebersihan ya tolong dijaga supaya orang itu nyaman dan bersih makan di situ. Dan insya Allah ketika pelayanan, rasa, kebersihan itu sudah dijaga, nanti orang itu akan bisa menilai sendiri kok. Karena kadang orang itu punya sifat membandingkan. Makan di sini perbandingannya gimana, makan di sini. Kayak saya pun senang jajan tuh. Orang jualan itu ternyata harus rajin jajan. Kenapa? Kami itu kalau jualan, kalau jajan sama pergi misalkan sama istri, itu pasti mampir ke tempat yang lagi viral. Nah, di situ nanti kami riset. Gimana pertama kami datang, pelayanannya seperti apa, terus yang kedua rasanya seperti apa, tempatnya bersih atau tidak. Sehingga apa? Kami punya bahan belajar, kami mengukur diri kami. Kira-kira bagaimana ya supaya ini bisa diterapkan di Namiria. Jadi ya mungkin belum sepenuhnya sempurna, tapi kami tetap berusaha bagaimana supaya orang itu datang dan punya kesan baik ketika mampir di Namiria. Makanya selalu ada alasan untuk order lagi. Rasanya mungkin biasa, tapi mungkin pelayanannya yang bikin orang betah. Itu Mbak.
0: Kalau tadi kan katanya pelanggan ada yang bilang rasanya berbeda dari mie ayam yang lain ya. Ini mungkin bisa diinfokan seperti apa nih Pak rasanya?
1: Gini, jadi Namiria itu khasnya itu mie ayamnya itu berwarna coklat. Kalau orang Jawa itu senengnya jadi sing luget nah itu. Nah,
0: buket gitu ya.
1: Iya betul Mbak. Jadi mie ayam Namiria itu khasnya coklat. Jadi kalau diambil video dimakan itu khasnya itu kayak orang itu kok buket ya. Apalagi ada taburan kacang. Rata-rata orang di Karsidenan Barling Mas Cagep itu suka yang namanya kacang. Soto ada kacangnya, ini ada kacangnya. Dan memang beberapa daerah ada yang beda-beda Mbak. Kalau waktu di Jakarta itu pakainya acar cabai. Dan ternyata ketika diterapkan di sini ya nggak bisa. Karena memang rata-rata orangnya itu sukanya acar cabai. Kalau di Solo itu pakai acar yang mentimun. Nah di sini ya nggak bisa. Jadi kalau kita jualan itu ya kita harus mengikuti market. Jangan market yang harus mengikuti kita lah. Itu intinya itu sih. Jadi marketnya kepengen seperti apa, mie ayam pengennya yang pakai kacang, ya sudah. Kita memang siapkan kacang. Adapun untuk orang-orang yang memang gak suka kacang, ya bisa request, gak pakai kacang. Begitu Mbak.
0: Oke, ya jadi agak sedikit bisa dibayangkan ini rasanya ya. Oke, baik. Pak Lukman, kalau sekarang masih ada ini Pak, apa namanya, mungkin pemasarannya lewat online gitu Pak?
1: Oh enggih, masih Mbak.
0: Masih ya? Masih. Itu ada layanan pesan antarnya atau bagaimana ini Pak?
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada, ya. Jadi tetap kami ya ingin memudahkan setiap konsumen itu supaya bisa menikmati mie ayam ya, Mbak. Yeah. Jadi meskipun konsumen itu di rumah, konsumen tinggal WA, pesan mie ayam, insya Allah kami antar dan itu gratis. Mm. Dan itu gratis. Paling gini, konsepnya kalau masih di warung Namireya itu, di warung itu kami sediakan WA admin. Mm. WA admin untuk mencakup wilayah-wilayah yang di sekitar mie ayam Namireya di Pekunsen itu. Adapun untuk yang di online, paling kami masuk ada di GrabFood sama ShopeeFood itu. Jadi mungkin semuanya bisa mengakses, memudahkan. Dan itu juga sebuah peluang, Mbak. Sebuah peluang ketika ya misalkan dari satu porsi aja, misalkan dari orang yang beli online, harganya 13.000. Nah, 13 kalau 10 hari misalkan 1 itu kan udah 130 ya. Jadi saya ngitungnya gitu aja. 130 kalau 1 bulan 130 kali 3, 390. Nah, ini kan lumayan. Itu kalau satu pesanan loh, Mbak, satu hari. Bayangkan kalau misalkan 5, 10 atau 15 atau mungkin lebih dari itu ya. Mungkin itu kan sebuah peluang dari online. Offline-nya kita dapat, online-nya juga dapat. Ini itu, iya harus berpikir gitu sih. Yeah.
0: Jadi kalau dalam perkembangan usaha ini sangat berpengaruh ya, Pak Lukman ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Untuk produknya bisa dilihat ya di kanal YouTube channel kami, itu ada mie ayam Namireya. Kalau mie ayamnya bumbunya kurang lebih sama begitu ya Pak?
1: Iya, kami
0: selain
1: mungkin...
0: bumbu kacang tadi.
1: Betul. Kalau secara bumbu ya sama, ada minyak, dan mungkin ini yang beda. Minyaknya itu mungkin ada aroma yang beda sama mie ayam lain.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi gini Mbak, saya
0: ada
1: pernah.
0: Ada resep khususnya ya?
1: Saya itu pernah buka di food court di Tamrin City, lantai 3 waktu itu. Dan kami banyak melayani itu dari karyawan-karyawan toko. Jadi ketika kami punya... kami bahasanya anak-anak yang bantu itu, mereka keliling bawa mie ayam, itu bisa tercium dari aromanya. Oh tadi udah ada yang kesini. Nah, karena wanginya itu Mbak. Banyak yang bilang wangi banget mie ayamnya.
0: Oke. Jadi ada resep khusus yang bikin pelanggan itu jadi balik lagi ya, sesuai tagline-nya ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Selalu ada alasan untuk order lagi.
0: Oke, baik. Bapak ini ada Ibu Ida dari WhatsApp ya, ini menanyakan, ada rencana buka cabang di Purwokerto enggak ini Pak?
1: Masya Allah, insya Allah ada Ibu.
0: Ada ya.
1: Seandainya diberi kesempatan, insya Allah ada.
0: Iya.
1: Kemarin sempat ada Bu, kami ditawari tempat di daerah Banjar Kembar. Itu memang bekas kafe waktu itu ya. Cuman ya memang itu Bu, kami masih belajar untuk bagaimana melihat orang-orang di sekitar itu sudah pernah mencoba mie ayamnya dulu.
0: Iya.
1: Atau minimal kami punya kenalan yang ada di daerah situ. Nggak bisa kalau saya itu masih pikirannya, nggak bisa kalau saya tiba-tiba langsung buka di Purwokerto, sedangkan saya dengan keliling itu belum ada kenalan. Nah ini agak repot.
0: Yeah.
1: Karena dari kenalan itu yang nantinya bisa mengenalkan ke yang lain, dari mulut ke mulut gitu. Dan kalau di Purwokerto itu, nun sewu ya, kami merintis dari bawah banget. Dan untuk sewa tempat ataupun yang lain itu memang agak besar.
0: Okay.
1: Jadi memang kami sengaja buka-buka di daerah pinggiran itu ya, supaya nanti seandainya diberi kesempatan untuk bisa membuka yang besar, seenggaknya ada topangan dari yang lain untuk ikut mensupport, seperti itu sih. Okay. Insya Allah ada Ibu, tunggu saja Ibu.
0: Oke, Bapak kalau sejauh ini pemilihan lokasi itu kan sangat menentukan ya, ini kalau... Okay. Dalam perkembangan usahanya Namireya sendiri seperti apa ini Pak? Apakah ada naik turunnya juga atau berjalan lancar-lancar saja ini?
1: Oh enggak. Untuk Namireya sendiri, di Namireya 1 itu kami jual view kereta. Jadi orang itu bisa makan mie ayam sambil lihat kereta lewat gitu kalau di Namireya 1. Sedangkan di Namireya 2 di Kalikidang itu, kami konsepnya itu membuat gubuk di tengah sawah. Jadi orang bisa nostalgia waktu dulu mungkin ngirim makanan ke orang tua di sawah, terus sekarang kok bisa makan di tengah-tengah sawah, dan itu anginnya itu semilir banget itu.
0: Wow,
1: bisa melihat petani langsung.
0: Ya.
1: Iya. Kalau di Namireya 3, kami memang mungkin di Namirea 3 itu agak eksklusif ya Mbak ya. Kami melayani instansi dari rumah sakit, dari sekolah, seperti itu. Dan alhamdulillah di Namirea 3 itu lahannya luas, depannya juga dengan sekolah, hadap-hadapan, terus sampingnya rumah sakit. Dan ternyata euforia orang yang tahu sesuatu yang baru di Bumi Ayu itu ternyata marketnya juga luar biasa. Saya juga kaget waktu itu. Dan waktu itu saya bisa, ya bisa dikatakan saya kaget lah Mbak. Seumur hidup saya jualan dan melihat sesuatu yang begitu, wah Masya Allah gitu loh Mbak. Nah sedangkan di Namirea 4 juga konsepnya kami di tengah sawah. Kalau di daerah Purwokerto kayaknya kami konsepnya agak minggir deh mendingan. Karena kalau di kota kami mau desain seperti apa kayaknya masih kalah dengan yang pemodal-pemodal itu. Jadi kami wah udahlah mendingan kami bikin yang konsep sederhana tapi membuat orang itu seolah-olah ada sesuatu. Karena kadang bukan tempat ya Mbak, tapi kita juga harus menjual suasana di situ Mbak. Orang itu bisa rileks, orang itu bisa sambil merenung, kadang seperti itu. Dan bahkan kami aneh Mbak, saya pun heran. Ada waktu itu, waktu pertama buka di Kalikidang itu, saya melihat orang itu pakai mobil banyak Mbak. Ada berapa, dan yang keluar tuh malah, kalau bahasa saya itu, ibu-ibu apa ya namanya, yang sudah agak ini, oma-oma ya. Oma-oma datang dan sangat-sangat senang ketika makan di sawah, bahkan turun foto di tengah sawah sampai minta tolong ke kru kami supaya difotokan. Mereka bergaya-gaya di tengah-tengah sawah itu. Saya juga Masya Allah, memang harus ada sesuatu.
0: Ya biasanya banyak juga yang mencari suasana untuk rileks gitu ya Pak. Sambil menikmati makanan. Baik, Bapak kalau dari Namirea sendiri ini gimana caranya menjaga kualitas bahan bakunya begitu Pak? Kadang kan harganya juga bisa naik turun ya bahan baku gitu ya.
1: Kalau dari kami sih memang di akhir bulan apa kemarin, Agustus ya Mbak, di akhir bulan Agustus itu memang kami ada kenaikan harga. Dari yang harganya 12 kami naikkan menjadi 13 per porsi untuk yang original. Untuk ada yang ceker, ada yang pangsit basah, ada yang balungan juga mengalami kenaikan. Dan ini memang mau tidak mau secara hitungan kami ya memang harus dinaikkan supaya operasional ini bisa stabil. Itu pertama itu. Jadi banyak juga kami juga pasti meminta masukan dengan para konsumen bagaimana seandainya harga ini dinaikkan tetapi rasa juga kami tetap konsisten begitu. Karena banyak juga jebakan begitu harganya naik ada yang dikurangi dan itu membuat rasa itu beda. Nah ini memang orang akhirnya kok beda ya sama dulu lah. Kami lebih memilih supaya produk kami tetap bagus, tetap bisa diterima masyarakat. Meskipun harganya itu mungkin agak sedikit naik dibandingkan kemarin. Dan alhamdulillah, dan orang tuh sekarang pinter kok Mbak. Orang itu bisa memberikan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Gak apa-apa lah, yang penting kan rasanya stabil, enak. Dan daripada saya beli murah tapi rasanya acak-acakan lah. Ini kan orang juga, mungkin orang punya pilihan sendiri lah. Ingin seperti itu.
0: Baik. Tentunya tetap menjaga kualitas rasa ya meskipun bahan bakunya naik, harganya juga naik gitu ya Pak ya. Supaya pelanggannya juga tidak kecewa ya ketika datang lagi ke situ. Iya, Bapak kalau kita berbicara soal kompetitor ini kan pasti banyak ya Pak di sekelilingnya ya. Nah ini gimana Pak cara dari Bapak atau mungkin ada strategi khusus untuk apa ya setidaknya tetap bertahan berjualan mie ayam ini?
1: Ini menarik Mbak, kami itu warung kami qadarullah ya Mbak. Yang di Namirea 1 itu begitu kami buka, terus selang berapa bulan sebelah baratnya itu dibuka mie ayam juga Mbak. Paling jarak sekitar 20 meter. Terus setelah itu sebelah timurnya juga dibuka lagi Mbak. Itu paling jaraknya 10 meter jadi kelihatan. Jadi kami digapet itu loh Mbak. Bayangkan Mbak, orang mau datang ternyata di sini sudah ada mie ayam sebelum ke tempat kami. Dan ini memang sebuah apa ya, suatu hal yang kami tetap bagaimana supaya bisa memberikan pelayanan terbaik. Kami punya, saya pernah dikasih tahu gini, jadilah seseorang itu yang berbeda. berbeda dalam artian adalah berbeda yang baik gitu ya Mbak. Mm-hmm. Jadi waktu orang itu di kampung itu ngemasnya itu masih pakai plastik, kami sudah belajar untuk packaging gini Mbak. Kemasannya itu lebih rapi dan menarik.
0: Yeah.
1: Waktu itu belum ada sumpit dan juga pangsit. Mm-hmm. Kami di kampung tak kasih sumpit, tak kasih pangsit, saus sambelnya dipisah. Dan ternyata yang seperti itu bisa memberikan dampak mie ayam itu untuk konsumsi waktu kumpulan. Hmm. Nah, orang kan masih pakai plastik.
0: Yeah.
1: Orang itu sudah milih mie ayam Namirea tanpa harus sibuk nyari mangkok dan piring. Jadi itu. Jadi kami selalu bagaimana supaya memberikan kesan yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Dengan cara ya itu tadi. Kami keliling, kami lihat bagaimana pelayanan di warung A, bagaimana di warung B, bagaimana di warung C, harganya bagaimana, rasanya seperti apa. Nah itu, intinya kita harus ada satu poin lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan insya Allah, satu poin itu yang nantinya membuat usaha kita itu lebih mempunyai apa ya, kesan tersendiri untuk konsumen. Itu, gimana lah caranya itu.
0: Oke, baik ya. Jadi tetap ya keliling-keliling ke kompetitor begitu ya Pak ya.
1: Jadi alokasikan 10% dana itu untuk jajan.
0: Okay.
1: Itu bagus itu.
0: Iya, jajan adalah kunci.
1: Iya, ekonomi juga tetap kita mendukung tau, untuk berputar loh. Jadi gak apa-apa, kita jajan aja sama istri, kita jalan. Kan sambil bawa anak-anak jajan, wah itu coba kok bakso rame banget ya, kita cobain. Baksonya seperti apa, ini seperti apa. Kadang mungkin rasanya enak, rasa itu mungkin enak. Tetapi nun sewu, secara pemasaran orang itu tidak mengenal produknya. Ya kan percuma, makanan kita enak tapi orang gak kenal. Tapi mungkin ada warungnya biasa, rasanya ya mungkin standar. Tetapi kok bisa semua orang itu banyak yang tahu. Nah ini kan sebuah nilai juga. Jadi orang, nah sekarang itulah konsepnya gitu. Jadi untuk apa kita itu masak dan enak tapi tidak dikenal, ya nanti malah jenengan yang capek. Jadi ya kita juga harus ikut tetap mengikuti, kalau bisa makanannya yang enak, tapi secara promosi, secara marketing, juga kita mengikuti pasar di era sekarang, gak bisa kita ninggalin. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Ini berbicara soal promosi juga gitu ya Pak. Kalau tadi kan di Gapet ada sebelah kiri ada mie ayam, sebelah kanan ada mie ayam gitu ya. Nah, ini gimana caranya dari Pak Lukman sendiri untuk mempromosikan mie ayamnya begitu kan? Kadang kan kalau misalnya ada yang lewat langsung ke mie ayam yang terdekat kayak gitu loh Pak. Nah ini gimana caranya supaya bisa menggaet pelanggan baru istilahnya ya itu.
1: Pertama jelas kami membuat channel TikTok sendiri ya Mbak. Kami di media juga, kami di Instagram, di TikTok, kami masuk di situ. Terus yang kedua, bagaimana orang itu ketika melihat ataupun lewat depan warung kita itu ada poin gitu loh Mbak. Jadi warung itu kalau bisa kelihatan pertama itu jangan kayak warung biasa.
0: Okay.
1: Jadi apakah tempat itu lebih cerah, apakah ada sesuatu yang menarik gitu. Ini kan pengalaman saya waktu di mana ini yang jalan Bangka Utara itu ke kanan. Itu kan ada toko cat yang tangannya itu melambai-lambai gitu kan. Nah itu.
0: Wah
1: itu. Nah itu juga kan sebuah trik marketing juga ternyata tuh. Bagaimana orang itu yang ada di lampu merah kok bisa nengok ke tempat toko tersebut. Nah mungkin, nah itu yang saya terapkan, bagaimana supaya orang itu ketika lewat depan Namirea ada poinnya Mbak, wah ini jualan mie ayam. Nah mungkin warnanya cerah, mungkin tempatnya bersih, mungkin untuk informasi papannya, promosi dan sebagainya lebih diperjelas. Nah ini poin supaya dibandingkan dari yang kanan kiri itu tadi, kami punya poin supaya tempat kami parkirannya luas, secara papan informasinya jelas, dan untuk kebersihannya insya Allah tetap kami jaga. Nah insya Allah itu jadi orang, pilih ke Namirea aja gitu loh Mbak.
0: Oke, baik. Kalau untuk mie ayamnya sendiri ada berapa varian ini Pak?
1: Nah untuk Namirea itu ada varian original, terus ada ceker, mie ayam ceker, ada mie ayam bakso, ada mie ayam pangsit basah, ada mie ayam spesial itu, ada 3 isi topping. Jadi bisa request. Saya mau bakso pangsit basah sama balungan, bisa. Saya mau balungan ceker sama bakso, bisa. Jadi untuk yang apa tadi spesial itu ada 3 varian, ada 3 isi topping begitu.
0: Oke, kalau menerapkan apa namanya harga promo-promo gitu juga nggak Pak?
1: Iya, 10 bonus 1. Dan ini banyak dicari, banyak dicari.
0: Oke, oke, baik ya. Mungkin buat acara apa namanya kayak PKK, kayak gitu ibu-ibu biasanya banyak yang mencari juga ya Pak?
1: Iya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dawis itu kami juga, ya itu Mbak. Begitu orangnya datang, kami tawarkan, ibu boleh izin untuk diambil video, nanti kami upload di TikTok gitu. Dan itu ternyata juga merupakan salah satu trik marketing. Orang itu suka di video. Mbah-mbah lagi makan mie ayam, kami foto ke mereka dada-dada. Nah ini kan, apalagi ketika kita upload di sosial media, entah cucunya, entah saudaranya, itu eyangku yang ini. Nah, itu akan lebih berdampak ke kami supaya apa, Namiria itu dikenal gitu loh Mbak. Dan tidak jarang mereka-mereka yang ada di luar kota sengaja WA ke kami untuk pesan dan diantarkan ke rumah. Keluarga nggak tahu, ternyata sudah dibelikan sama anaknya yang di Jakarta. Gitu. Itu poinnya gitu, jadi ada keluarga-keluarga juga pengen melihat entah keluarganya yang lagi makan di video dan di upload di TikTok. Dan ini banyak sekali yang minta. Kadang ada yang, Mas, saya besok mau ke situ ya, tolong disiapkan untuk dibuatkan video nanti dimasukkan TikTok. Itu ada yang seperti itu. Wah, unik ibu-ibu itu.
0: Ada yang malah request gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Menarik ya. Jadi tentunya di era sekarang ini media sosial sangat berpengaruh ya untuk pemasaran juga. Betul. Gitu ya Pak ya. Baik, Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami, dari Pak Andi. Ini menanyakan, Pak, kalau baru mau mulai usaha mie ayam dengan modal yang terbatas, ini lebih baik kita fokus untuk memperbanyak menunya atau cukup satu menu dulu, tapi kualitasnya benar-benar bagus, dan apa yang harus dipersiapkan lagi gitu Pak?
1: Okay. Kalau saya pribadi, itu lebih berpendapat, ya kita satu menu dulu, tapi memang bisa diterima di masyarakat Mbak. Karena memang kita modal terbatas, mau nggak mau, modal ini bagaimana supaya bisa muter untuk besok, kan begitu. Nah, saya itu dulu ketika mungkin ada salah satu bahan yang kurang dan itu bisa ditunda, itu saya mendingan bisa jualan dulu, nanti ada sisa untuk membeli bahan yang kurang. Jadi kami agak meminimalisir resiko untuk sesuatu yang berlebihan. Kadang kan yang namanya di era sekarang, biasa omset misalkan 2 kilo, itu cukup dengan kecap 1. Sedangkan Alhamdulillah rame nih, kita nambah ke 3 kilo. Mau gak mau ketika kecap 1 itu gak cukup untuk satu masakan ini, harus nambah kecap 1 lagi. Tapi kan secara hitungan nambah 1 kilo paling cuma jadi 13 porsi. 13 kali sekian. Paling harga 13 ribu kali 10 lah katakanlah. Kan 130. Tapi kan untuk kecap lagi, ini lagi. Nah ini kita harus benar-benar bisa memanage. Kalau modal minim itu mendingan orang jualan makanan itu kalau habis baru kelihatan untungnya. Tapi kalau jualan kok masih ini ya, dan saya kadang ya kita cuman capek aja Mbak. Jadi harus pinter-pinter kalau modal minim ya, kita buat bagaimana misalkan satu piring ya satu piring dulu aja. Sampai market itu benar-benar stabil, kita beneran bisa diterima masyarakat gak sih? Bukan hanya sebatas ada keluarga yang tiba-tiba borong dan itu habis. Tapi benar-benar kita itu riset, kita mie ayam itu benar-benar diterima atau memang hanya kebetulan ataupun hanya apa bahasanya ya. Atau hanya keberuntungan aja waktu itu. Tapi benar-benar bisa diterima nggak ya? Bisa. Nah ini dilihatnya itu dari indikator ya, orang-orang yang sudah pernah beli dan itu order lagi. Nah itu kan indikasi masakan kita itu diterima. Kadang banyak orang itu mencoba untuk hal-hal yang baru, tapi mereka lupa orang itu datang ke warung kami itu karena sudah pernah mencoba mie ayam yang mereka cocok dan mereka balik lagi, dan mereka itu menginginkan rasa yang sama yang pernah mereka coba. Nah ini ya, kita usahanya effortnya di situ aja. Nah nanti setelah itu orang itu nanti akan ini sendirilah bisa menilai bagaimana kualitas masakan kita. Jadi untuk Pak siapa tadi Mbak?
0: Pak Andi.
1: Jadi untuk Pak Andi, mendingan bagaimana jenengan harus yakin dulu produk jenengan itu bisa diterima di masyarakat. Terus pastinya juga dengan marketing itu supaya produk jenengan itu dikenal. Minimal satu RT, nanti satu desa, nanti lain desa, kan begitu. Pokoknya di situ dulu aja, Pak. Jangan memaksakan sesuatu yang mungkin belum jelas. Karena era sekarang itu benar-benar kita harus bisa memanage yang seperti itu.
0: Oke, jadi mungkin awalnya bisa trial and error dulu gitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Modelnya bisa secukupnya dulu aja.
1: Betul.
0: Buat melihat pasar, betul, ya, apakah mereka suka dengan produknya, balik lagi atau enggak gitu ya.
1: Saya dulu enggak berani, Mbak. Saya tuh kenapa enggak langsung buka warung aja dulu tuh? Saya enggak berani. Kenapa? Ya memang produk saya belum dikenal. Terus yang kedua, modal saya pas-pasan.
0: Yeah.
1: Jadi mau gak mau, ya saya dari bawah itu tadi yang pakai panci mertua itu, saya pinjam pancinya, saya bikin mie ayam di situ, terus kami antar sampai alhamdulillah banyak orang yang mulai tahu. Nah, kami bisa dari desa ini, besok desa ini ikut pesan, besok desa ini ikut pesan, bahkan kami bisa ke kecamatan. Saya pernah, Mbak, punya pengalaman. Ada 5 orang baju putih hitam, gede-gede, tiba-tiba nyari rumah saya.
0: Iya.
1: Tetangga juga pada bingung, itu ada apa, mau ngapain. Ternyata dari kecamatan, PNPM atau apa, saya gak tahu, pengen beli mie ayam. Sedangkan kami bikinnya masih di dapur.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya, kami ala kadarnya di ruangan tamu itu, bapak-bapak itu pada makan. Dan itu juga sebuah nilai yang kami harus ambil dokumentasi, kami upload. Nah ini mipil. Yeah. Apa mulai dikenal, dan alhamdulillah yaitu dikasih amanah bisa punya pangkalan.
0: Mm-mm.
1: Kami bisa lebih mudah mungkin untuk promosi seperti itu, Mbak.
0: Iya, oke. Yang penting produknya dikenal dulu oleh masyarakat, terus konsisten untuk menjaga rasanya juga ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai nanti pelanggan kembali lagi berubah rasanya begitu ya. Seperti tadi yang Bapak bilang ada SOP-nya ya.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak.
0: Oke, baik. Bapak, kalau untuk dari mie ayam Namiraya sendiri ini, apakah pengelolaan keuangannya masih bercampur dengan uang pribadi gitu, Pak? Atau bagaimana nih?
1: Bahkan
0: karena kan banyak biasanya UMKM produknya bagus, tapi pengelolaan keuangannya masih campur dengan uang pribadi begitu.
1: Yeah.
0: Masih apa ya, kadang kan ada yang mungkin tenaga kerja diri sendiri itu tidak dihitung begitu, Pak.
1: Betul.
0: Nah, ini seperti apa kalau dari Namiraya sendiri?
1: Ini yang saya terjadi waktu pertama, Mbak, dulu, Mbak. Kami mencampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Dan ini memang nun sewu kacau, Mbak. Dan itu gak bakalan ketemu sampai kapanpun ya. Nun sewunya itu mungkin agak sulit untuk berkembang seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, saya itu belajar ini, saya sampai ke UIN Yogyakarta, Mbak. Waktu itu ada cara UMKM mengelola keuangan.
0: Pelatihan
1: seperti itu. Saya ikut ke Jogja, saya benar-benar ikut di situ. Dan di situ dibuka semuanya, dan ternyata cara saya selama ini salah. Jadi antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu memang harus benar-benar dipisah.
0: Mm-mm.
1: Harus pos-posnya dipisah. Adapun mungkin memang kita punya kebutuhan setiap hari, itu memang harus dialokasikan dari itu, Mbak. Misalkan sehari 20 atau 50 ribu untuk masak, itu memang ya sudah gak apa-apa diambilkan 50 ribu, tapi tidak boleh lebih dari itu.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita mengambil dari pos-pos yang lain. Dan banyak pos ternyata, saya tuh baru tahu, oh ini ternyata pos untuk kebutuhan, ini untuk penyusutan aset, ini untuk karyawan, ini. Nah, jadi setiap hari itu kami harus ngisi itu. Kami dilatih itu dari uang yang sama, katakanlah 10 juta, dikelola dengan cara yang sama, dan beberapa banyak UMKM di situ yang ikut pelatihan, ternyata dari uang yang sama kok hasilnya bisa beda. Lah ini kan tanda tanya. Nah, ternyata waktu itu Coach Chandra yang di Jogja itu, beliau itu memberikan pemaparan bla bla bla bla dan sebagainya. Dan itu menurut saya, wah, Masya Allah banget. Dan ternyata setelah dijalani, ya meskipun mungkin tidak banyak, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Dan mungkin malah kami punya rencana untuk bagaimana Namiraya itu bisa lebih banyak cabang.
0: Oke, baik ya. Jadi tentunya jangan mencampur adukan antara uang pribadi dan uang penjualan begitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Karena nanti takutnya kacau.
1: Boleh lah ngambil, karena mau gak mau ya, kita punya kebutuhan juga, ada anak, ada istri, dan sebagainya. Tapi kita harus ngerem dulu sebelum memang ada hasil dari usaha tersebut.
0: Iya.
1: Kami itu mengawali sama istri itu dari jatah kami. Saya itu ngasih istri 10 ribu mbak. 10 ribu, 20 ribu sehari. Itu pun rasanya berat banget mbak. Waktu pas masih di dapur kecil itu. Berat banget. Tapi mau gak mau, kita harus, kalau mau berubah ya berubah gitu lah. Kan ada kalimat yang singkat tapi nyelekit banget kan. Kalau kamu menginginkan hasil yang lebih, tapi kok cara kamu masih sama seperti itu, ya mustahil toh. Nah itu, jadi ya itu sih, saya benar-benar sama itu ya, bismillah lah. Mulai pembukuan, mulai diatur pengelolaannya, dan alhamdulillah. Dan itu bisa kalau mau belajar.
0: Oke, ini kalau untuk mengatur keuangannya, apakah harus dari awal saja begitu Pak? Karena kan masih mungkin pemula ya, ini modelnya masih terbatas juga gitu.
1: Nah iya, makanya itu mbak, jual makanan, mie ayam khususnya, itu kelihatan untung itu kalau makanannya itu habis.
0: Ya.
1: Nah kita juga harus punya manajemen resiko ketika usaha itu nggak sesuai harapan, masih banyak itu dan sebagainya. Ini kan juga sebuah siasat yang kita harus punya. Terus untuk yang tadi, supaya apa mbak?
0: Supaya apa namanya, tetap bertahan begitulah Pak.
1: Nah iya, kita punya manajemen resiko, apakah produk ini ketika dijual untuk besok masih bisa.
0: Yeah.
1: Ini kan juga sebuah riset yang kita harus, resikonya apakah besar atau tidak. Kalau bisa ya kita meminimalisir resiko, bahan-bahan yang sekiranya cepat busuk ataupun cepat rusak itu ya mendingan kita alihkan untuk yang lebih untuk jangka panjang seperti itu. Kalau untuk yang jualan ya pinter-pinter nyimpen sih. Saya itu kadang orang itu nggak bisa ngelihat uang agak lebih gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi memang harus segera disisihkan. Terus mungkin di dompet ya sediakan 50 atau 100 ribu aja, nggak apa-apa toh. Nah jadi seperti itu, jadi minimal ada simpanan yang harus disimpan.
0: Yeah.
1: Saya itu termasuk kakak saya itu simpan 20.000 setahun aja dinggo. Itu nanti akan kelihatan selama 1 tahun. Nanti dibelikan apa, nanti begitu lagi semakin banyak yang disimpan ya. Nanti simpanannya semakin banyak dan itu jangan sampai tergiur untuk diambil. Nanti jenengan itu akan punya modal dan ketika visi jenengan untuk punya usaha yang besar itu, jenengan bisa diambilkan dari yang itu tadi. Yang mungkin 20-30 yang kita gak kerasa setiap hari.
0: Oke, baik ya. Jadi harus ada manajemen resiko ya awal untuk memulai usaha maupun pada saat berjalannya usaha.
1: Okay.
0: Baik, Bapak mungkin kalau target dari Mie Ayam Namirea untuk kedepannya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan seperti apa nih Pak?
1: Gini, kami tetap berusaha supaya usaha itu tetap berkembang dan bermanfaat pastinya ya mbak. Kami membantu teman-teman yang mungkin pada saat itu sekarang mungkin lagi membutuhkan pekerjaan, setidaknya ketika saya bisa membuat warung ataupun apa, mereka bisa sedikit terbantu mengikuti di warung. Terus kami juga salah satunya mengikuti pelatihan juga sama istri itu, bagaimana tujuan supaya usaha kami itu bukan hanya di masalah finansial saja kami membesar, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan dampak ke orang lain.
0: Iya. Yeah.
1: Ada 1.0 itu bagaimana kita itu masak, jualan semuanya sendiri. Mungkin saya baru di angka 2.0. 2.0 itu kami sudah punya orang yang membantu dan usaha itu berjalan. Semoga kami bisa ke tahap 4.0 mbak. 3.0 itu katanya kami bisa merubah karyawan itu supaya menjadi lebih baik. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Yang tadinya mungkin sifatnya agak kasar, kami rubah supaya lebih baik. Jadi ada motivasi besar, bukan hanya di masalah finansial, tapi keberkahan usaha itu. 4.0 itu bagaimana malah usaha kita itu bisa memberikan dampak tanpa kita harus turun tangan di situ. Jadi ketika target visi misi itu besar, insya Allah langkah kita pun akan lebih terarah mbak, dibandingkan kita hanya berpikir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depanmu seperti apa. Ini malah kadang setelah 5 tahun itu dia bingung mau ngapain lagi. Nah, jadi dari situ saya, dari guru-guru saya yang mungkin omsetnya sudah besar-besar, bahkan mereka sudah, nah ini mereka mengatakan seperti itu. Kok bisa ya orang itu santai saja? Konsep rezeki kan gitu, Mbak.
0: Iya,
1: ada orang yang santai tapi kok penghasilannya banyak, sini ada yang banting tulang tapi kok segitu aja lah. Iya. Ini kan juga salah satu hal yang perlu kita pahami dari konsep keberkahan itu. Jadi 1.0 itu, 1, 2, 3, 4 itu saya kepengin sekarang ke tahap yang ketiga. Bagaimana usaha saya itu bisa memberikan dampak lebih baik ke orang-orang yang membantu, yang ikut dengan saya. Semoga ya nanti bisa ke 4.0 itu, yang usaha saya bisa membantu. Ibaratnya ya ketika ada bencana atau apa, itu ikut masuk di situ. Jadi bermanfaat untuk umat. Pahala jariah apa ya kalau orang-orang bilang gitu ya.
0: Oke, baik. Bapak, kalau yang ada di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya ini, apakah bisa pesan secara online selain dari apa marketplace tadi itu, Pak?
1: Untuk Shopee Food dan GoFood?
0: Iya, selain dari itu. Bisa dapat layanan pesan antar atau bagaimana gitu, Pak?
1: Nah, untuk layanan pesan antar ini memang masih agak terbatas, Mbak. Untuk di Kali Kidang sendiri, memang di situ kenapa ada pesan antar? Ya memang banyak perumahan di situ lah. Banyak perumahan, subsidi banyak. Terus akhirnya ya mau gak mau untuk bisa memasarkan mie ayam itu supaya ada nilai lebihnya ya kita adakan pesan antar. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang agak jauh mungkin belum bisa, Mbak. Lagian itu juga kan masih free ongkir. Free ongkir. Jadi kalau mungkin yang agak jauh ya mohon maaf, mungkin lebih baiknya ya lewat Shopee Food atau GoFood.
0: Oke, mungkin kalau yang dekat dari Purwokerto, Sokaraja tadi ya.
1: Iya.
0: Iya, itu nanti bisa datang ke outletnya saja yang di Sokaraja.
1: Boleh,
0: begitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: iya. Oke, baik.
1: Monggo.
0: Kalau di Sokaraja tadi di daerah mana, Pak? Sebelah mana?
1: Di Kali Kidang. Kali Kidang, Mbak. Jadi kalau dari arah Depo Pelita itu ada pom bensin Karang Nanas ya. Itu belok kiri lurus saja. Nanti ada ketemu mie ayam di tengah sawah itu. Dulu itu cuma saya sendiri. Saya itu, kalau kami kan konsepnya sewa tanah, kami bangun gitu ya. Di tengah sawah. Jadi dulu itu masih banyak rerumputan gitu. Kami tebang. Kami sendirian di tengah sawah. Dan sekarang, ya itu, Mbak. Sawahnya itu mipil dibikin warung-warung itu, Mbak. Mulai-mulai dibikin warung, sini dibikin warung. Jadi, jadi ya mungkin kesan yang pertama dulu itu berbeda dengan yang sekarang.
0: Oke. Bapak, untuk akun media sosialnya ada apa saja nih, Pak?
1: Ada TikTok, Mie Ayam Namirea, ada Instagram juga Mie Ayam Namirea.
0: Namanya sama ya, Mie Ayam Namirea?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti mungkin pendengar kami ada yang mau visit-visit akun sosial medianya, boleh begitu ya?
1: Insya Allah, monggo.
0: Iya. Baik, Bapak, mungkin terakhir, Pak, ini ada harapan atau mungkin pesan-pesan begitu, Pak, untuk para pendengar kami yang mungkin sekarang sedang punya keinginan membuka usaha atau sudah mulai membuka usaha tapi masih apa ya, banyak hal-hal yang diragukan begitu, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk memberikan semangat juga ini ya, Pak.
1: Oh iya, ini dari seorang pembelajar juga ya, Mbak ya. Ya memang di era sekarang itu kita harus bisa lebih jeli untuk melihat sesuatu peluang itu. Terus tetap ya kita mengukur kapasitas diri kita juga. Jadi kalau saya sarankan untuk yang lagi awal-awal untuk membuat usaha, mendingan jenengan punya apa, rasa percaya dulu dengan diri panjenengan sendiri, percaya bahwasanya produknya panjenengan itu memang bisa diterima di masyarakat, percaya bahwasanya jenengan itu dengan usahanya jenengan bisa membesar seperti itu. Yang pada sampai akhirnya ya jenengan nanti akan ketemu titik-titik tertentu. Jenengan itu ketika sudah yakin dengan produknya itu, pasti Allah itu akan memberikan jalan. Kalau memang diizinkan membesar, Allah itu dengan mudah akan membuka jalan kok. Saya itu gak nyangka kok. Saya itu dari satu tempat yang mana di situ lumayan rame, dan qadarullah memang tempat itu mau dipakai untuk usaha yang punya. Dan kami dituntut untuk pindah. Mau gak mau kan. Dan dari situ mungkin akhirnya muncul saya nggak bisa cuma satu. Saya harus punya dua, harus punya tiga. Saya harus membesar. Sehingga apa? Karena rata-rata tempat yang saya pakai adalah tempat sewa. Dan ini kan memang agak resiko. Jadi saya harus bisa manajemen resiko tadi, Mbak. Supaya tempat saya ini tetap bisa beroperasional gitu. Kita tetap mengukur diri. Ya Allah, bismillah. Semoga usaha ini bisa membesar. Nah, kita yakin aja usaha kita bisa membesar. Pastinya ya dengan dukungan istri, dukungan. Kami benar-benar memulainya dari nol, Mbak. Istri saya itu ngerasain saya punya hanya penghasilan 120 atau berapa. Itu nanti istri saya itu cuma dikasih 20 dan itu disimpan. Kami itu pernah merasakan yang seperti itu. Bahkan kami bangkit dari titik minus. Jadi antara ridho dan kerja keras itu, ya kita memang, kita usaha pokoknya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kita pengen omsetnya apa, sehari dapat 100 porsi misalkan. Ternyata hari ini jualannya cuma 50 porsi. Berarti supaya untuk 100 porsi gimana? Oh, mungkin lampunya kurang terang di bagian depan warung. Akhirnya ditambahi lampu. Ternyata alhamdulillah dari 50 naik ke 70 porsi. Tapi gimana target saya itu 100 porsi? Oh, berarti mungkin saya harus nambahi banner lagi supaya lebih jelas. Oh, ternyata cuma naik 15 porsi, 85 porsi. Nah, ini untuk 100 porsi lagi gimana? Oh, mungkin saya harus membuat media sosial usaha saya supaya banyak orang lain dari luar daerah sini yang ikut membeli produknya Panjenengan. Sampai 100 porsi. Dan mungkin Panjenengan bisa tambah target lagi tuh. Intinya itu, Mbak. Tetap sabar. Di era sekarang gempurannya seperti apa, tapi tetap kita juga harus punya siasat supaya usaha kita tetap berjalan seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Lukman. Tentunya
1: sama-sama, Mbak.
0: Banyak proses ya di balik menjalankan usaha ya, mulai dari keberanian untuk memulai, memahami kebutuhan pasar juga ya, dan juga menjaga kualitas, apalagi mengelola keuangannya ya.
1: Masyaallah itu. Lihat durian di depan itu, waduh, godaannya itu.
0: Iya. Oke, tentunya semoga bisa sukses terus untuk usahanya, amin, Bapak. Amin. Dan terima kasih sekali sudah berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita di sini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY dari RRI Surakarta. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Lintas DIY Jateng selengkapnya edisi hari ini bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo berikut ini.
1: Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta baru-baru ini untuk membahas target penyediaan lahan budidaya singkong di wilayah Kota Gudeg. Ketua Umum Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia, Arifin Lambaga, melihat wilayah DIY sangat potensial dijadikan salah satu sentra budidaya singkong skala industri. Apalagi kini pemerintah pusat butuh 3 juta kiloliter bioetanol dari singkong sebagai campuran bahan bakar minyak ramah lingkungan.
2: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan untuk kita kembangkan budidaya singkong, untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Ya, sebenarnya kan kalau 1 hektar budidaya singkong itu menghasilkan sekitar 165 liter ya. Jadi kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5.000 hektar kebun.
1: Selain memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa untuk kemudahan distribusi, DIY menurut Arifin juga telah memiliki tradisi budaya singkong yang kuat.
2: Misalnya kalau kita bangun pabrik, bisa supply langsung singkong segar, bisa juga dari gaplek. Jadi kalau gaplek kan petani juga bisa penyediaan bahan baku itu. Nah, selain itu juga singkong ini kan hasil dari tanaman singkong itu kan nggak hanya singkongnya saja. Tapi sekarang kita juga sudah mengembangkan biochar dari bonggol singkong.
1: Menanggapi usulan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik, namun ia meminta jajaran pengurus organisasi masyarakat singkong Indonesia agar membantu mentransformasi pola pikir petani lokal sehingga mereka berorientasi pada penyediaan singkong sebagai bahan baku industri.
0: Pendengar, ke Sragen, sekarang warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen sepakat segera menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai payung hukum infrastruktur telekomunikasi di bumi Sukowati. Berikut lengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
3: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan dan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong, sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur

0: Direktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman, menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
1: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah, ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
0: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Mendengar ke informasi lainnya, petugas gabungan memastikan proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Lokasi yang sebelumnya dianggap sulit, kini sudah bisa diakses petugas pemadam kebakaran damkar yang bertugas. Selengkapnya berikut dilaporkan Joko Putro.
3: Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor.
4: Pasukan gabungan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo terus mencatatkan progres signifikan. Memasuki hari ke-11, proses pemadaman di area Blok B dilaporkan telah mencapai 95%. Sementara area Blok C dan Blok D1 mayoritas sudah berhasil dikendalikan. Fokus petugas di lapangan saat ini beralih pada penyisiran serta penyiraman ekstra di sisa-sisa titik panas untuk mencegah munculnya kobaran api baru. Kendati suhu di lokasi menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan pantauan drone termal, tim gabungan tetap bersiaga menangani sejumlah titik panas yang masih terlokalisir. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa area lereng timur Blok B yang sempat sulit dijangkau kini sudah berhasil ditangani oleh petugas. Selain fokus memadamkan sisa api, BPBD Kota Surakarta juga tengah menyiapkan langkah evaluasi jangka panjang. Ari Dwi Daryatmo menambahkan pihaknya berencana membuka akses jalan di bawah jalur sutet serta mengusulkan pembuatan sumur bor ke BNPB guna mempermudah pasokan air jika insiden serupa kembali terjadi.
3: Terutama yang di bawah sutet itu rencana mungkin kedepannya akan dibangun kanan-kiri untuk membuka akses ke sebelah timur, karena memang sampai dengan sekarang ini kita lihat itu masih ada longsoran-longsoran di bawah sutet itu, nanti akan dibuka untuk bisa membuka akses. Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor, karena memang yang di sebelah timur itu untuk istilahnya ketika nanti terjadi kejadian kebakaran, ada sumber air yang bisa kita manfaatkan.
4: Sementara itu, dari sektor armada pemadaman, pasokan air yang digunakan untuk menjinakkan si jago merah telah menembus angka mendekati 5 juta liter. Pasokan tersebut disuplai dari berbagai sumber termasuk PDAM, hidran damkar, hingga pembuatan bendungan darurat di sungai sekitar. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Surakarta Muhammad Usman menyatakan bahwa seiring membaiknya kondisi, jumlah personil di lapangan secara bertahap mulai dikurangi.
5: Dan kalau dari damkar, dengan kondisi sudah 5%, saat ini saya yakin nanti sore sudah clear lah, tinggal asap-asap sedikit. Ini nanti perintah beliau Pak Kadis untuk anggota mungkin akan kita kurangi jumlahnya. Yang saat ini kita turunkan 2 peleton, kurang lebih 60-an, sama mobilisasi, sama yang di hidran-hidran di luar seluruhnya itu 60-an. Ini nanti kondisi yang sudah mulai mendekati normal, kita kurangi, mungkin tinggal 1 peleton.
4: Meski asap pemadaman kini sudah dipastikan tidak lagi mengganggu aktivitas warga di pemukiman sekitar seperti Pelesungan, pemantauan berkala tiap 2 hingga 3 jam akan terus dilakukan oleh jajaran damkar guna memastikan TPA Putri Cempo sepenuhnya aman dari ancaman api. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan 59 alat bantu disabilitas senilai hampir Rp160 juta kepada warga Pati. Penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan bantuan itu untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka. Selengkapnya berikut Agus Pambudi.
6: Menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial.
7: Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan alat bantu disabilitas kepada warga penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Sebanyak 59 unit alat bantu senilai hampir Rp160 juta diserahkan kepada penerima manfaat di Sentra Margolaras di Pati. Penyerahan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Sriwulan bersama jajaran Kementerian Sosial setempat. Alat bantu yang diserahkan meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, hingga peralatan fisioterapi lainnya.
8: Harapannya bahwa alat bantu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat warga, dan ini saya tadi melihat memang sangat senang sekali warga menerima karena bisa membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi alat dengarnya yang kata ada salah satu bapak tadi bisa mendengar gitu kan. Terus ada anak-anak juga happy sekali tadi mendapatkan kursi sehingga dia tidak hanya digendong-gendong saja tetapi yang lain juga bisa beraktivitas tanpa bantuan.
7: Kepala Sentra Margolaras Dipati Bambang Triartono menjelaskan penerima bantuan harus memenuhi syarat desil kesejahteraan tertentu. Proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan tim ahli sebelum alat bantu diserahkan kepada penerima manfaat. Sentra Margolaras turut menyediakan layanan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasional secara gratis. Penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut melalui penjadwalan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
9: Oh jelas ya, kalau desil 1 sampai desil 5, kemudian ada pengusulan dari desa ya, kemudian ada nanti kita lakukan pemeriksaan, asesmen, dan verifikasi validasi apakah yang diusulkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nanti yang memeriksa juga ada tim omah latih kami, fisioterapis, occupational terapis, sama prosthetic itu nanti memeriksa dan memastikan bahwa apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhan.
7: Salah satu penerima manfaat, Sudiono, mengaku terbantu dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya dari program tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pabudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset pemerintah daerah. Selengkapnya berikut Fitri Hasanah.
10: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Nah, khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
11: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kelung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak nyampe 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
10: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Berikut laporan Fahriansyah.
12: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
13: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
12: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahriansyah melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karin Anissa menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga Pojok Baca sebagai bentuk
15: berbagai
14: aktivasi.
15: Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan Pojok Baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan pojok baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
14: Kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk yang Gen Z agak kurang. Makanya ini justru malah yang datang-datang tuh kebanyakan yang anak-anak. Di satu sisi dengan kejenuhan mereka dengan setiap hari main gadget terus, itu ada sedikit oasis, ya ada kebosanan sehingga mereka justru malah cenderung buka buku. Cuma tinggal bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang memang menarik.
15: Imam mengatakan keberadaan pojok baca ini sejalan dengan tema FKY 2026 yakni bertemakan aksara. FKY 2026 turut mengangkat semangat untuk merajut kebudayaan yang ada di Yogyakarta lewat tulisan dan literasi. Imam menuturkan pojok baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara, salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan pojok baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
16: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
15: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.
2: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal, pendengar, telah membentuk pengurus Satuan Karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Berikut selengkapnya laporan reporter Roni.
17: Dan alhamdulillah Saka Pustaka ini bisa dibentuk oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini yang memang ditunggu-tunggu dari Kuarcap sejak beberapa waktu yang lalu.
18: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Unsur pengurus Saka Pustaka meliputi kepala, sekretaris, dinarpus, beserta jajaran bidang perpustakaan. Jumlah pengurus Saka Pustaka sebanyak 20 orang telah dilantik pada acara Festival Literasi Kabupaten Kendal. Sekretaris Dinarpus Kendal Andi Nur Karendra mengatakan, Saka Pramuka dibentuk untuk meningkatkan literasi melalui kegiatan kepramukaan. Program kegiatan Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan yang terkait literasi.
19: Nanti kita berkolaborasi dengan Pramuka untuk kegiatan literasi, bisa apa pameran buku, bisa lomba-lomba bertutur, lomba menggambar, menulis, seperti itu, terkait dengan literasi.
18: Wahyu Yusuf Ahmadi yang mewakili Kuarcap Pramuka Kendal mengatakan, pembentukan Saka Pustaka merupakan bagian dari pengembangan kegiatan Pramuka melalui Perpusda Kendal. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan literasi Perpusda makin meluas ke masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Kendal.
20: Harapannya nanti keterlibatan-keterlibatan kegiatan keperpustakaan yang lebih luas ini juga melibatkan Kuarcap Kendal beserta adik-adik pramuka dari jenjang-jenjang sekolah yang ada, sehingga harapannya nanti literasi ini bisa menjadi lebih optimal.
18: Dengan adanya Saka Pustaka, maka literasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian seluruh rangkaian info lintas DE Jateng edisi hari ini Senin 14 September 2026 yang kami siarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sekarang sudah terhubung bersama dengan Mas Taufik. Halo, selamat sore Mas Taufik.
5: Selamat sore Mbak Inka.
4: Ya, moga silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini, Mas.
5: Oke, baik Mbak Inka, terima kasih. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Gor Satria, yang juga antrian kendaraan dari arah timur ini terpantau cukup panjang dan juga cukup padat di arah timur. Dan kemudian untuk arah utara di sore hari ini cukup ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Kemudian dari arah selatan juga hampir sama, cukup ramai di sore hari ini dan tentunya tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini juga tentunya cukup ramai. Di arah barat terpantau lalu lintas cukup panjang antriannya di arah barat atau dari arah Bobosan. Dan juga dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga terpantau dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini. Dan juga saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Dan ini juga masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman, dan juga dari arah barat juga lancar di sore hari ini. Tidak ada kendala pun, ataupun hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau lancar dan normal lalu lintas sore hari ini. Dan terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas di Simpang Sawangan sore hari ini juga terpantau ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang, terutama dari arah selatan. Ini hanya beberapa kendaraan yang sedang menunggu traffic light. Dan juga dari arah timur juga terpantau ramai di sore hari ini. Dan terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga ke Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar di sore hari ini, namun untuk yang ke arah barat terpantau padat di sore hari ini, namun ini juga masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang BRI atau Simpang Kodim ataupun hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas. Untuk Simpang Karang Loas tentunya dari arah timur, dari arah perkotaan Purwokerto yang mengarah ke arah barat ini cukup ramai di sore hari ini. Lalu lintas juga cukup padat dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan menuju ke perkotaan Purwokerto ini juga cukup ramai di sore hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal dan masih lancar. Tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan juga tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
4: Terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
5: Oke, siap.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sudah terhubung bersama dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
5: Selamat sore Bu Inka.
4: Baik, monggo silakan untuk laporan cuaca sore hari ini Pak.
5: Ya, terima kasih kepada Bu Inka dan RRI. Selamat sore pendengar RRI program Sekti Purwokerto dimana Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum wilayah potensial dan penyumbas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2026 untuk sore malam hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kami menggunakan pengendalian jauh, baik itu satelit maupun citra radar untuk sore hari ini, untuk wilayah Cirebon dan Banyumas secara umum terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot, nanti gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sekitar masih tambahan bahwa di periode ini, baik itu wilayah Cilacap maupun Banyumas, masih berada di fase musim kemarau. Pada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan cukup olahraga agar benar-benar terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu menjadi cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun musnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan ketersediaan air bersih. Dan demikian pada masyarakat akan selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjung website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih. Desma Trifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
4: Terima kasih Pak Deas untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Penanganan longsor di kawasan Bendungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
2: Penanganan longsor di kawasan Bendungan Gerak Serayu yang terjadi pada akhir 2025 terus dilakukan. Perbaikan dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PPK 2.2 bersama PT Satria Buana Pamula Sakti. PPK 2.2 Jawa Tengah, Nandang Sungkono mengatakan longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan tebing Sungai Serayu mengalami erosi dan mengancam badan jalan. Untuk mencegah kerusakan semakin meluas, penanganan dilakukan dengan pembangunan burpiling atau tiang penahan yang dilanjutkan dengan pembangunan retaining wall di atasnya. Pekerjaan dimulai pada Agustus 2026 dan dikebut selama musim kemarau agar tidak terkendala kenaikan muka air Sungai Serayu saat musim hujan.
3: Dimulainya Agustus lah, Agustus-September ini kita mulai kejatan mengingat musim kemarau, jadi kita kejar jangan sampai nanti musim hujan. Kalau musim hujan kan bisa debitnya bisa naik, jadi bisa mengganggu proses pengeborannya. Tapi alhamdulillah borpelnya udah selesai per Sabtu kemarin. Jadi kita tinggal dinding retaining wall-nya, di atasnya nanti ada pembersihan, terus kita cor retaining wall-nya. Target kami ya mungkin September Oktober lah, pertengahan Oktober udah selesai semua itu Pak.
2: Setelah pemasangan tiang penahan selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan pembersihan dan pengecoran retaining wall. Perbaikan sepanjang sekitar 170 meter ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2026. Ia menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk penanganan longsor tersebut mencapai sekitar 5,1 miliar rupiah. Struktur penahan memiliki kedalaman burpiling sekitar 9 meter dengan dinding penahan hampir 3 meter dan total konstruksi mencapai 14 meter. Penanganan tersebut diharapkan dapat melindungi badan jalan dari ancaman erosi Sungai Serayu sekaligus mengurangi resiko kerusakan akibat aliran air saat hujan. Damara Sakti melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

The Dead Cure adalah buku ketiga dalam seri Maze Runner, karya seorang penulis Amerika bernama James Dashner. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 dan merupakan salah satu karya sastra bergenre distopia dan petualangan dari James Dashner yang memikat, memuaskan, dan menghibur pembacanya. The Dead Cure merupakan kisah petualangan Thomas dan kawan-kawan yang harus menghadapi serangkaian tes berbahaya lainnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Wick, organisasi yang menguji mereka, sebenarnya adalah musuh bersama. Berusaha untuk membebaskan diri, Thomas, Minho, dan New melarikan diri dari markas Wick dengan bantuan Jock dan Brenda. Mereka berusaha menuju Denver, sebuah kota aman bagi manusia kebal seperti mereka yang kebal terhadap virus flare. Selama perjalanan, persahabatan di antara karakter utama semakin diperdalam, menciptakan ikatan emosional yang kuat. Pembaca dibawa tersentuh oleh momen-momen memilukan dan keputusan sulit yang harus dihadapi oleh para karakter saat mereka berjuang untuk melindungi satu sama lain. Dalam keputusasaan mereka untuk mencari kebebasan, mereka harus mempertaruhkan segalanya demi keselamatan orang-orang yang mereka cintai. The Dead Cure berhasil memukau banyak orang dengan akhir yang tidak terduga dan sulit ditebak. Keseluruhan kisahnya dikemas dengan baik dalam satu paket novel. Tak hanya sebagai karya tulis, The Dead Cure juga diadaptasi menjadi film dengan judul Maze Runner, The Dead Cure pada tahun 2011. Film ini menarik perhatian penonton di mancanegara dan menjadi favorit di kalangan penggemar genre dystopian. The Dead Cure berhasil memberikan nuansa yang kelam dalam dunia dystopia Maze Runner, bahkan melampaui kisah sebelumnya. Selain menyajikan penutup yang memuaskan, buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan esensi kehidupan, nilai persahabatan, dan integritas moral di tengah kekacauan. Sebuah pengalaman membaca yang tak terlupakan, yang memacu adrenalin dan mengajak pembaca untuk merenungkan makna di balik setiap tindakan. Demikian esensi buku The Dead Cure, karya James Dashner, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.

0: Ningin kamu, Tiara.
1: Kebakaran rajang lahan 2 hektar warga Neng Dukuh Cengek, Desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Tina Setu Wengi, geni ngopong lahan sing ambane sekitar 1.205 meter persegi. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama ngomong, nek kebakaran kia dilaporna warga sekitar jam 10 wengi. Tindak lanjuti laporan kue Kapolsek Karanganyar Ibtu Aris Harayadi, karo pira-pira anggotane langsung marani lokasi. Tekan lokasi, polisi karo warga usaha mademna geni secara manual nganggo piranti seanane. Usaha pemadaman kie melaku lebih sekang sejam nganti genine bisa dikendalikna sekitar jam 10:30 wengi. Unit siji Satreskrim Polresta Banyumas nangkap pelaku dugaan pencurian nang proyek pembangunan rumah nang Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Polisi ngamana wong siji tersangka inisial T, 29 tahun, warga Kecamatan Kembaran sing diduga nglakoni pencurian barang pelaku liyane. Tersangka diduga mlebu maring umah sing agi dibangun kue, mawing rusak pintu utama. Pelaku terus nyiot pira-pira piranti kerja karo kabel listrik sing ana nang jerone bangunan. Badan Pengelola Kebumen UNESCO Global Geopark UGGGP manfaatna acarane Asia Pacific Geoparks Network APGN Simposium 2016 nang Langkawi Malaysia nggo jembarakna jaringan karo gawe kerjasama karo pira-pira geopark nang kawasan Asia Pasifik. Delegasi Geopark Kebumen isine Ketua Dewan Pakar Geopark Kebumen, Dr. Insinyur Kusni Ansori, karo anggota Badan Pengelola Geopark Kebumen Suprianto. Deweke pada melu rerangken kegiatan megar sekang penjajakan kolaborasi, networking discussion, nanti penandatanganan nota kesepahaman utawa Memorandum of Understanding MOU, salah siji agenda rembukan melaku liwat diskusi bareng Sarawak Delta Geopark. Pertemuan kue ngerembuk pelung ijol-ijolan pengalaman karo pengembangan kerjasama nang pengelolaan geopark, lebu konservasi warisan geologi, pengembangan geowisata, lan pemberdayaan masyarakat. Semangat lan antusiasme warga maring sejarah serta warisan budaya Banyumas keten banget nang acara Banyumas Heritage Week BHW 2016. Acara sing digelar tanggal 10 nganti 13 September kue wis ditekani sekitar 1.500 wong. Kegiatan sing ngangkat sejarah Banyumas kie, nyajikna maneka warna aktivitas edukatif nggo masyarakat. Salah siji tema utama sing diangkat kue perjalanan 130 tahun Sarajudel Storm Tram Macha Beach SDS perusahaan sepur uap sing tau beroperasi nang kawasan Lembah Serayu. Ketua Yayasan Lestari Banyumas Raya Rizky Dwi Rahmawan ngomong yen jumlah pengunjung semono duduhna respon sing apik banget sekang masyarakat maring usaha nguri-nguri sejarah lokal. Menurut DWK, sejarah Banyumas kenyataannya isih duwe daya tarik anggar dikemas nang kegiatan sing ganjil lan gampang dijangkau dening kabeh kalangan. Berta Kang Pokpokan, Bupati Banjarnegara Dr. Amalia Desiana ngukuhna kontingen sing arep berlaga nang ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Pitulas Jawa Tengah 2016. Pengukuhan dilakokna nang pendopo Dipayuda Adigraha dina Minggu sing ditandai karo pemakaian jaket dening Bupati maring Ketua Kontingen Muhammad Ali. Ketua KONI Banjarnegara Nurrahman Ahong nang laporan pembukaannya nyampekna yen kontingen Banjarnegara tahun kie nggawa kekuatan total 309 personil. Jumlah semono kue isine 237 atlet karo 72 pelatih sing arep bertarung nang 37 cabang olahraga cabur resmi serta siji cabur eksibisi. Cekap semanten werta getok tular santen iki, kelilan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada akun TikTok dengan nama loker.resmi.puskesmas.1 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 ini mengunggah sebuah video yang narasinya adalah tentang pendaftaran lowongan kerja puskesmas. Hingga hari Senin tanggal 14 September 2026, unggahannya sudah disukai 680-an. Kemudian ada 30-an komentar, dibagikan ulang lebih dari 560-an kali. Diperiksa ya oleh Turnback Hoax, tim pemeriksa fakta Mavindo, ini mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok tersebut. Diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, kemudian alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan juga nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja puskesmas ke Google, dan hasilnya diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja puskesmas baik ASN ataupun non-ASN hanya bisa dilakukan melalui unit wilayah masing-masing puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan kirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit puskesmas terkait, ataupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat puskesmas terdekat. Jadi untuk kesimpulannya, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja puskesmas yang mengarah ke laman tak resmi adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengatakan Indonesia Emas membutuhkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan juga bisa menghadapi perkembangan zaman. Menurut dari Pratikno, generasi Indonesia harus mampu menguasai teknologi, namun tetap memegang teguh nilai moral, kejujuran, disiplin, dan juga kepedulian terhadap sesama. Hal itu disampaikan ya saat membuka MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Simpang 5 Kota Semarang. Pratikno menilai MTQ bukan hanya ajang perlombaan, tapi juga menjadi ruang silaturahmi antar daerah dan memperkuat persatuan bangsa. Ia menekankan perbedaan daerah, bahasa, tradisi, kemudian gaya membaca Al-Quran. Ini adalah kekayaan bangsa yang harus menjadi kekuatan supaya bisa membangun persaudaraan dan saling menghargai. Harapannya, nilai-nilai Al-Quran tidak berhenti dalam kegiatan perlombaan ya, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut dari Pratikno, kemajuan teknologi harus berjalan bersama karakter, akhlak juga ya yang tentunya kuat. Jadi Indonesia Emas membutuhkan generasi yang maju dalam teknologi, tapi tetap kuat dalam akhlak. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi, pendengar kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Jan, Rikang isin-isinya banget loh. Mari ngintinti, tasnya ora keri, jane siapa?
4: Isinya duit ya.
3: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
4: Aman ora?
3: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
4: Lah alamatnya nang endi kuwe?
3: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Raja. Kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
5: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

0: Selamat sore untuk Anda semuanya. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda ya, yang baru pulang kerja juga hati-hati di jalan. Ini sepertinya terlihat agak cukup ramai ya. Baru pada pulang kerja ya, jadi tentunya selalu waspada di jalanan dan juga Pro 1 akan terus menemani Anda untuk memberikan hiburan, informasi dan juga lagu-lagu menemani sore hari Anda. Nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi Pro 1 untuk Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: SPP PWK menolak wacana pengalihan PDSI ke El Nusa TBK karena dinilai beresiko mengurangi kontrol negara atas bisnis pengeboran migas. Serikat pekerja mendorong konsolidasi tetap berada di bawah penguasaan langsung negara atau Pertamina. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Penolakan terhadap wacana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia atau PDSI ke dalam PT El Nusa TBK datang dari Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma atau SPP PWK. Serikat pekerja tersebut menilai rencana restrukturisasi tersebut beresiko mengurangi penguasaan negara terhadap bisnis pengeboran minyak dan gas yang dinilai sebagai aset strategis nasional. Ketua Umum SPP PWK Dwi Jatmoko mengatakan terdapat perbedaan mendasar dari sisi kepemilikan antara PDSI dan El Nusa, di mana saat ini PDSI sepenuhnya dimiliki negara melalui Pertamina, sementara El Nusa merupakan perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham yang juga melibatkan pemegang saham publik. Dwi menegaskan bisnis pengeboran migas tidak bisa dipandang hanya sebagai jasa komersial biasa, melainkan strategic national capability. Karena itu menurutnya jangan

0: dan tidak ditempatkan di bawah struktur kepemilikan publik yang berpotensi mengurangi kontrol negara.
1: Atas rencana tersebut, SPP PWK menyampaikan sejumlah sikap kepada pemerintah dan jajaran direksi Pertamina. Pertama, SPP PWK menolak tegas pengalihan PDSI ke El Nusa TBK apabila langkah tersebut berdampak pada berkurangnya kontrol penuh negara. Kedua, pengelolaan sektor migas diminta tetap berpedoman pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ketiga, SPP PWK mendorong opsi konsolidasi vertikal yang tetap berada di bawah struktur langsung negara atau Pertamina, bukan melalui entitas yang sebagian kepemilikannya berada di tangan publik. Selain itu, mereka juga meminta adanya kajian menyeluruh terhadap dampak restrukturisasi, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal, perlindungan pekerja, serta keberadaan aset negara. SPP PWK juga menegaskan, apabila restrukturisasi tetap dilakukan, bisnis pengeboran migas nasional harus tetap berada dalam penguasaan penuh negara. Dengan demikian, efisiensi atau streamlining perusahaan tidak boleh berujung pada berkurangnya kontrol negara terhadap aset dan kemampuan strategis di sektor migas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk Timnas Indonesia menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Stadion PT IKA disiapkan sebagai tempat latihan khusus sesuai kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Herman. Menurut Erick, Herman menerapkan pendekatan taktikal yang sangat detail. Sejumlah perangkat latihan juga butuh waktu hingga sekitar 1 jam untuk dipasang ya, sehingga tidak memungkinkan jika lapangan harus digunakan secara bergantian dengan tim negara lain. FIFA ASEAN Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026 dan diikuti 14 negara, ada 11 negara dari ASEAN ya dan 3 negara undangan. Untuk divisi 1, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, Bangladesh. Pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan yang bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Jadi semangat untuk Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN Cup 2026, semoga nanti bisa membawa kemenangan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor Yamaha Mio 125cc tahun 2017 nomor polisi R5484NJ warna putih, nomor mesin E3R2E1574203, nomor rangka MH3SE8880HJ221835. Atas nama Sosini, alamat Desa Lumbir RT7 RW6 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, barang hilang pada hari Minggu 13 September 2026 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Jakarta menuju Desa Lumbir. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Vicky Firmansyah, alamat Desa Cidora RT2 RW4 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Masjid 17 Purwokerto mulai mengembangkan aktivitas ekonomi jemaah melalui pemasaran digital dan inkubasi usaha. Programnya dilakukan bersama dengan UMP, ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan memanfaatkan kafe kemakmuran sebagai ruang pengembangan usaha berbasis masjid. Program ini menyasar 31 jemaah dan pemuda masjid. Dari identifikasi awal, ya, ini ada sekitar 60-75% peserta sudah menggunakan media sosial, tapi pemanfaatannya masih lebih banyak untuk komunikasi dan aktivitas sehari-hari, jadi belum diarahkan secara optimal untuk kegiatan ekonomi. Sebagian jemaah juga sudah ada yang punya usaha mikro, ya, seperti kuliner rumahan, jasa penjualan kebutuhan sehari-hari, dan melalui kafe kemakmuran, usaha-usaha ini didorong untuk bisa berkembang mulai dari pembuatan konten promosi, branding, pemasaran digital hingga pencatatan keuangan. Tim UMP juga memberikan pelatihan host live marketing digital, ya, seminar masjidpreneur, dan meluncurkan studio bisnis digital. Fasilitas ini tentunya dimanfaatkan oleh jemaah dan pemuda masjid untuk membuat foto ataupun video promosi dan mengembangkan konten media sosialnya. Melalui program ini, Masjid 17 Purwokerto diarahkan bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga ruang belajar, berwirausaha, dan mengembangkan kemandirian ekonomi jemaah, khususnya untuk pemanfaatan teknologi digital. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto Suara ini harus berakhir. Terima kasih semuanya dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Senin pastinya. Banyak hal yang dilakukan ya, jadi sore hari ini bisa untuk sejenak beristirahat dan berkumpul bersama dengan keluarga. Pendengar, nanti akan ada rekan saya undang Rizky yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Anka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD.

0: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
0: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
6: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
7: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
5: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
6: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
8: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
9: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
6: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terdapat.

0: dilindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai resiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 berisi jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi 1 jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: nomor 2.
5: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan
6: upaya penanganan tersebut, personil satu kali 24 jam standby posisi di pos Trisakti, gitu ya. Di pos Trisakti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
7: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
9: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
7: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
11: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
10: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
12: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
10: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
13: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
14: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
13: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
15: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TT Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
13: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
16: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
17: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
16: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
17: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
18: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
17: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar Pro 1 kembali hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam. Akan kami buka dengan satu yang kemudian sudah kami siapkan. Saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026 dengan tajuk Muliakan Ibumu, Sukses Menjemputmu bersama dengan Saudara Selamat SPDH. Dan tentunya pendengar Pro 1, langsung saja kita simak untuk kesempatan

Om Mari Kedamastu Nama Sidam Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Suwaho Manubadra Kratawayan Triswata Om Swastiastu. Sedulur Sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sedulur Sedharma semua untuk membahas, berdiskusi bersama. Mungkin setiap hari kita temui, tetapi sering kali justru paling jarang kita beri apresiasi. Itulah ibu. Saya akan mencoba membawakan sebuah tema, yaitu muliakan ibumu maka sukses akan menjemputmu. Sedulur Sedharma yang terkasih, kita hidup di zaman ketika orang rela mengejar banyak hal. Mengejar nilai bagus, mengejar prestasi, mengejar popularitas, mengejar karir, bahkan mengejar follower dan like. Kita ingin sukses. Kita punya kehidupan yang keren, kita membanggakan orang lain. Namun pertanyaannya adalah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa orang yang paling dulu percaya kepada kita ketika kita tidak ada seorang pun yang percaya? Jawabannya adalah ibu. Saat kita belum bisa berjalan, ibulah yang menggandeng tangan kita. Saat kita belum bisa membaca, ibu yang mengenalkan huruf pada kita. Saat kita gagal, ibu yang menguatkan. Bahkan ketika kita membuat kesalahan, ibu mungkin menjadi orang yang paling kecewa, ketika juga menjadi orang yang paling cepat memaafkan. Ironisnya, semakin kita dewasa, terkadang semakin kita merasa paling tahu. Dulu ketika ibu berkata, jangan pulang terlalu malam, nak, kita menurut. Sekarang kita menjawab, aku sudah besar loh bu. Dulu ketika ibu mengingatkan untuk belajar, kita mengiyakan. Sekarang kita menjawabnya, nanti saja ah bu. Dulu kita selalu mencari ibu ketika takut. Sekarang ketika ibu memanggil, kita malah berkata, sebentar bu, lagi sibuk. Padahal, sedulur Sedharma, teman-teman, dimanapun berada, waktu ibu tidak pernah berjalan mundur. Hari ini mungkin kita masih bisa mendengar suara ibu. Besok, kita tidak pernah akan tahu. Ibu dalam ajaran agama Hindu merupakan seorang ibu yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ada ungkapan Matru Dewo Bawa yang berarti memandang atau menghormati ibu sebagai sosok yang memiliki kemuliaan seperti Tuhan. Dalam Taittiriya Upanishad terdapat ajaran yang menyatakan Matru Dewo Bawa, Pitro Dewo Bawa, Acarya Dewo Bawa, Atiti Dewo Bawa. Artinya, hormatilah ibu sebagai sosok yang mulia. Hormati ayah, hormati guru, dan hormatilah tamu. Ini menunjukkan bahwa hormati ibu bukan sekedar tradisi atau formalitas. Berbakti kepada ibu merupakan bagian dari nilai dharma. Lalu bagaimana cara kita memuliakan ibu? Apakah harus menunggu kita sukses? Tidak. Justru mulailah sebelum kita sukses, muliakanlah ibu. Tidak selalu berarti memberikan hadiah mahal. Kadang hal sederhana jauh lebih berarti. Membantu pekerjaannya di rumah. Mungkin berbicara lebih sopan. Dan mendengarkan nasihatnya. Tidak membuat seorang ibu menjadi khawatir. Dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang paling sederhana adalah mengucapkan terima kasih kepada ibu. Mungkin bagi kita kalimat itu biasa. Namun bagi seorang ibu mendengar anaknya menghargai perjuangannya bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Jangan sampai sukses tetapi kehilangan kesempatan memuliakan ibu. Sedulur Sedharma, teman-teman yang berbahagia, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita sering berpikir, nanti kalau sudah sukses aku akan membahagiakan ibu. Nanti kalau sudah punya uang, aku akan
mengajak ibu jalan-jalan. Nanti kalau sudah punya pekerjaan bagus, aku akan membelikan sesuatu untuk ibu. Nanti kalau sudah berhasil, aku akan membalas semua jasanya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak pernah tahu apakah kata nanti masih memiliki kesempatan. Jangan sampai kita sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa bahwa orang yang paling ingin melihat kita sukses justru sedang menunggu perhatian kita. Jangan sampai kita memiliki uang untuk membeli rumah mewah tetapi tidak punya waktu untuk duduk bersama ibu. Jangan sampai kita memiliki banyak teman di medsos tetapi lupa mengirim pesan sederhana kepada ibu. Seperti contoh kalimat yang sederhana, ibu sudah makan. Karena pada akhirnya kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita berdiri. Kesuksesan justru juga tentang siapa yang kita bahagiakan. Ketika kita sampai di puncak, muliakanlah ibumu. Sukses menjemputmu. Seterusnya Dharma, teman kita hari ini adalah muliakanlah ibumu, maka sukses menjemputmu. Bukan berarti dengan memuliakan ibu kita otomatis menjadi kaya atau terkenal. Namun ketika kita belajar menghormati ibu, sebenarnya kita sedang belajar menjadi manusia yang memiliki dharma, disiplin, tanggung jawab, dan rasa bersyukur. Dan kualitas-kualitas itulah yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Orang yang terbiasa menghormati orang tua akan belajar menghormati guru. Orang yang belajar menghormati guru akan belajar menghargai ilmu. Orang yang menghargai ilmu akan terus berkembang. Dan orang yang terus berkembang akan memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih cita-citanya. Jadi, sedulur dharma, muliakanlah ibu. Bukan penghambat kesuksesan, justru menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Sedulur dharma, teman-teman yang saya muliakan, kalau hari ini ibu masih ada di rumah, pulanglah dengan senyuman. Kalau ibu sedang sibuk, bantulah pekerjaannya. Kalau ibu sedang lelah, jangan tambah bebannya. Kalau ibu menasehati, dengarkan. Dan kalau selama ini kita pernah membuat ibu kecewa, jangan gengsi untuk berkata mulai saat ini, maaf bu. Karena menjadi anak yang baik bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi anak yang baik adalah berani memperbaiki kesalahan dan terus belajar menjadi lebih baik. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Hindu bukan hanya pintar berbicara, tetapi tahu tentang dharma, juga mampu mempraktekkan ajaran dharma dalam kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini, jangan hanya mengejar like, kejar juga restu dan kebahagiaan orang tua. Jangan ingin terlihat sukses di depan manusia, berusahalah menjadi manusia yang sukses menjalankan dharma. Dan jangan tunggu sukses untuk membahagiakan ibu, bahagiakan ibu sekarang selagi masih ada kesempatan. Karena mungkin kesuksesan yang sedang kita kejar bukan hanya tentang masa depan kita. Bisa jadi kesuksesan itu adalah doa seseorang ibu yang diam-diam sedang menjemput kita. Seluruh dharma, teman-teman dimanapun berada yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Dengan Pro 1 ada Aldi Maldini dengan Terima Kasih Sahabat. Ini masih membersamai kita ya. Ini sebagai pembuka di sepanjang Purwokerto malam ini mendengar. Dan spesial ada spesial dialog ruang psikologi ya. Nanti bersama Bu Ayu. Beliau adalah dosen psikologi dari UMP Purwokerto nih mendengar. Ruang psikologi menjadi salah satu acara gitu ya di Pro 1 yang kemudian saya tunggu-tunggu gitu ya mendengar, karena mungkin satu adalah jadwal saya siaran dan kedua ini sebagai ajang di mana saya ini bisa curhat gitu ya mendengar ya. Kayak dulu sorry nih ya, dulu pas di Pro 2 kan ada tuh curhatnya Pro 2, kalau nggak salah itu Selasa malam ya, itu juga aku juga yang pegang gitu ya mendengar. Jadi kayak ini momen dimana aku bisa curhat, kemudian aku juga bisa kayak kalau ada pertanyaan seputar hal yang kemudian nanti akan diangkat sebagai tema gitu ya. Jadi saya bisa sekalian gitu ya. Jadi kayak ibaratnya tuh sekali dayung 2-30 terlampaui gitu ya. Dan tentunya free gitu ya. Ini yang kemudian tidak bisa dinilai dengan apapun, kalau misalkan ke psikolog langsung kan mungkin kan bayar. Kayaknya juga gak bisa di cover sama BPJS juga gitu ya mendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin barangkali punya pertanyaan, nanti ada satu tema yang kemudian akan kita angkat. Itu tadi adalah terkait dengan bagaimana gitu ya seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah ini ya. Mungkin barangkali banyak orang yang kemudian pengen nolak cuman gak enak gitu ya. Apalagi orang Indonesia zaman sekarang kan pengen nolak tapi gak enak gitu ya. Nah ini gimana sih caranya kita bilang tidak tapi tanpa merasa diri kita ini bersalah gitu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin nanti ada pertanyaan, boleh bergabung bersama kami. Boleh lewat line telepon biar tambah puas gitu ya di 632336. Atau WhatsApp text atau mungkin WhatsApp call di 0811-254-0911 ya. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan di malam hari ini mendengar. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui audiovisual di YouTube resmi kami di RRI Purwokerto mendengar. Kali ini kita akan ajak Anda ada satu lagu best juga mendengar dari Shalon Seven dengan Seberapa Pantas, spesial untuk Anda malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan info terupdate untuk Anda. Pendengar Pro 1, di tengah harga cabai yang terus menanjak, membuat petani cabai di Kabupaten Banjarnegara harus meningkatkan kewaspadaan. Para petani cabai di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, bahkan rutin melakukan patroli kebun pada malam hari untuk mengantisipasi pencurian. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Berbekal senter, sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Nandu Rasa Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berkeliling memeriksa tanaman cabai di kebunnya. Mereka memastikan kondisi tanaman sekaligus mengawasi lingkungan sekitar kebun. Kewaspadaan meningkat karena tanaman cabai mulai memasuki masa panen. Karena itu, petani terpaksa menjaganya di kebun karena khawatir terjadi pencurian. Di sisi lain, pasokan cabai di pasaran saat ini menipis akibat musim kemarau, sementara permintaan terus meningkat. Salah seorang petani cabai, Syukur, mengatakan di tingkat petani, harga cabai saat ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp30.000. Petani memperkirakan harga cabai

0: yang lainnya juga harus ditungguin lah.
1: Saifullah, petani lainnya mengatakan selain melakukan patroli, keterbatasan air membuat petani harus lebih intensif melakukan penyiraman. Selain itu, penyemprotan pestisida juga dilakukan untuk mencegah serangan hama dan penyakit seperti trips, tungau, dan kutu kebul. Langkah ini dilakukan untuk menjaga tanaman tetap sehat, sehingga produksi dan kualitas cabai saat panen tetap terjaga.
2: Kadang kita yang jelas, yang rutin itu pasti nyiram. Kadang juga kita melakukan penyepraian, karena untuk hama itu sendiri di musim kemarau kita antisipasi trip, tungau, kutu kebul, supaya tanaman kita terhindar dari hama. Untuk penyakit itu sendiri, kita menggunakan fungi yang berbahan aktif.
1: Di tengah harga cabai yang tinggi, petani kini tidak hanya berjuang untuk menjaga produksi, tetapi juga harus memastikan hasil panen aman dari ancaman pencurian. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Ayah, aku mau berhenti sekolah.

0: berhenti sekolah. Kenapa, Nak?
1: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
0: Nisa, lihat Ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
1: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
0: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
2: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
3: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
4: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
3: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
5: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
3: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
4: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
3: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
4: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
3: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
4: Nisa.
1: Ya.
4: Aku mau minta maaf.
1: Buat apa?
4: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
1: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja. Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
4: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
5: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
1: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
2: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
3: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
7: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
4: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
2: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga. Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Ruang Psikologi di kesempatan malam hari ini mendengar kembali membersamai Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan tentunya bersama saya undang Rizky akan hadir juga menemani kita semuanya di kesempatan malam hari ini kurang lebih selama 40 menitan ke depan. Di Ruang Psikologi ada the one and only, ada Bu Ayu. Ini beliau adalah dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ayu.
3: Halo Mas Rizky, selamat malam. Saya tuh sebenarnya punya nama panggung.
2: Apa
3: Mas
2: tuh?
3: Biasanya dipanggil Jeng Ayu.
2: Oh Jeng Ayu. Wah, ini berarti Jeng itu kan berarti identik dengan
3: Kanjeng.
2: Kanjeng
3: Ratu.
2: Jawa. Kanjeng Ratu Ayu, ya. Gitu ya.
3: Jeng Ayu aja biar simple.
2: Jeng Ayu.
3: Biar lebih deket aja ya rasanya ya. Ya sama
2: lebih kerasa deket ya. Gitu ya dengan pendengar juga gitu ya. Jeng Ayu. Jangan-jangan teman-teman mahasiswa muridnya Jeng Ayu juga manggil Jeng Ayu apa
3: ada
2: bukan?
3: Yang mbak, kata, ada yang Mbak.
2: Ada yang Mbak.
3: Banyakannya Bu. Bu sih. Kalau buat pertemanan banyak juga yang panggil Jeng.
2: Iya, kalau pertemanan Jeng itu ya deket banget gitu ya. Kalau misalkan kayak sebatas murid di kampus udah manggil Jeng berarti udah kenal lama.
3: Kenal banget, bestie ya.
2: Udah bestie banget. Ini aja Bu Mbak Ayu gitu ya. Ini ngomong kayak gini tuh setelah beberapa kali ketemu saya.
3: Iya betul.
2: Gak dari awal gitu ya. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan tema kita malam hari ini. Seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Mungkin dulu pas pertama kali Mbak Ayu mau ngomong panggil aku Jeng Ayu aja gitu ya. Cuman kayak ada rasa-rasa gimana nih gak enak dan sebagainya. Gak tahu gitu ya. Iya cocok logi aja gitu ya. Tapi Jeng Ayu luar biasa. Dewasa ini juga kalau misalkan menurut dari saya pribadi gitu ya Bu Ayu. Saya tuh cenderung lebih mudah mengatakan tidak gitu ya. Kayak kalau misalkan dimintain tolong apa, kalau misalkan memang gak bisa ya wis, gak bisa, gak mau dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan bisa dikomunikasikan dan lain sebagainya mungkin bolehlah gitu lain sebagainya. Tapi banyak juga teman-teman saya yang di luar sana gitu ya Bu Ayu, banyak juga di tempat kerja biasanya. Seringkali ini dimintai tolong oleh atasan dan lain sebagainya ini, ya terpaksa gitu ya, mungkin terpaksa bilang iya. Ya mungkin kayak takut kena omel, kena penilaian yang kurang baik atau mungkin dan lain sebagainya. Itu dari saya gitu ya. Tapi dari Bu Ayu gimana alasannya kok malam hari ini angkat tema tersebut Bu Ayu, monggo.
3: Iya, karena saya rasa ini temanya cukup dekat ya sama kehidupan kita. Kita sering kali bilang iya padahal hati kita tuh sebenarnya enggak gitu. Terus pulang ke rumah tuh capek banget. Bukan karena pekerjaannya yang berat, tapi karena pekerjaannya gak sesuai sama hati kita gitu. Okay. Grundel akhirnya, terus kita berat padahal ya memang ada sebenarnya teknik-teknik ya, cara-cara yang bisa kita pelajari supaya penolakan kita itu terdengar elegan lah ya, bagi yang mendengarkannya.
2: Oke, gitu. Jadi nggak kemudian ini juga ada seninya ya, makanya kita malam hari ini adalah seni
3: bukan kan, nari ya,
2: bukan lukis
3: gambar,
2: juga,
3: bukan lukan.
2: Cuman kan apa istilah kalau misalnya kita udah ada satu kata seni, ini kan yang kemudian pertama terlintas di otak kita adalah otak saya gitu ya, mungkin nggak tahu ya orang-orang ini adalah keindahan, kemudian mulus gitu ya kalau misalkan kita lihat lukisan. Lah ini juga ada seni yang kemudian bisa kita terapkan sehingga tidak menyakiti orang lain mungkin barangkali ya Mbak Ayu ya.
3: Betul.
2: Oke, ini berarti tadi tapi Mbak Ayu dengan mengangkat tema demikian ada pernah menjumpai kasus seperti apa atau mungkin Bu Ayu sendiri dulunya juga merasa demikian Bu Ayu?
3: Iya, dulu saya gitu ya, apalagi kalau ada relasi kuasa kata tadi ya, misal guru saya.
2: Iya.
3: Saya dulu di boarding, ustazah saya minta sesuatu. Mungkin karena kita dari kecil itu dibiasakan dengan harmoni ya, kayak andap asor gitu ya. Hidup supaya ayam tentrem, gak usah lah bikin konflik. Kalau misal kita ngomong enggak tuh hawanya bakalan memunculkan konflik gitu ya. Atau bikin gak enak gitu di suasana hubungan itu gitu. Akhirnya kebangun tuh rasa gak enak untuk menolak kayak gitu. Ya itu personal juga sih, saya pernah mengalami itu. Hingga pada masa saya berpikir ya, refleksi, oh kadang-kadang ternyata itu malah bikin saya lelah ya, capek, dan amanah-amanah saya sesungguhnya tuh tidak terkerjakan gitu.
2: Okay.
3: Gak dikerjain, itu yang masalahnya tuh di situ. Sebenarnya gak masalah kita bantu orang, kita menolong orang, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai tupoksi kita mungkin untuk pembelajaran. Tapi yang menjadi masalah adalah tugas utama kita tuh terbengkalai gitu. Saya capek, akhirnya capek sendiri, gerundel sendiri, yang bikin ya stres ya akhirnya gitu, tidak terselesaikan apa yang dilakukan. Akhirnya refleksi dan oh iya, harus berani sih buat bilang enggak gitu pada hal-hal yang memang di luar dari kendali kita, atau pada hal-hal yang memang gak bisa kita kerjakan gitu. Di waktu itu gitu.
2: Karena memang seperti ini masalah-masalah umum gitu ya. Nampaknya semua orang punya masalah demikian gitu ya, Bu Ayu. Mungkin kalau misalkan kayak bawahan yang paling bawah banget gak enak sama ketua di atasnya. Kemudian di atasnya lagi gak enak lagi ke atas. Yang paling atas lagi kayaknya masih punya atas lagi ya. Karena memang di atas langit ada langit lagi gitu ya, Mbak Ayu ya. Tapi ini menjadi satu, sebelum kita ngomongin faktor kemudian apa yang kemudian menjadi penyebab, cara mengatasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Ayu, ini mumpung kita juga lagi ngobrol sama seorang psikolog, tadi juga pra acara saya bilang, seneng banget kalau misalkan ada ruang psikologi, jadi barangnya itu ada psikolog yang bela-belain datang ke sini, kita nggak usah ngeluarin apa-apa. Hanya ngeluarin niat dan tanya aja gitu ya Bu Ayu. Sebenarnya ini menjadi, apa sih kalau misalkan dari kacamata psikologi ini masalah apa Bu Ayu? Kenapa ini menjadi satu momok yang kemudian, ya kayak tadi menurut saya ini semua orang ini punya masalah yang sama, ini gak enakan kalau misalkan ngomong tidak gitu Bu Ayu.
3: Ini kan basicnya relasi ya, masalah relasi gitu. Ada, ini kita ngomongin faktor atau apa nih maksudnya?
2: Kita lebih ke psikologi, apa psikologi ini apakah memang kayak wajar, ya wajar manusia kayak gini, atau mungkin ada loh manusia yang kayak, dia keep strong dari awal dia jadi karyawan baru sampai ini, ora ya ora gitu Bu Ayu.
3: Ya umumnya manusia itu memang pengen menciptakan harmoni sosial ya. Pengen harmonis gitu kehidupan sama orang lain gitu. Makanya dia mengupayakan sesuatu yang bisa memunculkan
2: rasa nyaman.
3: Rasa nyaman,
2: gitu
3: rasa
2: ya.
3: Cinta, rasa... ketenangan lah tadi
2: tanpa
3: ya.
2: Tanpa mengetahui bahwasanya ini adalah sebuah jebakan gitu ya.
3: Iya,
2: dalam
3: betul.
2: Tanda kutip gitu ya.
3: Karena belum tentu sebenarnya kan untuk berkata tidak pun itu terus gak harmonis kan, belum tentu. Yeah. Cuma kadang-kadang itu jadi pikiran kita aja bahwa dengan menolak aku tuh bakalan merusak keharmonisan ini kayak gitu kan. Jadi wajar sebenarnya ya manusia akhirnya berpikir bahwa atau memunculkan rasa gak enak tadi ya untuk menolak sesuatu di yang apalagi kalau basicnya tuh hubungan sosial kayak gitu. Bantuin, mungkin ini ibadah kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi
2: tapi ini menjadi apa istilahnya ya? Hanya di Indonesia aja atau karena Indonesia kan kayak terkenal orangnya ramah-ramah gitu ya. Kemudian saling tolong-menolong gitu. Enggak enakan. Ini menjadi satu masalah yang kemudian di luar Indonesia. Ya negara serumpun gitulah ya. Sepengalaman Bu Ayu itu seperti apa?
3: Iya, dan saya sempat ngeriset juga ya, baca beberapa jurnal gitu, bahkan pakai apa namanya tracking jurnal-jurnal, banyak tracking jurnal-jurnal dari melalui AI gitu, terus suruh nyari tracking jurnal-jurnal terkait riset terkait gitu ya, menunjukkan memang kalau di negara Indonesia itu kan budayanya budaya kolektivitis ya, apalagi kalau di Jawa itu kan ada namanya andap asor gitu ya, upaya-upaya supaya hidup bertetangga itu ayam tentrem gitu, jadi kita ada namanya sikap sopan santun terhadap yang lebih sepuh gitu ya, dengan cara tidak memunculkan kalimat-kalimat negatif. Nah akhirnya orang mungkin mempersepsikan bahwa menolak itu sebagai bentuk kalimat negatif gitu. Atau gak sengaja orang tua ketika anaknya bilang enggak gitu ya, gak mau gitu. Akhirnya durhaka misalnya. Atau gak nurut kayak gitu. Mungkin secara budaya kebawa juga. Tapi sebenarnya ya gak gitu ya maksud dari sesepuh kita untuk menyampaikan tentang ayam tentrem ini. Karena sebenarnya bisa aja kita mengkomunikasikan tidak dengan cara yang lebih elegan gitu. Agar lebih harmonis gitu. Kan biasanya itu hanya ada di kepala kita sih ya, kekhawatiran, basicnya itu kekhawatiran gitu.
2: Di overthinking gitu ya Mbak Ayu ya. Jeng Ayu, sorry.
3: Sorry ya, gak kenalan dulu sih di awal ya.
2: Oke, okay, gak apa-apa Jeng Ayu. Jeng Ayu, kita juga ada buka line interaktif untuk pendengar Anda semuanya yang mau bergabung bersama kami di 632-336 atau di 0811-254-0911. Atau Anda juga bisa langsung live chat di YouTube kita di RRI Purwokerto. Tapi Bu Ayu, sorry nih kalau misalkan banyak kayak saya pun seperti itu mungkin gitu ya. Ada yang kemudian ini dari awal-awal, ini konteksnya adalah karyawan misalkan ya, kerja di suatu tempat kerja atau mungkin di perusahaan yang kemudian awal-awal ini masih baru gitu lah ya. Istilahnya kalau misalkan dimintain tolong ya, ya kayak tadi seumumnya sewajarnya orang ya gak enak, takutnya nanti di judge. Oh si Kiki gak mau ini, gak mau ini, anak baru.
3: Karyawan baru yang gak patuh nih.
2: Yang songong, gitu tapi ya. Gak apa-apa, nanti saya lanjut ada pertanyaan yang masuk mungkin barangkali ya. Assalamualaikum Bu Ida, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bu Ida, monggo mau tanya Bu Ida.
4: Ibu Ayu ya.
2: Enci, Jeng Ayu Bu Ida, Jeng Ayu.
3: Salam kenal ya Jeng Ida.
4: Ayo, salam kembali ya. Ini ya punya anak ya, kan asli Purwokerto ya, asli kesini. Punya teman dari luar kota. Sama mahasiswa gitu kan kadang-kadang diminta tolong, minta tolong ini ya, minta tolong ini ya, sama kayak tadi. Untuk menolak itu susah, untuk berkata tidak itu susah. Padahal mungkin waktu menjawab mandat gitu kan harusnya si yang minta tolong kan sebenarnya sudah tahu jawabannya.
2: Sudah peka gitu ya, udah bisa baca gitu ya.
3: Tapi yang gak peka-peka gitu ya Bu.
4: Iyalah itu, jadi akhirnya tapi tetap dilaksanakan, tapi kadang-kadang sampai rumah ya itu, ya capek lah ya.
2: Mantrang-muntrung gitu ya, ngedumel ya.
4: Itu masih hal yang wajar ya gitu. Ya gimana maksudnya, ya baiknya itu sebenarnya harus memberanikan diri mengatakan tidak. Ya maaf aku gak bisa, harusnya berkata begitu apa ya Bu Ayu ya.
3: Iya betul.
2: Jih siap. Jih siap.
4: Harusnya memberanikan diri mengatakan maaf aku tidak bisa. Harusnya begitu gitu Jeng ya.
3: Betul Jeng.
2: Jeng Ida.
3: Jeng Ida.
2: Jih siap.
4: Harusnya yang minta bantuan harusnya peka kalau jawabannya mandan. Gimana
2: ragu-ragu gitu ya Bu ya.
4: Ya akhirnya sudah laksanakan juga, tapi ya kadang itu ya sampai rumah kadang mantan ya capek-capek gitu sih.
2: Siap. Nggih, siap.
4: Aja terat aja gitu Bu Ayu. Okay. Ayu terima kasih. Assalamualaikum.
2: Matur nuwun. Terima kasih Jang Idah luar biasa. Nanti kita akan coba persilakan Bu Ayu ya. Bu Ayu ini luar biasa ya. Ada dua pertanyaan tadi yang kemudian saya tangkap ya. Satu gimana caranya nolak gitu ya. Tadi yang kita mau bahas gitu ya. Yang kedua terkait dengan kepekaan lah ini. Seringkali ini karena ada kekuasaan di situ, sebenarnya mungkin yang namanya juga orang berkuasa, satu mungkin dia pintar, pasti pintar gitu ya. Baca situasi, wah ini Bayu saya minta tolong malah ragu-ragu, tapi yaudah coba aja tunjuk-tunjuk terus gitu ya. Masa enggak mau ya. Tapi mungkin barangkali dari Bayu monggo menanggapi hal demikian dari Jeng Idah tadi. Silakan.
3: Oke, tapi tadi mungkin konteksnya pertemanan ya.
2: Pertemanan,
3: kalau,
2: betul.
3: Penjelasannya Jeng Ida. Tapi Masya Allah, anaknya Jeng Ida berarti ya punya jiwa sosial juga ya. Yang mungkin itu menurun juga dari Jeng Ida ya.
2: Cuma kalau misalnya dilanjutkan kayak gitu, ini ya kasihan juga ya Jeng Ayu ya. Monggo.
3: Betul. Oke, mungkin kita ngomongin faktor dulu ya. Nanti akan merujuk ke cara ya buat menyampaikan. Basicnya faktor kenapa orang itu gak enakan, sungkan, lebih banyak itu kalau secara riset karena adanya kekhawatiran. Bukan masalah berat bulat buat bilang enggak tuh enggak, tapi lebih ke dia khawatir setelah bilang enggak, nanti hubungannya jadi gak harmonis lagi, nanti aku gak diterima di pertemanan itu. Nanti aku jauh dari temanku. Yang sebenarnya adanya cuma di otak gitu, belum tentu dia mengungkapkan itu kan muncul hal-hal kayak gitu. Makanya ada beberapa teknik ya untuk mengungkapkan, untuk menolak seseorang gitu. Sebelum ngomong ke teknik, kita ngomong dulu ke peka tadi. ada loh orang yang emang nggak sepeka itu gitu loh buat ngelihat kondisi. Entah di pertemanan, entah di atasan gitu ya.
2: Ya berarti kayak bomat ya, bodo amat gitu ya.
3: Bomat ya tuh, mau ada, mau sibuk, mau enggak, yang penting aku nyoba dulu minta tolong gitu kan. Buat pertemanan konteksnya ya, biasanya teman apalagi yang satu kolega, dia tuh bahasanya tuh bahasa bro and sis gitu. Kayak misal contohnya saya ngasih tugas ke mahasiswa ya, coba kalian tanya ke teman kalian, kalian tuh orangnya kayak gimana? Dan mereka harus screenshot. Saya jadi tahu bahasa mereka pertemanan kayak gini. Woi, jawab woi. Gitu doang gitu kan. Enggak ini nih, enggak briefing dulu. Eh, kamu lagi sibuk enggak? Boleh enggak dibantu jawab pertanyaan dosenku ini? Aku orangnya kayak gimana sih? Enggak kayak gitu, tapi screenshot, bahkan foto PPT saya. Woi, jawab woi. Bantuin woi gitu kan. Itu kayak bahasa bro and sis akhirnya gitu. Enggak ngelihat temennya lagi sibuk ataupun enggak gitu. Nah, mungkin ada di level atau taraf itu gitu, pertemanan ibu ya, anaknya ibu ini gitu, anaknya Jeng Idah tadi. Nah, beda ketika mungkin hubungannya atasan dan bawahan. Kalau atasan dan bawahan, harusnya atasan sebenarnya akan lebih baik, itu lebih bijaksana ya untuk membaca. Saya yakin sih banyak atasan juga yang lebih bijaksana ya, membaca situasi. Ini bawahan mana yang potensial untuk dimintain tolong hal ini, hal itu gitu. Kalau atasan bisa bijak sebenarnya itu akan jauh impact-nya itu ke loyalitas karyawan ya, ya nggak sih?
2: Yeah.
3: Tapi kalau misal atasan tuh terlalu apa-apa tuh minta tolong gitu, yang di luar bahkan sampai
2: melebihi batas gitu ya?
3: Iya, minta beliin kopi, minta beliin nasi padang di luar.
2: Jobdesk mereka gitu ya, jobdesk
3: utama. Atau kalau misal pas istirahat bareng sih gak apa-apa ya, bareng-bareng sekalian ditraktir gitu ya. Iya
2: kalau ditraktir, kalau misalkan kan, mintanya malah ditraktir.
3: Kalau mintanya malah ditraktir, itulah repot ya. Yang repot gitu.
2: Ya, ini itu, soal peka ya tadi ya.
3: Ya efeknya tuh sebenarnya impactnya ya negatif juga ke atasan ya. Maksudnya jadi gak loyal tuh karyawannya, atau malah jadi ngerundel, jadi tidak nyaman lagi kehidupan kerjaan kayak gitu. Ya itu harus jadi bahan evaluasi sebenarnya, jadi dari si atasan gitu. Untuk ngomongin
2: terkait dengan tips gitu ya, seni ini mungkin kita langsung menyambung aja terkait dengan seni mengatakan tidak gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu
3: Gita juga ya. Cara mengatakan tidak ya. Sebenarnya ada beberapa tekniknya. Yang pertama, kita bisa menunda. Misal contohnya gini, nanti dulu ya, coba tak pikirin gitu. Atau buat anaknya Jeng Idah tadi, bentar ya, coba tak tanya mami, tak tanya ibu, tak tanya ayah gitu. Kayaknya gak tepat deh waktunya sekarang. Jadi menunda nih kayaknya ada satu teknik yang elegan buat menolak sebenarnya ya. Penundaan tadi gitu. Sebentar, aku lagi gak bisa mikir sekarang nih. Gimana kalau aku jawab besok gitu. Atau bentar ya, tak diskusiin dulu sama orang tuaku. Atau bentar ya, aku tuh udah terlanjur janji sama orang tua nanti malam. Atau terlanjur janji sama ini. Aku belum bisa bilang iya nih gitu sekarang gitu. Jadi penundaan bisa jadi salah satu teknik yang elegan untuk kita tuh menolak. Nanti tapi tetap dijawab ya. Tergantung waktu kita tuh kapan. Tadi kalau kita ngasih waktu besok buat jawab, ya besok harus tetap jawab. Misalnya jawabnya, pas aku diskusi sama orang tuaku ternyata aku gak bisa. Karena besok agendanya bla bla bla gitu dia. Karena lebih enak nih ya. Kadang ada orang yang ketika didesak sama waktu tuh dia deg-degan gitu loh. Nah kalau deg-degan kayak gitu boleh pakai teknik menunda tadi. Besoknya dijawab mungkin lewat chat gitu. Jadi kan gak langsung gak langsung lihat wajah dia gitu. Gak langsung kayak ngomong pakai kata-kata. Ada orang yang lebih nyaman pakai tulisan gitu. Besok bisa dijawab lewat chat. Itu mungkin lebih relax dianya. Nah cara yang kedua ya. Cara yang kedua untuk menolak adalah jelas. Maksudnya sampaikan aja secara jelas.
2: To the point gitu ya.
3: To the point. Sorry banget nih, aku gak bisa soalnya aku ada aktivitas X gitu.
2: Tapi tetap dengan catatan ada alasannya
3: gitu. Gak banget. Biasanya orang bakalan ini ya, kayak bertanya-tanya gitu.
2: Kenapa kan mau gitu kan.
3: Iya, gak mau aja. Ya gak mau.
2: Atau mungkin kayak misalnya dimintain tolong, balasnya cuma enggak gitu.
3: Iya.
2: Titik gitu ya.
3: Ya itu kan.
2: Ini yang kemudian menjadi satu teknik yang kurang direkomendasikan gitu ya.
3: Ya. tadi gak bisa karena ada aktivitas prioritas ini gitu misal. Nah, sebelum kita menolak, kita tuh baiknya sebenarnya to do list aktivitas kita. Kayak misal buat orang-orang muda biasanya atau bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja biasanya udah punya aktivitas utama yang harus dilakukan, punya target gitu kan. Biasanya kalau target gak tertulis akhirnya tuh abstrak gitu di pikiran tuh. Tapi kalau target tertulis kita jadi fokus nih. Aku emang punya aktivitas ini. Jadi saat ada orang yang mau minta tolong, kita akhirnya bisa evaluasi kira-kira bisa gak aku bantuin gitu. Bisa kelihatan kan di mata kita gitu. Oh aku bisa nih soalnya emang masih ada waktu luang di sini. Atau oh aku gak bisa karena memang aku ada ini, emang beneran gitu. Dibandingkan kita ngawang-ngawang, biasanya malah seolah-olah kita mengada-ada gitu. Iya kan, padahal sebenarnya memang ada. Tapi karena gak tertulis, akhirnya kita tuh gak punya visualisasi gitu. Gak punya bayangan bahwa aku tuh sebenarnya ada gitu. Tapi apa ya, kadang kayak gitu. Jadi yang ketangkep di teman kita tuh kayak dia ngada-ngada alasan aja nih, sebenarnya gak mau aja kayak gitu. Nah gitu, jadi sebaiknya tuh awalnya tuh kita udah ngelis ya, kayak semacam nulis, entah di HP, entah di catatan, bahwa ini aktivitas utama kita, kan jangan-jangan sampai kita tuh bilang iya, tapi aktivitas utama kita terbengkalai kayak gitu. Dan boleh juga kita bilang iya tuh gak masalah gitu, bilang iya selama aktivitas utama kita memang terselesaikan gitu, gitu sih, jadi... itu mungkin tips ya supaya kita akhirnya bisa kegambar gitu aktivitas apa yang perlu kita lakukan dan kita bisa lebih tenang gitu ya saat menolak, karena memang bentuk penolakan kita bukan karena semata-mata kita gak mau gitu ya, tapi karena memang ada aktivitas prioritas yang perlu kita lakukan.
2: Jadi kita juga sebagai pribadi kemudian ini harus tahu ya kapan saya not to tidak tadi, kemudian kapan saatnya kita bilang iya gitu. Jadi kita juga kalau misalnya mau nolak juga harus ada disertai dengan alasan-alasan yang kemudian jelas. Saya tuh biasanya kayak gini Bu Ajeng Ayu, kalau misalkan ada orang mintain tolong ya, besok jam 2 boleh ya ini gitu ya. Aduh gak bisa besok saya ada acara, tepat di jam 2 saya bikin story di WhatsApp gitu ya, di acara itu. Jadi kayak dia untuk mengafirmasi bahwasanya oh benar nih si Kiki lagi lagi bener. ada acara di jam itu gitu ya Bu Ayu.
3: Iya benar. Dan kadang tuh perasaan kita yang kayak aku khawatir nanti dia itu jadi sebel sama aku karena aku nolak, itu kadang cuma ada di pikiran, terus akhirnya kebawa ke ucapan itu maaf ya gitu, jadi terbata-bata saat menolak. Jadi bikin orang berpersepsi lain gitu. Padahal santai aja sebenarnya kan.
2: Benar.
3: Padahal santai aja buat nolak dan sampaikan permintaan maaf gitu. Bahwa emang beneran gak bisa karena X, karena Y gitu. Bukan berarti aku gak sayang sama kamu sebagai teman gitu ya. Atau gak hormat sebagai atasan. Tapi memang maaf Pak, ini masih ada deadline ini dari Bapak, bagaimana sebaiknya gitu. Itu malah bisa diajukan pertanyaan ulang ya.
2: Gitu. Ini juga menarik Bu Ayu, Bu Ayu tadi Bu Ida gitu ya. Karena beda halnya kalau misalkan kayak saya punya teman gitu ya, udah-udah deket banget ya gitu ya. Jadi kayak istilah kalau misalkan dia minta tolong ya wis, kalau aku gak bisa ya mong gitu ya. Gak usah maksa gitu. Ini mungkin karena berpengaruh juga terhadap tingkat ini ya, level pertemanan mungkin ya, kalau misalkan sudah deket banget, kemudian kita saling mengerti bahasa yang kemudian kita gunakan tidak seformal kayak tadi Bu Ayu mahasiswa yang brosis ini kan berarti udah deket banget gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu seni yang kemudian bisa diterapkan gitu ya untuk teman-teman ini, bisa ya tadi seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Okay. Bu Ayu kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjut sambung lagi. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung masih dibuka di 08112540911 atau di 632336, atau Anda bisa meluncur ke YouTube kami di RRI Purwokerto. Setelah jeda pariwara berikut ini pendengar, kita akan kembali di spesial Dialog Ruang Psikologi.

0: Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ya masih spesial dialog ruang psikologi bareng Jeng Ayu. Jeng Ayu masih stay tune ya, semangat malam hari ini ya.
1: Yuk, masuk.
0: Luar biasa. Jeng Ayu ada satu pertanyaan. Dari WhatsApp ya, dari Theo nih di Magelang ya. Mau tanya, bagaimana cara membedakan mana permintaan yang memang darurat? Dalam tanda kutip ini harus banget dibantu dan mana yang sebenarnya bisa kita tolak lah ini. Gimana cara kita filter? Gimana caranya kita bisa membaca orang ini benar-benar harus kita bantu? Gimana caranya kita bisa membaca juga? Kayaknya nggak usah dibantu juga bisa nih. Ini karena kamu malas aja kan gitu kan? Makanya bantu saya, minta tolong ke saya atau mungkin karena kamu nggak bisa makanya minta tolong ke saya. Ini gimana caranya kita membaca situasi demikian Bu Ayu?
1: Sebenarnya paling mudah indikatornya adalah melihat diri kita sih dibandingkan kita melihat sejauh mana urgensi dari pertolongan itu, apa permintaan pertolongan itu gitu. Misal contohnya ya, yang dibandingkan kita sibuk untuk menilai seberapa urgent permintaannya, lebih baik kita sibuk untuk mempertimbangkan kita mampu enggak menilai saat itu. Paham ya? Paham okay. Enggak maksudnya? Jadi kita tuh emang lagi available gak buat nolong itu gitu.
0: Oh berarti kacamatanya aja nih yang diganti ya. Jangan melihat ini urgent gak buat kita tolong.
1: Iya urgent gak gitu. Biasanya,
0: tapi gimana diri kita mau apa enggak istilahnya
1: gitu. Biasanya orang minta tolong ya karena dia butuh pertolongan. Entah urgentnya se-urgent apa gitu loh. Tapi dia butuh pertolongan gitu. Tapi yang perlu kita tanya, kita memang lagi available gak buat melakukan itu. Karena yang... Ya balik lagi ya, yang dinilai kan pertolongannya, bukan apa namanya nolong ke yang benar-benar urgent atau enggak gitu. Yang dilihat pertolongannya, kesannya tetap membantu gitu di situ dan insya Allah nah kalau keyakinan kita ya bernilai ibadah baik itu urgent atau enggak gitu ya. Tidak se-urgent itu, tapi yang perlu kita lihat adalah kita available enggak di... itu gitu.
0: Kayak berarti sebelum nolong teman kita, kitanya dulu udah aman apa belum?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Aman apa belum? Sekalipun itu misal ya, urgennya mungkin ya, tingkat urgensivitas ya, paling tinggi itu kalau menyangkut nyawa dia. Kalau itu menyangkut nyawa dia, misal contohnya menyangkut nyawa ya.
0: Butuh transfusi darah misalkan kayak darah paling langka, AB hanya Bu Ayu nih. Bu Ayu kamu satu-satunya orang di Jawa Tengah gitu.
1: Bisa. Nah,
0: itu mungkin beda cerita gitu ya.
1: Atau kecelakaan mobil. Okay. Atau kecelakaan mobil di sini gitu. Gak ada, aku lagi sendirian gak ada siapa-siapa. Kamu lagi di area sini gak? Ya gitu kan berarti, oh butuh nih bantuan nih. Itu kan menyangkut nyawa nih. Yeah. Itu sih tingkat urgent ya kalau menangkut nyawa sebenarnya kalau sampai ke sana gitu.
0: Dulu saya punya kasus demikian Bu Ayu. Jadi kayak teman saya ada aksiden di tengah jalan, dia telepon saya. Karena mengingat jaraknya jauh, kemudian saya juga lagi ada kesibukan di rumah, yang kemudian saya lakukan adalah saya telepon teman saya yang paling dekat.
1: Iya.
0: Ini juga menjadi satu cara seni ini ya Bu Ayu ya.
1: Betul, betul. Jadi kayak mendelegasikan gitu kan ke orang lain yang memang lebih available menurut kita. Misal contohnya di tempat kerja, yang bisa komputer kan banyak gitu. Terus atasan minta kita bikinin file Excel apalah gitu. Sebenarnya bisa file Excel banyak nih. Nah, aku lagi gak bisa banget nih. Kita bisa minta teman kita yang memang lagi luang gitu. Lagi udah selesai kerjaannya. Lu udah selesai belum ini? Aku lagi diminta tolong nih. Boleh gak bantuin nih? Pak Joko misal ya. Minta tolong buat ini gitu. Oh, misal bisa gitu, Pak Joko ini ada teman saya yang bisa available, mohon maaf banget ya Pak. Nah itu kan jadi secara halus ya, buat kita menolak secara halus, tapi sekaligus kita ngasih alternatif gitu. Kalau ngomongin urgent, mungkin menurut kita gak urgent-urgent banget karena cuma file Excel gitu. Yeah. Tapi bisa jadi di Pak Joko ini, file Excel itu urgent gitu. Bisa jadi loh ya, di Pak Joko ini file Excel itu tuh urgent. Tapi intinya kesannya tuntas bahwa kita menolak dengan cara yang halus itu sih. Gitu sih, yang paling penting kita pertama ngebaca situasi kita. Yang kedua kalau ngomongin tingkat urgensivitas tentunya yang paling tinggi ya yang kalau sampai ke... menuju kematian
0: kayak
1: gitu ya.
0: Kayak tadi gitu ya, jadi ada level-levelnya gitu ya.
1: Bahaya seseorang gitu, menyangkut entah bahaya kematian atau entah bahaya fisik, entah bahaya mental. Misal contohnya, ada orang mau bunuh diri nih di atas gedung gitu. Tolong banget nih, siapa yang bisa gitu misal. Tapi beda loh kalau misal di Cina ya. Mm-hmm. Kebetulan ada kolega yang kuliah di sana. Orang jatuh, yeah, dibiarin aja.
0: Oke. Okay.
1: Orang tuh emang kebangun. Jadi kalau yang nolongin biasanya malah yang dimintai pertanggungjawaban.
0: Oke. Okay.
1: Jadi biasanya kalau di Cina ada orang jatuh,

0: tuh ada orang kecelakaan, yang di sekitarnya tuh diem aja jalan. Paling kalau mau nolong, kita telepon security atau petugas satpam yang ada di sekitar situ. Jadi memang yang biasanya di, mereka memang gak sampai 2 menit udah langsung ada pertolongan gitu, ya. Gitu. Jadi udah secara budaya kayak gitu. Tapi kalau di kita kan enggak ya. Kecelakaan biasanya ya kita geruduk langsung bantu gitu. Emang sosial kita memang tinggi kayak.
1: Memang tinggi
0: ya. Nyangkut pertanyaannya Mas Rizky tadi. Apa emang itu terjadi di Indonesia kayak gitu. Secara budaya emang kebentuk kayak gitu.
1: Baik. Lagian dipikir-pikir nih Bu Ayu ya. Ini satu kasus di mana kita kerja. Ya karena dewasa ini ngomongin seni mengatakan tidak, ya kebanyakan orang ini akan menyangkutkan dengan kegiatannya di tempat kerja gitu ya Bu Ayu ya. Lagian kenapa sih orang ini meminta tolong yang kemudian harusnya jadi job desk-nya? Iya kan, misalkan kayak Bu Ayu bagian administrasi, saya bagian keuangan gitu ya. Nah Bu Ayu ditempatkan di administrasi juga karena memang background-nya administrasi, kemudian lihai di bidang tersebut, kenapa harus minta tolong ke saya yang notabene bagian keuangan? Ini berarti ada something yang kemudian harus diperbaiki di Bu Ayunya kan, kenapa harus, ya kan ini jadi satu yang kemudian apa ya, nanti pada saat akhir bulan, pelaporan kinerja dan lain sebagainya, akhirnya yang tercatat bagus Bu Ayu gitu kan, padahal yang ngerjain kan orang lain gitu betul. Kan. Lagian kenapa sih kalian-kalian gitu ya, sorry nih ya, kalau misalkan minta tolong di luar, itu misalnya ada event, Bu Ayu ini pinter apa ya, koordinasi, oh Bu Ayu tolong dong jadi ketua panitia. Atau yang Bu Ayu pinter MC, jadi MC, mungkin itu di luar ini ya job desk. Lah ini yang parah ini yang di dalam job desk gitu kan, ini sebel banget ya Bu Ayu kalau misalkan
0: nemu. Betul, enak kalau dia itu menyampaikan yang sesungguhnya. Misal betul. Contohnya gini, banget Mas Rizky, aku tuh gak bisa Excel sebenarnya. Aku udah coba belajar tapi kok gak nyampung-nyampung ya otakku. Misalnya gitu, itu kan jujur ya akhirnya. Boleh gak diajarin cara nyimpen file, misal gitu. Itu kan jadi enak, kita tahu latar belakang dia, dia memang mau belajar. Besoknya ketika kita kasih tahu gitu ya, besoknya udah bisa nyimpen file nih gitu.
1: Karena
0: itu kan
1: dia,
0: enak tuh.
1: Dia bukan hanya tahu gimana caranya minta tolong, tapi dia juga tahu gimana caranya belajar.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, gak cuma tolong dong simpenin file ini. Ya udah besoknya lagi tolong simpenin file ini. Enggak nambah-nambah kan akhirnya. Iya. Itu yang mungkin yang bikin kita jadi kesel kan. Itu mau jobless kamu.
1: Lah gitu, iya, kalau enggak bisa ngapain?
0: Iya kan gitu.
1: Mending ganti aja sama orang yang bisa gitu kan. Ngerepotin aja gitu ya. Ini bukan kita lagi ngomongin hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu
0: betul.
1: Ya. Minta tolong 1-2 kali oke lah kalau tapi kalau misalkan sampai keterusan gitu kan. Ini juga akan kemudian mengganggu kitanya jadi gak perform, gak maksimal gitu ya Bu Ayu ya. Terlebih kalau misalkan ada orang pinjam dulu dong 100, langsung tak jawab, enggak.
0: Atau gini, memang gimana? Kita tuh udah bestie, terus kita memang udah ada transaksi. Misal, kamu kalau pagi kamu yang bagian, aku tuh kayak, kita tuh sama-sama gak bisa kalau gak ngopi. Kamu bagian beliin kopi, nanti siang aku bagian beli makanan. Gimana? Itu kan udah ada transaksi tuh. Artinya memang itu di luar job desk, tapi kita udah emang sepakat gitu. Pagi aku yang beliin kopi, Mas Rizky yang beliin makan. Misal kayak gitu. Cuma masalah beliin energi. Kalau uangnya tetap sharing gitu. Misal gitu, tetap bayar sesuai sama kebutuhan. Itu kan enak ya kalau bahasa apa ya, udah komunikasi kayak gitu di awal gitu.
1: Oke, ini mengingat juga waktunya udah semakin mepet gitu ya Bayu. Ini seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah gitu ya. Sebenarnya dari Bayu melihatnya ini kebanyakan orang kemudian merasa ngomong angel kok angel banget gitu ya. Maksudnya ngomong ora tidak gitu ya, menolak sesuatu. Terlebih orang lain ketika menghampiri kita itu merasa kayak tadi orang enakan, kemudian merasa bersalah ketika kita menolaknya dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang kemudian kalau kita recap lagi ke depan gitu ya, apa yang kemudian harus kita lakukan ya agar tadi gitu ya Bu Ayu ya tidak menimbulkan hubungan yang kemudian jadi keruh dan lain sebagainya gitu Bu Ayu.
0: Oke, basicnya kita perlu lebih rileks ya, lebih santai dan juga mencoba berpikir bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu, kekhawatiran tentang takut ditolak, takut hubungannya jadi renggang, itu seringkali munculnya hanya di pikiran kita saja gitu. Kita belum mencoba, coba deh Anda coba untuk

0: mengatakan dengan sesuatu dengan lebih santai, menolak sesuatu dengan lebih santai. Tadi ada beberapa tipsnya ya, dengan melakukan penundaan misalnya, atau dengan mengungkapkan memang ada aktivitas lain yang tidak bisa di dihindari gitu. Atau tadi dengan membuat to-do list aktivitas sehingga kita bisa kegambar aktivitas utama kita gitu. Insya Allah itu akan lebih membuat kita nyaman, tenang, dan pada praktiknya lebih banyak yang berhasil sih sebenarnya ya. Mm-hmm. Mas Rizky aja tadi cerita, oh nyaman-nyaman aja sih. Kadang-kadang kita bisa bersikap bodoh amat ya, selama yang kita lakukan itu tuh benar gitu. Selama kita tuh tetap optimal ya menjalankan amanah kita gitu. Gitu Mas Rizky.
1: Karena memang sejatinya ya kita semua sama-sama sedang berjuang. Semuanya sedang istilahnya apa ya. Ya sedang berjuang gitu lah ya Bu Ayu. Jadi ya bukan sih kita mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain gitu. Ini beda cerita gitu.
0: Beda
1: ini kan
0: cerita.
1: Kalau misalkan ini kan kepentingan golongan di atas kepentingan orang lain. Ini kalau misalkan menyangkut terkait dengan kalian ini kerja di, sebagai apa ini pemangku kepentingan dan lain sebagainya, memang diwajibkan untuk mementingkan urusan orang lain dulu gitu ya masyarakat. Tapi kalau misalkan kita sebagai pekerja yang sama-sama aku sama Bu Ayu sama-sama karyawan gitu kan. Jadi sebelum aku nolong Bu Ayu ya aku aman dulu apa enggak? Kalau misalkan aku yang aja enggak aman, terima-terima aja nanti boncos kitanya
0: dan
1: gitu ya.
0: Dan ini juga beda konteks dengan kehidupan amal ya, beramal.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau beramal mah ya udah jelas dan kita memang untuk beramal saat itu gitu. Kita malah mengerahkan seluruh energi kita kan buat investasi lah istilahnya, investasi
1: tujuan
0: akhirat gitu kan.
1: Tujuan kita membantu orang adalah supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, bukan dimanfaatin ya Bu.
0: Betul, bukan beramal terus ya.
1: Iya benar.
0: Bukan dimanfaatin. Maksudnya, tadi
1: kita
0: ya.
1: Yang jadi orang yang bermanfaat, bukan dimanfaatin.
0: Iya
1: gitu. Jadi
0: betul.
1: Ada orang yang kemudian, kamu kerja apa dikerjain gitu kan. Itu kan jadi kemudian menjadi satu yang mesti kita perhatikan gitu ya Bu Ayu. Terakhir Bu Ayu mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita malam hari ini. Seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Monggo Bu Ayu.
0: Terakhir jangan takut mengatakan tidak.
1: Udah kayak say no to drugs ya gitu ya Bu Ayu ya.
0: Iya karena ada langkah, ada seninya, ada strateginya yang insya Allah tidak tidak menghambat keharmonisan dalam hubungan kok.
1: Iya, sebagai communication is key. Kuncinya adalah komunikasi ya Bu.
0: Clear communication is key.
1: Clear komunikasi adalah kunci. Jadi komunikasi tok ya harus komunikasi yang jelas, yang gamblang gitu ya. Ada sebab akibat. Kok bisanya kamu gak mau bantu saya gimana alasannya gitu ya. Kalau misalnya normali orang, saya minta tolong ke Bu Ayu, kemudian Bu Ayu gak bisa dengan menyertakan alasan, ya harusnya saya yang menerima gitu ya.
0: Iya, dan jangan, Mas Rizky tadi ini malah sempat testimoni ya, dari yang maksudnya dengan saya bilang tidak, ternyata gak ada yang berubah di hidup. Betul. Saya dan tetap nyaman-nyaman. Betul. Saja gitu. Jadi kekhawatiran itu hanya di otak sebenarnya ya.
1: Ini overthinking gitu ya.
0: Overthinking.
1: Karena
0: aja,
1: memang sejatinya gitu. Di dunia ini ada dua hal yang kemudian, satu ini bisa kita kendalikan, satu enggak gitu ya. Kita bisa kendalikan diri kita sendiri, pikiran kita, perkara omongan orang, kemudian persepsi orang terhadap kita, itu kan enggak bisa kita kendalikan. Kecuali kita punya alatnya Doraemon tuh, si pengendali orang lain ada tuh Bu.
0: Gimana
1: mau
0: tuh?
1: Nanti saya kok teleponin Doraemon.
0: Mau dong.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ayu.
0: Iya, sama-sama.
1: Luar biasa, senang banget rasanya bisa ngobrol bareng Jeng Ayu ya, terkait dengan seni mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Ini harapannya pendengar, untuk saya, Anda semua yang sedang mendengarkan obrolan kita, ini bisa lebih tegas lagi gitu ya. Kita bisa lebih aware terhadap suara hati kita gitu ya. Kita juga harus mendengarkan diri kita sendiri, gimana maunya, gimana amalnya gitu ya pendengar ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu atas insight yang sudah di-share di kesempatan malam hari ini. Ditunggu tema-tema menarik lainnya di minggu-minggu berikutnya Bu Ayu. Terima kasih.
0: Selamat bye-bye malam. Jeng-jeng dan mas-mas semuanya. Selamat malam.
1: Baik, pendengar Pro 1 jangan kemana-mana. Ruang rindu ya benar ya. Nanti juga akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini pendengar, ada satu lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwa spesial untuk Anda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habiburrahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris.

ke tingkat global. Ayat-ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Sugeng Dalu, semuanya saja mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Masih bersama saya, undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam. Ini akan menemani Anda, nanti ada ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di mana Anda bisa bergabung bersama kami melalui layan telepon interaktif kami di 632336. Atau WhatsApp telepon ya di 0811 2540911. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ini lagunya spesial, lagu Indonesiahan tahun 2000-an sampai 2010-an. Pendengar spesial untuk Anda yang hendak bergabung di 0811 2540911. Kali ini pendengar ada satu lagu dari Sheila Majid dengan Inikah Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

0: Luar biasa ada simfoni yang indah pendengar. Masih membersamai kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Memang setiap lagu ini punya makna tersendiri dan juga kesan tersendiri ya pendengar ya. Kita coba akan tanya-tanya lebih lanjut. Ada yang sudah bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Luar biasa. Sugeng dalu Pak Saka, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Doa panjenengan semuanya, amin. Saya dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Mas siapa nggih?
0: Mas Rizky.
1: Oh, Mas Rizky. Semoga Mas Rizky dan kru yang bertugas pada malam hari ini juga sehat dan bisa tuntas hingga malam nanti, Mas Rizky.
0: Amin. Harapannya bukan hanya malam ini dan malam-malam selamanya ya, Kang Saka.
1: Enggak,
0: ya.
1: Khususnya pada sampai tuntas nanti malam dulu, Mas.
0: Ya, amin.
1: Tetap dinanti toh.
0: Halo, luar biasa.
1: Juga menunggu suara panjenengan.
0: Luar biasa. Matur nuwun, Pak Saka. Pak Saka ini kan lagi ngomongin Ruang Rindu ya. Ini kan setiap lagu ini biasanya punya makna tersendiri ya. Ini kalau Pak Saka, adakah lagu yang kayak kalau didengarkan ini jadi nostalgia apa gitu Pak Saka?
1: Saya itu, Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan.
1: Punyaan.
0: Coba nanti
1: siapa
0: saya.
1: Siapa itu? Lapor sejak itu loh siapa?
0: Negeri di Awan.
1: Sekarang, Katon.
0: Oke. Okay.
1: Masuk enggak itu ya?
0: Coba nanti saya ini ya, saya berarti yang nyanyi siapa Pak?
1: Katon Bagaskara.
0: Katon. Katon Bagaskara ini banyak, cuman judul yang Negeri di Atas ada, mau saya putarkan?
1: Ada, oh iya, alhamdulillah.
0: Ada ya. Itu, luar biasa. Ada cerita apa di balik lagu Katon Bagaskara dengan Negeri di Atas Awan, Pak Saka?
1: Ya dulu keteringatlah pada waktu KKN, Mas.
0: Pada waktu KKN tahun berapa itu yang jenengan KKN, ya. Pak Saka? 19-an.
1: Atau pas apa itu? Tugas bareng itu ya?
0: Oh iya, NJ.
1: Oh iya, pas tugas bareng.
0: Anggi. Gimana?
1: Mulai pengajar itu. Ya, pas kebetulan satu mas mbak. Mas, tapi okay. Beda lokasi.
0: Beda lokasi ya. Gak mungkin disamain ya. NJ.
1: Dan seakan-akan itu tenang ya mas.
0: Merasa tenang.
1: Dengan lagu itu.
0: Oke. Emang liriknya seperti apa, Pak Saka? Boleh di sedikit?
1: Gimana ya?
0: Ya coba nanti kita dengarkan bersama gitu ya.
1: Gimana
0: negeri?
1: Mas ya.
0: Boleh monggo Pak Saka, sok monggo.
1: Untuk semua pandemen, khususnya pandemen Ruang Rindu, semoga selalu tersanjung dengan acara-acara ini. Yeah. Semoga bisa mendengarkan sehingga tuntas nanti ya.
0: Yeah.
1: Walaupun setiap cuma satu jam ya mas ya.
0: Cuma satu jam Pak Saka.
1: Melepas rindu.
0: Amin.
1: Dan semoga semuanya pandemen dilancarkan dan dimudahkan urusannya.
0: Amin.
1: Oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Yeah. Begitu juga penyiarnya. Dalam rangka HUT 81.
0: Betul.
1: Keluarga besar RRI semoga semakin sejahtera.
0: Amin.
1: Dan sehat semuanya.
0: Amin. Jai maturnu.
1: Terima kasih mas ya.
0: Terima kasih Mas Saka. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ditunggu lagunya Pak Saka. Kemudian di bawah lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Sugeng dalu Pot ini gimana kabar?
2: Sugeng dalu ini Mas. Ini
0: Mas Rizky.
2: Suaranya beda sih Mas Kiki kok.
0: Alah, bedanya gimana Bu Pot ini?
2: Ini kalem.
0: Oh, kalem.
2: Ini kan beradak.
0: Saya sedang mencoba menjadi orang yang kalem Pot ini. Setuju enggak?
2: Tapi kok jadi kalem-kalem lembek ya.
0: Gak apa-apa. Ini kalemnya itu diniati yang pertama adalah hari Senin, jadi kita harus kalem. Yang kedua adalah ini acaranya Ruang Rindu, jadi kita rindu-rinduan, jadi gak usah gemerada-gemerudu.
2: Lemper-lemper.
0: Tapi sehat, ya. Sehat alhamdulillah. Yuk, ini gimana kayak yang ketone?
2: Alhamdulillah ini sih. lagi rutin terapi sih minggu dua kali kok.
0: Enggak apa-apa, yang penting tetap
2: tadi
0: sehat.
2: Terapi, terapi lagi.
0: Besok lagi.
2: Rabu.
0: Oke.
2: Ada yang penting sehat cepat sembuh.
0: Amin, cepat sembuh Yotini. Ngomong pada pelayan bareng tuh lagi yang seneng ya.
2: Mandayangan.
0: Yotini, tadi ada Pak Saka yang pesan Negeri di Atas Awan dari Katon Bagaskara. Ini sebenarnya ada banyak lagu dari Ari Lasso dengan arti cinta. Ada Samsons, Akhir Rasa Ini, ada Peter Pan, Aku dan Bintang, Astrid tentang rasa ya. Ada Kris Dayanti, Bilakah Cinta, ada Mulan Jamila dengan Cinta Mati.
2: Cintanya mati ya.
0: Cintanya mati.
2: Reinkarnasi
0: lah. Reinkarnasi boleh ya, atau mungkin jadi bone. Janganlah, itu menakutkan gitu ya Putini ya.
2: Jadi apa sih Dayanti apa?
0: Ada siapa?
2: Kris Dayanti.
0: Ada Kris Dayanti, Bilakah Cinta. Boleh. Ini buat Pok Tini itu yang cinta-cinta aja ya, Pok ya.
2: Kan halusinasi.
0: Halusinasi enggak apa-apa. Pok Tini, pertanyaan yang sama karena ini di ruang rindu ya. Ada lagu yang dirindukan enggak Pok Tini?
2: Ya, ada sih.
0: Apa?
2: Lagunya itu yang apa sih suka Rosa ya sama itu sama apa sih yang lagunya mereka juga tahu sih.
0: Oh, yang mereka juga tahu aku iya. Yang jadi juaranya.
2: Jadi kayak kenangan banget.
0: Kenangan.
2: Banyak aja. Apalagi tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
2: Banyak kenangan-kenangan benar-benar mengena di hati.
0: Oh iya. Oh, tadi Malaikat Juga Tahu ya dari Glenn Fredly.
2: Bukan cewek kok.
0: Oh, yang Rosa.
2: Bukan, mereka juga tahu apa, tapi nyanyi aku lupa.
0: Mereka
2: sekarang lagi yang tersakiti.
0: Oh, Malaika juga tahu lagunya Dewi Lestari.
2: Iya, dia pinter.
0: Iya, apa sih sih orang ngerti?
2: Harus diputer ya.
0: Dajjal tegolet, nanggar bisa tak putar ya, Pok.
2: Iya, ini bisa tertegan.
0: Dewi Lestari ada, mau.
2: Ini Pak Saka kan di game,
0: Pak Saka dari Banyumas aja.
2: Pak Saka.
0: Anjing.
2: Saka.
0: Jangan gitu Pok Tini, nanti kamu diparanin loh.
2: Sang-sang ya.
0: Sok monggo salam-salam Pok Tini.
2: Pertama ya Mas Rizky yang sangat ganteng. Ganteng kok cantik.
0: Harus ganteng kita ya.
2: Ganteng, perkasa gagah, dewa gede dawa. Yang penting semangat 45.
0: Anjing.
2: Maida masuk, bisa masuk sama Maida.
0: Monggo.
2: Maida masuk Maida. Kemuninga. Terus aku Maida Mangunjaya. Ida Suntul. Mantul. Karena kependul kan kembang petai ya Mas Iki.
0: Iya, yang melalui suara orang waduh kependul.
2: Kayak tabur gong ya.
0: Iya, mirip.
2: Karena dengu-dengu. Yang kemarin tau sih yang ikut karawitan aku bagian gong orang keton.
0: Oh kayak gue ya Allah. Orang keton ya.
2: Iya kecil. Kan lagi ada karawitan tetangga.
0: Anji.
2: Terus kita lupa semua.
0: Oh iya siap. Ditunggu aja.
2: Ada juga buat. Mahano Made. Ada juga buat. Nah serta pembelah bingung.
0: Semuanya aja ya Pot ini ya.
2: Ini Mbak Darisa.
0: Mbak Darisa Anji.
2: Iki Balo.
0: Ibalo.
2: Oke, mana punya Ibalo ya?
0: Jadi monggo ya.
2: Tapi kan kelihatan disini melebu sih kita capan bagus.
0: Kising lagi melebu Mama Indes, kayak melebu Mama Indes.
2: Mama Indes? Monggo melepet Mama Indes.
0: Anji, nanti setelah Pok Tini. Monggo, ya Mas. Anji, siap.
2: Malaka juga tahu.
0: Anji. Terima kasih Pok Tini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pok Tini ya. Kemudian di bawahnya lagi, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu, pagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Sugeng dalu Mama Indes.
3: Sugeng dalu Ki Mas Kiki.
0: Pripun, sehat Mas Kiki. Alhamdulillah sehat. Sekondoripun pripun kabaripun.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Mama Indes iya. Tadi malam lihat ada bulan dan bintang gak itu yang di atas awan?
3: Aku tidur gasik.
0: Oh alah tidur gasik jam 09:30 tangi kayak gue.
3: Malam semalam kayaknya mau gabung karo Mbak Desi. Cuman denger tapi mau gabung itu kayak meripati susah banget melek mas.
0: Ya Allah, akhirnya lanjut tidur.
3: Kecapean
0: jing. Gak apa-apa, istirahat aja ya.
3: Iya kan radionya gak pernah dimatiin nyampe luar
0: biasa.
3: Pagi.
0: Luar biasa, berarti pagi langsung nyala sendiri, malam langsung mati sendiri.
3: Pokoknya nyampe malam lagi gak pernah dicabut itu.
0: Alhamdulillah, selalu pro satu ya.
3: Iya, selalu setia mas Kiki.
0: Selalu pro satu ya Mama Indes ya.
3: Iya betul.
0: Luar biasa, matur nuwun.
3: Beritanya juga akurat.
0: Alhamdulillah,
3: gitu.
0: Anji, luar biasa, terima kasih.
3: Ya gak cuman hiburan doang mas Kiki.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mama Indes. Indes ya.
3: Sama-sama, semuanya selalu terhibur, beritanya juga akurat.
0: Alhamdulillah, Mama
3: selalu
0: Indes
3: selalu di hati.
0: Ala, luar biasa. Mama,
3: gimana?
0: Lagunya ada banyak. Tadi ada Krisdayanti, Bilakah Cinta, ada Ari Lasso, Arti Cinta, ada Samson, Akhir Rasa Ini, ada Peter Pan, Aku dan Bintang, ada Astrid Tentang
3: lah
0: Rasa.
3: Lah itu aja Peter Pan.
0: Peter Pan, Aku dan Bintang ya. Mumpung malam hari juga kayaknya bintangnya lagi cerah ya Mbak Mama Indes ya.
3: Kayaknya sekarang kalau keluar, lagi agak mendung di sini.
0: Alhamdulillah nggak apa-apa. Justru yang dicari adalah mendung ben udan ya Mama Indes.
3: Iya, mudah-mudahan segera turun hujan ya.
0: Amin. Iya. Tapi Mama Indes sebelum salam-salam boleh dong tanya sedikit, ada lagu yang dikenang enggak?
3: Ada, apa, tapi yang satu. Tahun 90-an.
0: Oh, lawas, lagu lawas nih.
3: Iya.
0: Judulnya apa kalau boleh tahu, Ma Indes?
3: Ya, Di Batas Kota Ini.
0: Oh, di sini. Di batas kota ini, gitu iya. Kan. Seringku na na na na na na na na.
3: Iya.
0: Itu karena ibu saya itu muterin lagu-lagu lawas kalau pagi, jadinya anaknya jadi apal.
3: Mas Kiki aja kayaknya kemarin pernah nyanyi itu.
0: Pernah ya? Di Carly di mana ya? Pernah.
3: Iya.
0: Anji, salam-salam ya, sok Ma Indes.
3: Salam buat ibunya Mas Kiki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam kenal dari Mama Indes.
0: Amin.
3: Semoga sok sok mendengarkan.
0: Amin.
3: Terus bagi salam ya Mas Kiki.
0: Boleh, monggo.
3: Buat Pak Tini, semoga sehat selalu. Mas Kumbang, ada Bu Har saya di kelompok yang lagi lembur. Terus ada Mama Ida, Bu Ida, Mama Darisa, ada Mas Herdi. Terus Pak Kita Srun, Kiratun, Mr. Kenjot, Pak Paimin. Pokoknya buat semuanya aja. Oh itu yang sering ikut Karlina, Pak Andi, Mas Kiki yang di Purbalingga juga.
0: Anji.
3: Terima kasih ya Mas Kiki.
0: Matur nuwun Anji. Iya.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Anji.
3: Tak temenin nih.
0: Wajib nih, harus.
3: Iya.
0: Terima kasih Ma Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Ma Indes yang ada di Purbalingga punya ya. Nanti untuk lagunya Peter Pan, Aku dan Bintang saya akan putarkan spesial untuk Anda. Tadi juga ada lagu-lagu yang sudah mengantri di depannya Ma Indes, akan saya putarkan spesial untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Laut Lagu. Ya, ini namanya juga hampir berakhir gitu ya pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya mungkin barangkali masih ada yang mau bergabung di 0632336 atau di 0811254-0911. Selamat malam Sugeng Dalu, Kang Kumbang Asmara.
1: Ruangan Rindu apa Rindu Ruangan ya?
0: Ruang Rindu ya. Jangan Rindu Ruangan.
1: Mama Indes lah.
0: Anjir, Rindu Ruangan juga gak apa-apa ya dengan orang tersayang. Gimana kabar malam hari ini Kang Kumbang?
1: Ngerti kok.
0: Gimana?
1: Salam buat Mama Indes.
0: Anjir.
1: Terus Pemarlin, Warsoyo, terus Taswati, Siti KDM, terus juga Pak Anufo MM, terus Armila, terus juga Pak Mama Siva, Mama Reni. Terus Mami Nes, terus kabar Kibalo, Tasrun Kiratun, terus juga kabar anu siapa maninggal Bu Wati ya,
0: Anji,
1: Buta Mama Tarisa, Buta Risa, lagunya yang mau diputar apa tuh?
0: Lagunya tadi ada Kridayanti, Bilakah Cinta, tadi juga ini ya, Ari Lasso Arti Cinta, ada Samsons, Akhir Rasa Terus. Ini, ada Astrid Tentang Rasa, kemudian
1: Tentang Rasa aja.
0: Tentang Rasa sih ya. Nanti saya putarkan
1: spesial. Oh, spesial sama Mendes Tentang Rasa.
0: Halah, ayo.
1: Iya, mau rasa karukean gagal terus tapi rasanya kepiwe
0: gue. Rasa yang pernah ada atau rasa yang tertunda?
1: Iya, nah, tak tersangka-sangka lah
0: ya. Rasa yang tak tersangka-sangka. Matur nuwun Kang Kumbang, nanti ya, saya putar.
1: Anjing. Mas Oni, kematukas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bukan Mas Oni, saya Mas Rizky ya. Suaranya memang beda. Suaranya memang beda ya. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Wala, luar biasa. Ini dengan siapa di mana? Halo.
2: Dari Nitya, ingat gak Mas Kiki?
0: Dari Nitya, luar biasa. Gimana kabar Nitya malam hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Nitya, kamu dengerin Pro 1 pakai ini streaming ya?
2: Iya bener.
0: Oh, makanya agak delay tapi gak apa-apa ya. Nitya mau salam-salam buat siapa aja malam hari ini, monggo.
2: Gimana? Aku kok delay gak denger. Bentar.
0: Mau salam-salam buat siapa Nitya malam hari ini, silakan.
2: Mungkin aku mau salam-salam buat orang-orang RRI sih.
0: Luar biasa. Dulu pernah magang di sini ya kamu ya.
2: Iya, sama Mbak Hani.
0: Anji.
2: Sama pokoknya teman-teman RRI lah ya.
0: Oke, mantap ya. Mau request lagu apa malam hari ini Nitya?
2: Aku mau request ini sih.
0: Apa?
2: Rest of the Night. Halo. Dari Natalie Cole.
0: Lagunya Indonesiaan aja malam hari ini.
2: Oh, Indonesiaan aja. Iya.
0: Sok, kalau ada ya.
3: Aja malam hari ini.
2: Apa ya, bentar. Kalau Indonesia.
0: Ada lagunya.
2: Simpan saja.
0: Siapa?
2: Simpan saja.
0: Simpan saja dari siapa?
2: Ini tulisannya bacanya gimana nih? Eko Tes.
0: Simpan saja. Wah, enggak, ini aja saya pilihkan ya buat Nitya.
2: Nah,
0: mau.
2: Boleh.
0: Oke. Ada lagunya dari siapa nih? Lagunya dari ini saja ya yang sudah ada ya. Ari Lasso Arti Cinta mau ya?
2: Boleh.
0: Siap. Oke, Nitya, nanti ditunggu aja lagunya. Tetap stay tune di Pro 1.
2: Makasih Mas Kiki.
0: Terima kasih Nitya, luar biasa ya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

para miyarsa, sugeng dalu so sugeng bebangan malih, lumantar kiaran kelengan Campursari, ingan dalu meniko sesarengan kalian pakemalan Campursari Panduswara, RRI Purwokerto. Ingan dipun mangarsani dening Ki Rustamaji so sinengguyung dening Nyi Ceplis, dalah Nyi Rakis Emilia. Para miyarsa, mboten supe kula sak kanca saking studio, ngaturaken salam pambagyo basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungening lancaran pambuka Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih Jineman Mijil kalajengaken lelagon ayong guyu, laras peluk part 6. Semoga para miyarsa, suwing dalu so sugeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Luciana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali dulu.

Pendengar Pro 1 ya, masih di Pro 1 RRI Purwokerto. Antusiasme masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya Banyumas ini terlihat dalam event Banyumas Heritage Week tahun 2026, di mana hingga Sabtu tanggal 12 September 2026, ajang yang digelar 10 sampai dengan 13 September ini telah dikunjungi sekitar 1.500 orang. Kegiatan yang mengangkat sejarah Banyumas ini menghadirkan beragam aktivitas edukatif bagi masyarakat yang hadir ya pendengar ya. Salah satu tema utama yang diangkat ini adalah perjalanan 130 tahun di mana perusahaan kereta api uap ya yang pernah beroperasi di kawasan Lembah Serayu. Ketua Yayasan Lestari Banyumas Raya Rizky Dwi Rahmawan ini mengatakan jumlah pengunjung tersebut ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap upaya pelestarian sejarah lokal. Menurutnya pendengar, sejarah Banyumas ini masih memiliki daya tarik ketika dikemas ya dalam kegiatan yang menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan pendengar. Pengunjung BHW 2026 tidak hanya berasal dari kalangan pegiat sejarah ya, masyarakat umum, kemudian pelajar, mahasiswa hingga komunitas ini juga turut menikmati berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di pendengar ya. Di mana pada hari terakhir hari Minggu tanggal 13 kemarin, BHW ini akan ditutup ya, kemarin ya sudah ditutup dengan malam penganugerahan ya Kosta Sang Graha. Di mana penghargaan tersebut diberikan kepada pegiat arsip sejarah baik secara individu maupun secara komuniti ini pendengar ya. Di mana puncak acara kemarin juga dimeriahkan oleh penampilan sedulur pantomim Purwokerto ya. Kemudian musisi blues asal Banyumas Gendit ini juga turut menghibur pengunjung dalam penutupan Banyumas Heritage Week tahun 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, fenomena okultasi Venus oleh bulan tengah menghiasi langit sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini. Sementara itu sejumlah wilayah lain dihiasi fenomena konjungsi membuat langit menampilkan logo bulan dan bintang. Observatorium Bosca ini menjelaskan okultasi Venus terjadi ketika bulan melintas tepat di antara bumi dan Venus. Sehingga planet tersebut pendengar untuk sementara tertutup oleh piringan bulan. Sebelum Venus tertutup oleh bulan, planet kedua paling dekat matahari tersebut ini berada sangat dekat dengan tepian bulan. Fenomena ini mirip dengan fase sebelum gerhana, di mana fenomena okultasi ini hanya dapat diamati secara penuh di wilayah tertentu di negara Indonesia pendengar, di mana wilayah tersebut mencakup sebagian Sumatera, Jawa bagian barat, serta sebagian kecil Kalimantan Barat. Dan di Purwokerto gitu ya, di wilayah Banyumas ini nampak sangat-sangat jelas gitu ya pendengar. Jadi tidak heran kalau misalkan di antara kita juga banyak yang kemudian mengabadikan di media sosial. Sementara itu masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut tidak akan melihat Venus tertutup oleh bulan gitu ya. Mereka akan menyaksikan konjungsi, yakni kondisi ketika bulan dan Venus tampak berdekatan di langit tanpa saling menutupi ini pendengar ya. Luar biasa ya, ini menjadi satu fenomena yang kemudian bisa kita saksikan bersama pendengar.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 ada Meli Fit Irwansyah dengan Love Story. Ini namanya juga harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan Purwokerto malam ini untuk edisi 14 September 2026 mendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung membersamai di Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa tetap bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI, menemani menginspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi kali ini Selasa 15 September 2026. Pendengar, beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama Ustadz Dr. Andes Daliman MPD yang pagi hari ini akan mengangkat tema tentang kafir, istilah yang mengandung banyak makna. Untuk Anda pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaan-Mu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukum-Mu, pasti adil segala ketentuan-Mu atasku. Aku memohon kepada-Mu dengan kehormatan semua nama-Mu yang dengannya telah Engkau namakan diri-Mu, yang telah Engkau turunkan dalam wahyu-Mu, yang telah Engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihan-Mu ataupun yang Engkau khususkan untuk diri-Mu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuan-Mu yang gaib, agar Engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku, cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kembali saya Citra dan juga Putri menyapa anda kali ini dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Daliman MPD, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai kafir, istilah yang mengandung banyak makna. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, istilah kafir sering dipahami secara kaku, padahal kata ini punya cakupan makna yang luas. Mutiara Pagi untuk edisi kali ini mengangkat tema kafir, istilah yang mengandung banyak makna. Pemahaman konteks historis dan tekstual sangat penting agar tidak salah dalam menafsirkan ajaran. Makna bahasa berbeda dengan makna teologis. Penilaian ini mencegah sikap menghakimi sesama, pemikiran terbuka membantu membangun toleransi, serta memperkuat kerukunan di tengah masyarakat. Dan pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat dan baik.
1: Nggih, tema kita pagi hari ini Ustadz tentang kafir, istilah yang mengandung banyak makna ya Ustadz.
2: Iya, benar.
1: Kami persilahkan durasi maksimal 10 menit Ustadz untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kafarol ladhina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum, innahu man yusrik billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu

0: وما لظالمين من أنصار. Surat Al-Ma'idah ayat 72 ini artinya sebagai berikut. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih Putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah di neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa berjumpa lewat RRI Purwokerto ini. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Istilah kafir memang mempunyai banyak makna. Dan istilah ini memang sering disalahartikan karena pemahaman yang kurang luas, sehingga dengan demikian orang mudah untuk menghukumi orang lain sebagai orang yang kafir. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini marilah kita berbincang-bincang untuk memahami makna kafir secara luas, sehingga nanti kita akan bisa bersikap dan berbuat yang terbaik di dalam pergaulan kita di masyarakat, terutama kepada orang yang sesama Islam maupun yang di luar umat Islam. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pengertian kafir menurut keyakinan Islam secara garis besarnya adalah orang yang mengingkari atau tidak percaya kepada keesaan Allah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tidak percaya kalau Allah esa, atau dia percaya ada Tuhan lain selain Allah, itu termasuk kafir dalam istilah agama Islam. Dan juga orang yang tidak mengakui kenabian Muhammad, walaupun dia mengakui nabi-nabi yang lain, itu juga termasuk kafir. Ini pengertian yang pokok dari ajaran Islam tentang kafir itu. Kemudian, pengertian kafir ini juga bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kafir yang ringan, kafir kecil atau asghar ya. Jadi walaupun dia disebut sebagai kafir tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Artinya dia tidak sampai murtad. Hukumnya tidak sampai murtad. Sebagai contoh misalnya orang yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi dia tidak mengakui bahwa rezeki, kebahagiaan itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi dia itu merasa bahwa dia mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan itu karena usaha sendiri, bukan karena pemberian dari Allah. Kemudian orang yang mencela nasab, mencela keturunan dari orang lain, ya. Misalnya dia menjelek-jelekan ayahnya, ayah orang lain, menjelek-jelekan eyangnya atau nasabnya ke atas, ya, nenek moyang, ya, itu. Dia, oh, itu kan neneknya, oh, itu kan orang tuanya, oh, itu kan keturunan orang jahat, itu kan keturunan pencuri, dan sebagainya. Ini namanya mencela nasab. Kemudian, termasuk juga kafir yang ringan, yaitu tidak rela keluarganya, familinya itu meninggal, kemudian ditangisi, ya, tidak berhenti-berhenti, ya, karena dia merasa sayang sekali, ya. Jadi dia tidak seperti tidak mengakui bahwa itu merupakan sunatullah yang semua orang itu akan mengalami seperti itu. Kemudian juga termasuk kafir yang ringan, yaitu dia selalu iri, hasad, ya, atau dengki apabila orang lain mendapat nikmat. Dia ingin supaya kenikmatan itu lepas dari orang lain dan datang kepadanya. Termasuk juga kafir yang agak ringan, yaitu memusuhi sesama kaum muslimin. Ini juga termasuk kafir. Kemudian yang kedua, yaitu kafir yang berat, kafir akbar lah, ya. Hukumnya itu sampai mengeluarkan dari Islam. Artinya kalau orang berperilaku seperti itu, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Yang pertama diantaranya, yaitu orang yang mendustakan atau tidak percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah yang mengandung ajaran Islam. Dia tidak percaya. Jadi dia tidak beriman, tidak mengimani kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Nah, itu termasuk kafir yang berat. Kemudian berlaku sombong, sampai dia tidak mau beribadah karena kesombongannya. Dia merasa akan apa itu bisa hidup terus, ya. Seperti Fir'aun, ya. Nah, kalau dulu setan waktu diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, juga dia tidak mau melaksanakan perintah Allah karena kesombongannya, merasa bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Ini sifat sombong. Kemudian termasuk kafir yang berat, yaitu tidak percaya kepada keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Ini definisi yang utama tentang kafir di dalam Islam. Inilah kafir yang paling berat, yaitu dia tidak mengakui keesaan Allah dan tidak mengakui kenabian Muhammad. Nah, sebab itu merupakan inti daripada keyakinan Islam yang diucapkan dalam dua kalimat syahadat. Kemudian termasuk kafir yang berat juga benci terhadap Islam dan terhadap umat Islam, tidak suka, membenci, dan menolak. Dia tidak mau untuk masuk agama Islam, walaupun dia itu sebenarnya mengakui akan kebenaran Islam. Kemudian berikutnya adalah menyembah selain Allah, jadi perilaku musyrik. Dia menyembah batu, kayu, atau makhluk lain, ya, meminta pertolongan kepada makhluk lain seperti jin, setan, ya, dan juga tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Ini termasuk kafir yang berat. Jadi musyrik itu juga termasuk perbuatan orang kafir. Kemudian menghalangi jalan Allah, Artinya dia menghalangi agar orang lain itu tidak masuk Islam, menghalang-halangi dakwah Islam seperti yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah zaman dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah termasuk perilaku kafir yang berat. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang kafir? Yang pertama, kita harus berlaku adil. Jadi walaupun kafir, kita berlaku adil. Apalagi kalau menjadi penguasa seperti dulu Rasulullah, waktu menjadi penguasa di Madinah, dia di dalam mengadili perkara, dia berlaku adil, walaupun ya, misalnya orang Islam itu, ya, contohnya kalau orang Islam itu salah, orang kafir itu benar, dia tetap akan menghukumi bahwa yang benar yang kafir di dalam satu tingkatan tertentu dan orang Islam yang salah. Kalau memang faktanya seperti itu, ini namanya berbuat adil, terutama kepada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang mau, ya, tidak memusuhi Islam, mau bersahabat dengan orang Islam. Sebab ada dua macam kafir, yaitu kafir harbi yang memusuhi Islam, dan kemudian kafir zimmi yang mau bekerja sama dengan umat Islam. Kemudian yang kedua, sikap kita yaitu harus tetap menjaga akidah dan ibadah kita. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Artinya kita tidak saling mengganggu. Mari kita laksanakan ajaran kita sendiri-sendiri. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita harus tetap menepati atau menghormati perjanjian kita dengan orang kafir. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dulu itu, kalau ada kesepakatan atau perjanjian dengan orang kafir, Rasulullah tetap menetapi, mematuhi kepada perjanjian itu, dan biasanya orang kafir yang mengingkari perjanjian itu terlebih dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah ada yang langsung bergabung, kita terima telepon dulu ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan siapa di mana ini?
2: Faizin di Lumbir.
1: Pak Faizin, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada seseorang KTP-nya Islam, tapi tidak menjalankan sholat. Apakah itu termasuk kafir berat atau kafir ringan? Setelah meninggal dunia, orang tersebut beberapa ucapan atau karangan bunga, bela sungkawa dan semoga husnul khotimah doanya dari beberapa orang dan teman atau komunitas. Setelah itu, setelah meninggal dunia, orang tersebut nyambat karena mungkin ahli keluarganya tidak bisa baca Quran, apa bagaimana, akhirnya nyambat pada tetangga supaya apa ya jenis, ya katakan tadarus begitulah selama 7 hari atau 40 hari. Yang demikian itu bagaimana, apakah bisa memperingan orang yang telah meninggal tadarus itu dan ini meninggal, apakah bisa memperingan dosa atau perbuatan selama hidupnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih. Jadi memang kondisi umat Islam itu bermacam-macam. Dari yang Islam KTP ya, sampai yang Islam kafah. Kafah itu artinya sempurna mengamalkan segala ajaran Islam. Para pendengar kaum muslimin yang kami muliakan, memang di dalam hukum Islam, seseorang yang dengan ikhlas, yang dengan rela mengucapkan dua kalimat syahadat, itu berarti orang itu menyatakan beragama Islam. Nah, orang lain itu kalau melihat dia walaupun sudah bersyahadat tapi belum mengamalkan ajaran agama Islam, orang lain itu perlu mengajak, perlu mengingatkan atau mendakwai, mari kita sudah Islam, sedikit demi sedikit mengamalkan agama Islam. Namun secara formal hukum, itu bahwa orang yang mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat tanpa paksaan tapi dengan ikhlas, dengan kesadaran, itu berarti dia sudah Islam dan supaya diperlakukan seperti orang Islam yang biasanya, yang umum. Termasuk ya, sampai kepada kalau dia meninggal misalnya, ya, ya memang ini ada perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang secara tegas menolak menyolati, ya. Tapi ada yang mau juga menyolati, ya. Karena dia itu adalah orang Islam, hanya keislamannya itu belum sempurna. Gitu. Nah, tentang masalah kemudian kalau mendoakan, ya, kita kalau dia memang sudah dihukumi sebagai orang Islam, kita supaya tetap mendoakan, supaya menjadi seorang mukmin yang sampai meninggalnya, gitulah ya, dia itu akan mendapatkan ampunan lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apakah itu diterima apa tidak, itu akan Allah lah yang menentukan. Sebab doa mengkabulkannya adalah hak kuasa atau hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itulah kenyataan yang memang ada dalam masyarakat, dan itu merupakan tugas atau kewajiban kita bersama, yaitu bagaimana untuk mengajak orang yang baru berislam secara KTP untuk berislam dengan lebih baik, setahap demi setahap, sampai akhirnya dia bisa menjalankan ya ajaran agama Islam secara penuh. Wallahu a'lam. Saya kira begitu jawaban kami. Okay. Monggo dilanjutkan.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya saya bacakan dari WhatsApp Pro 1, ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan sebagian ulama yang mengatakan orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk kafir? Apa ada hadisnya dari Pak Usman di Bangsa Kebasen? Mau ditanggapi lagi Ustadz? Tadi sudah disinggung sedikit nggih?
0: Iya ya.
1: Monggo silakan.
0: Ya, mestinya ditanyakan kepada yang mengatakan kafir itu. Tapi ini tadi sudah saya jelaskan. Ini apa pertanyaannya, jadi lupa. Ini pertanyaannya bagaimana, Mbak? Coba dibilangin.
1: Bagaimana dengan sebagian ulama yang mengatakan orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk kafir? Apa ada hadisnya?
0: Jadi ini tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa orang yang tidak mau beribadah itu perlu juga dilihat dulu sebabnya apa. Sebabnya apa, karena memang belum bisa? Sebabnya atau karena dia itu memang menolak, ya, enggan untuk melakukan ibadah. Kalau dia itu tidak melaksanakan ibadah karena dia sombong, ya, menolak, ya, itu termasuk kafir. Namun kalau dia itu memang belum dapat, Nah, ini kewajibannya adalah orang itu belajar dan juga orang lain yang sudah bisa ya, menjalankan ibadah seperti sholat dan dia mampu untuk memberikan pengertian kepada orang tersebut, dia supaya membantu temannya untuk memberikan ya, cara-cara ibadah sholat itu. Jadi masalahnya ini tidak begitu saja. Apabila orang Islam tidak sholat kemudian dicap kafir, ya lihat dulu permasalahannya, apa memang karena dia membangkang, apa karena memang dia belum tahu ya, atau belum sadar, ya itu perlu untuk diberi kesadaran. Saya rasa begitu supaya tidak menimbulkan ya persoalan lagi di dalam masyarakat. Monggo kita lanjutkan.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita kembali baca WA dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sebentar, ini oke. Pak Ustadz ingin bertanya, saya sering dengar bahwa menuduh kafir kepada muslim itu dosa. Kalau bilang kepada orang non-muslim boleh atau tidak nih Pak Ustadz? Dari Umu Sismanan.
0: Jadi memang kita itu tidak boleh sembarang menuduh kepada orang lain itu kafir. Ya. Kita itu harus bersikap yang baiknya. Jadi kita itu berlaku adil, berlaku etis di dalam pergaulan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang itu belum melaksanakan ibadah ya seperti kita ya misalnya, itu perlu ada tabayun ya, perlu ada pendekatan, minta keterangan bagaimana kok misalnya tidak mau berbuat untuk mengamalkan agama Islam, itu memang perlu ada pendekatan. Jadi tidak demikian saja menuduh kepada orang lain bahwa orang itu adalah kafir karena tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Saya rasa begitu ya untuk pertanyaan tersebut.
1: Iya, baik.
0: Mari kita lanjut.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, dari siapa di mana, Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Soma Gede.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Indonesia ini agama kan bermacam-macam. Alah, kita harus hidup rukun seperti yang Bapak sampaikan. Kalau kita menuduh orang lain kafir dan sebagainya, ini tidak boleh. Nah ini terkadang kita umat Islam sendiri punya kelompok-kelompok, terkadang kita saling mengejek atau bahkan sholat bersama tidak mau. Ini Islam yang bagaimana? Apakah ini dibolehkan atau tidak? Terkadang merasa kelompoknya lebih baik atau lebih sempurna dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uslam. Silahkan Ustadz.
0: Di dalam kehidupan yang majemuk, ya, artinya bermacam-macam agama seperti di Indonesia, itu memang kita harus bijaksana. Artinya bagaimana kita untuk memberikan keyakinan, penjelasan kepada kaum muslimin sendiri, dan juga bagaimana apabila kita berbicara dengan orang di luar kita, artinya di luar agama Islam. Kita memilih memeluk agama Islam karena kita punya keyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling benar. Tapi ini harus merupakan keyakinan yang tidak usah disiarkan kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang lain. Artinya itu tetap menjadi keyakinan agama Islam, keyakinan kita. Dan bahkan kalau tadi kita membaca surat Al-Ma'idah ayat 72 ini, itu menjelaskan bahwa orang yang menuhankan Al-Masih Putra Maryam, jadi ya kalau Nasrani mungkin Yesus Kristus, itu dalam pandangan agama Islam, dia itu termasuk orang kafir dalam artian lainnya. Istilah kafir itu kan sekarang seolah-olah menyeramkannya. Padahal kafir itu artinya tidak separah itu. Ya. Kafir itu kan mengandung artian menutupi kebenaran. Kafir itu artinya menutupi kebenaran. Jadi kita kaum muslimin itu yakin bahwa yang benar itu adalah bertuhan Allah. Kalau bertuhan selain Allah, itu termasuk kafir, artinya termasuk menutupi kebenaran. Nah, jadi istilahnya itu, jangan kemudian kita mengkafirkan orang lain, sudah barang tentu pasti tidak suka kalau kita dikafir-kafirkan. Apalagi kafir itu sepertinya menjadi istilah yang menyeramkan atau menakutkan, padahal arti daripada kafir itu sendiri kan tidak seperti itu. Kafir itu tadi halusnya itu memang menutupi kebenaran. Dan dalam Al-Quran itu juga memang disebutkan banyak sekali istilah-istilah kafir. Tetapi jangan kemudian diartikan seperti pengertian masyarakat pada umumnya, pokoknya kalau kafir itu jahat dan sebagainya. Itu ada penilaian-penilaian dan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Nah, kita tetap berpegang bahwa kalau orang itu tidak menyembah Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, itu menurut Islam adalah menutupi kebenaran. Itulah yang disebut dengan istilah kafir. Nah, namun yang semacam itu supaya menjadi keyakinan kita kaum muslimin, ya, jangan kemudian kita kemukakan atau kita sampaikan, apalagi dengan tuduhan kepada yang di luar Islam, Anda itu kafir. Walaupun menurut keyakinan kita seperti itu, tapi kan ada etika. Etika hidup beragama, etika hidup bermasyarakat, bagaimana orang itu bersikap supaya tidak menyakitkan orang lain, ya, tapi justru bagaimana supaya kita bisa bekerja sama, kita berta'aruf, ya, dengan orang lain itu. Jadi itulah yang kita maksudkan, bahwa memang istilah kafir itu sangat luas, dari yang paling berat tadi itu, ya, yaitu mengingkari keesaan Allah dan kenabian Muhammad, sampai kepada perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kekafiran. Baiklah, mungkin ini memang agak cukup rumit sedikit. Ya. Monggo kita lanjut.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustadz. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari 0981, Assalamualaikum. Bolehkah sesama Islam debat kalau tidak ada kesepakatan hasil debat lalu mengucapkan lakum dinakum waliyadin? Terima kasih. Monggo Ustadz.
0: Lakum dinakum waliyadin itu konteksnya adalah masalah keyakinan, ya, dan peribadatan. Lakum dinukum artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini memang dulu dilakukan oleh Rasulullah, di mana sudah tidak ada kesepakatan dengan orang-orang kafir, ya, jahiliyah, ya. Sebab orang-orang jahiliyah dulu itu kan mengajak kepada Rasulullah untuk bertoleransi ya, bekerja sama tapi dalam masalah ibadah. Seperti setiap hari Jumat orang kafir misalnya ikut ke masjid, tapi hari yang lain ikut menyembah berhala ya. Nah, inilah yang oleh Rasulullah itu dijawab dengan tegas, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi kalau sesama Islam kemudian berdebat dalam sesuatu perkara belum ditemukan kesepakatan, itu tidak pas, tidak tepat kalau menggunakan kata lakum dinukum waliyadin. Ya, kita katakan mungkin kita belum bertemu pendapat kita, belum ada kesepakatan. Tapi bukan berarti itu perbedaan yang sampai kepada perbedaan agama, perbedaan keyakinan, atau perbedaan ibadah lakum dinukum waliyadin. Jadi begitulah klasifikasi ya, untuk perbedaan di dalam ajaran agama Islam.
1: Iya.
0: Monggo kita lanjutkan.
1: Iya, baik. Kalau begitu kita baca WA lagi nih yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada Ibu Rusti yang ada di Sumbang. Maaf Pak Ustadz, ikut bertanya. Ada seorang mengaku Islam tapi tidak sholat dan di bulan Ramadan juga tidak pernah berpuasa. Apakah ini bisa tergolong kafir berat, Pak Ustadz?
4: Sudah dijelaskan.
1: Ini sebenarnya terus sudah dijelaskan ya.
4: Kita ke pertanyaan lagi kah Ustadz, atau mau ditanggapi?
1: Mau ditanggapi atau kita lanjut?
0: Ya, mungkin anulah. Lanjut saja dulu.
1: Lanjut saja ya. Ya
4: ke pertanyaan lain ya. Oke, baik. Ya, ini dari Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Apa bisa ketaatan pada pemimpin menjadikan label kafir menempel pada kita? Yang demikian itu bagaimana, Pak Abdullah Ustadz?
0: Iya. Kita memang supaya mentaati kepada pimpinan ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kamu. Namun pemimpin yang kita taati adalah pemimpin yang atiullah dan Rasul ya. Jadi kalau pemimpin itu tidak ya, mengikuti Allah dan Rasul, mengajak kita kepada perbuatan musyrik, mengajak kita kepada perbuatan maksiat, itu tidak perlu ditaati. Ya. Jadi kita taat kepada pemimpin itu dalam batas taat kepada kebaikan. Ya. Ya, kalau Islam sesuai dengan ajaran Islam, kalau negara akan ada undang-undang, ada peraturan negara, ya, maka selama pemimpin itu tidak menyimpang dari ajaran agama, dari undang-undang peraturan yang sah di pemerintahan, maka wajib kita ikuti. Tapi kemudian kalau pemimpin itu menyimpang, ya, tidak wajib kita ikuti. Dan kita memang tidak boleh mendewakan seseorang karena orang itu memang tempat lupa dan tempat salah. Jadi kalau yang baik kita ikuti, yang salah jangan kita ikuti. Itu prinsip di dalam ajaran agama Islam. Monggo kita lanjut, masih ada waktu.
1: Ya, masih ada sedikit waktu nih ya. Monggo silakan yang masih mau bergabung di 632336 kita terima dulu. Assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana ini? Oke, monggo singkat saja Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang kami tanya itu orang Islam kan percaya gaib ya Ustaz ya. Tapi ini kita pernah mendengar ya Ustaz. Belum sih pernah mengikuti ya. Dia juga pernah kehilangan uang, itu hilangnya di mana? Nah, di situ. Tapi kita itu berpikir seperti ini. Apapun yang kita jalani nanti akan juga ketemu di kelak kemudian ya, ya di situ. Kita tanpa menjalannya. Nah itu yang seperti itu kan berarti kan makhluk gaib ya Ustaz ya. Nah itu yang memilih hari itu termasuk kafir atau bukan ya Ustaz ya. Demikian Ustaz pertanyaan kita. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Ustaz.
0: Anu, saya tidak jelas mendengarkannya.
4: Iya ini kalau tidak salah nih Pak Ustaz yang saya tangkap tadi hanya menyampaikan kalau manusia ini memelihara yang berbau goib seperti itu, apakah ini termasuk kafir juga Pak Ustaz?
0: Memelihara setan apa memelihara jin mungkin ya.
4: Iya.
0: Jadi itu merupakan perilaku perbuatan yang tidak ada contohnya di dalam agama Islam, tidak ada perintahnya. Dan yang penting begini, setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niatnya itu bagaimana? Dan juga kecuali niat itu juga pelaksanaannya. Ya. Kalau ada niat-niatan buruk, maka itu merupakan perbuatan yang buruk. Dan walaupun tidak niat buruk, tapi ya untuk apa? Ya? Kalau kita misalnya memelihara goib itu mungkin apa? Jelasnya ada orang memelihara tuyul mungkin gitu. Mm-hmm. Itu mungkin itu yang dimaksud itu. Ya itu jelas di dalam agama Islam itu merupakan perbuatan yang tidak baik lah, tidak bolehnya. Untuk apa kita memelihara hal yang semacam itu? Ya. Karena memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu juga tidak ada tuntunan, tidak ada contoh ya. Bahkan kalau kita mendengar cerita orang-orang yang memelihara seperti itu, kan memang untuk tujuan-tujuan yang paling banter itu duniawi dan tidak baik ya. Untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mulia lah ya. Tidak bermanfaatnya bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Ya, sebaiknya hal-hal yang aneh-aneh semacam itu ya tidak usah kita kerjakan, dan malah kita itu perlu untuk mengingatkan kepada saudara kita, kepada teman kita kalau terlanjur melakukan perbuatan yang sia-sia itu. Saya rasa demikian komentar saya. Terima kasih.
4: Iya, baik.
0: Masih ada waktu?
4: Ini waktunya sudah ada di penghujung waktu, Ustadz. Barangkali mungkin kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, Ustadz.
0: Terima kasih para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan tema kita pada pagi hari ini tentang kafir itu merupakan istilah yang mengandung bermacam-macam makna. Mari kita pahami dengan bijaksana, dengan arif, ya, bahwa istilah kafir itu bukan istilah yang seram ya. Sebab selama ini kafir itu dianggap merupakan istilah yang sangat-sangat apa itu, mungkin disebut sebagai istilah yang mematikan ya, sangat-sangat kejam ya. Kalau menuduh orang lain kafir, tetapi dengan pengertian kafir yang sebenarnya itu merupakan istilah dalam agama Islam bagi orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulullah, mestinya itu akan bisa menjadi pokok keyakinan sehingga kita bisa memahami istilah kafir yang sering muncul di dalam masyarakat. Dan memang ini ada semacam istilah yang dikeluarkan kalau tidak keliru oleh majelis ulama atau oleh siapa. Kita jangan mengatakan kafir kepada orang yang di luar Islam. Jadi orang Islam itu jangan mengatakan kafir orang di luar Islam, walaupun itu pengertiannya menurut agama Islam seperti itu. Tetapi baiklah kita itu mengatakan kepada orang yang di luar Islam itu dengan perkataan non-Muslim. Ini sebagai etika penyebutan supaya kita tidak mengkafirkan orang, ya, supaya kita tidak mengkafirkan orang, tetapi kita menyebutnya, menyapa orang lain dengan sapaan yang lebih etis, ya, yang lebih toleran, lebih bagus, yaitu kita sebut dengan non-Islam, karena memang kenyataannya dia bukan orang Islam. Saya kira itu, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman bagaimana pengertian kafir yang sesungguhnya, dan bagaimana yang kemudian pengertian yang sudah umum, ya, berkembang di dalam masyarakat, kita bisa memilah-milah kepada siapa kita bicara, bagaimana kita mengatakannya, yang semuanya kita tujukan untuk saling, ya, bekerja bersama, kita bersaudara di dalam kehidupan masyarakat yang bineka ini. Sebab memang kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, ya, yang bineka, kita harus pandai-pandai menempatkan diri, jangan menimbulkan permusuhan, jangan menimbulkan orang lain sakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Daliman MPD yang membahas mengenai kafir, istilah yang mengandung banyak makna.
4: Ya, kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok hari di waktu yang sama. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai masyarakat Brebes dan Banyumas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Selanjutnya, informasi mengenai meningkatkan minat baca generasi muda menjadi salah satu perhatian Dinar Pusda Banyumas melalui penyelenggaraan Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 15 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Pendengar, masyarakat Brebes dan Banyumas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana mulai dari resiko kebakaran lahan hingga aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Brebes dan Banyumas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca dan lingkungan saat ini. Di Kabupaten Brebes, masyarakat diminta berhati-hati saat membakar sampah menyusul masih tingginya risiko kebakaran lahan. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes Rafiuddin Musa mengatakan sampah yang dibakar harus benar-benar dipastikan padam sebelum ditinggalkan.
2: Ya, pesan dari Damkar Brebes buat warga Brebes khususnya sama warga masyarakat umumnya, saat kita bakar sampah ditungguin sampai benar-benar mati, sampai benar-benar tidak ada asapnya lagi gitu mas. Terus juga kalau memang di sekitarnya ada pohon yang kering, banyak ilalang, yang mending gak usah bakar-bakaran lah, karena memang biasanya kita tahunya itu udah aman tapi ternyata tetap setelah kita tinggal, ya itu terjadi kebakaran.
1: Menurutnya kebakaran kerap terjadi karena warga mengira api sudah aman setelah ditinggalkan. Sementara itu masyarakat di Kabupaten Banyumas juga diminta tetap waspada terhadap potensi bencana termasuk aktivitas Gunung Slamet. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Banyumas Awal Sudiono mengatakan status Gunung Slamet saat ini masih dalam kondisi waspada. Masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi.
3: Di wilayah Kabupaten Banyumas itu supaya waspada terhadap peningkatan gunung api slamet ataupun yang berstatus waspada saat ini, kegiatan tetap berjalan, baik di pertanian maupun yang lainnya tetap berjalan biasa kegiatannya, supaya berwaspada saja demikian.
1: BBBD Banyumas juga memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya, termasuk gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Konferensi Internasional Ecolgas 2026 yang digagas Fakultas Hukum Unsud memfokuskan pembahasan pada perkembangan hukum dan kecerdasan buatan atau AI. Berikut laporan Yanuar Adi.
4: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pesat mendorong dunia hukum untuk beradaptasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto melalui The Fourth International Conference on Law, Governance, and Social Justice atau Ecolgas 2026. Dekan Fakultas Hukum Unsud Profesor Dr. Riris Andanariswari mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi ruang bagi akademisi dari berbagai negara untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. Ecolgas 2026 mengangkat tema untuk menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu pijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi, persoalan hukum, dan tantangan lingkungan. Menurut Riris, perkembangan AI membuka berbagai peluang baru, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum. Konferensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang relevan untuk menjawab perubahan tersebut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Ecolgas 2026 diikuti sekitar 200 peserta dengan 120 paper yang telah masuk untuk dipresentasikan. Peserta berasal dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang.
5: Pembicara yang pertama tadi ada dari Jepang, Tokyo University, kemudian dari Melbourne University, kemudian dari UI, dari UNHAS, kemudian dari Unsud sendiri juga ada, itu untuk pembicaranya. Kemudian tentunya tadi harapannya dengan goal yang diinginkan, bukan cuma sekedar tentunya ini adalah luaran untuk gagasan berbagai ide berkaitan dengan tadi salah satunya mengenai kemajuan artificial intelligence, tetapi persoalan hukum ini kan tentunya juga perlu diadaptasi dan juga kembali tentunya ingin berkontribusi berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa.
4: Prof. Riris mengatakan Ecolgas merupakan agenda rutin Fakultas Hukum Unsud yang telah diselenggarakan sejak 2018. Konferensi sebelumnya digelar pada tahun 2020 dan 2023 sebelum kembali dilaksanakan pada 2026 sebagai agenda 3 tahunan. Selain menghadirkan akademisi dan peneliti, konferensi ini juga menjadi ruang bagi dosen serta mahasiswa Unsud, termasuk mahasiswa program magister dan doktor, untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, meningkatkan minat baca generasi muda menjadi salah satu perhatian Dinar Pusda Kabupaten Banyumas melalui penyelenggaraan Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
6: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau DINAR Pusda Kabupaten Banyumas menggelar Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat. Kegiatan tersebut secara khusus menyasar generasi muda agar minat dan kegemaran membaca dapat

0: ini untuk membangkitkan literasi atau meningkatkan literasi, dan memang yang menjadi sasaran utama kan memang anak-anak kita dulu ini, anak-anak kita. Kalau dari mereka sudah tumbuh minat, tumbuh kegemaran untuk mencintai literasi, harapan kita sampai dengan usia dewasa, sampai usia lanjut, mereka tetap menginginkan atau mereka tetap mencintai literasi.
1: Agus menambahkan kondisi literasi di Banyumas secara umum dinilai cukup baik. Salah satunya terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Bahkan masyarakat meminta agar pelayanan perpustakaan dapat diperpanjang hingga malam serta tetap dibuka pada akhir pekan. Selain layanan konvensional, Din Arpusda Banyumas juga terus mengembangkan transformasi digital melalui perpustakaan digital. Din Arpusda juga mendorong partisipasi berbagai pihak untuk mendukung pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat. Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026 masih berlangsung dan terbuka bagi masyarakat. Din Arpusda mengajak warga membawa putra-putrinya untuk mengenal layanan perpustakaan, mengikuti berbagai kegiatan, serta menikmati hiburan dan stan yang tersedia sehingga kecintaan terhadap literasi semakin tumbuh. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar, Galeri Tour Banyumas Heritage Week 2026 menghadirkan arsip sejarah Banyumas untuk dikenalkan kepada masyarakat. Berikut laporan Septia Mala.
1: Galeri Tour Banyumas Heritage Week 2026 menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah Banyumas melalui arsip dan peninggalan masa lalu. Kegiatan ini juga menarik minat generasi muda untuk melihat langsung berbagai arsip sejarah yang dipamerkan. Pengunjung asal Purwokerto, Alif Bimo, mengatakan ketertarikannya terhadap sejarah kota sendiri menjadi alasan dirinya datang ke galeri tour. Menurutnya, melihat arsip secara langsung memberikan pengalaman berbeda dibandingkan mempelajari sejarah melalui media digital.
2: Saya baru tahu ternyata di Banyumas Raya ini punya banyak pabrik gula, terus jalur keretanya juga nggak cuma satu, juga ada banyak, terus bangunan-bangunan bersejarah juga ternyata di Banyumas ini nggak cuma yang kita kenal saat ini, ternyata ada yang lebih banyak lagi yang bangunannya tuh udah rata dengan tanah.
1: Alif mengatakan, dari arsip yang dipamerkan, dirinya mulai menemukan sejumlah fakta yang sebelumnya belum diketahuinya, termasuk keberadaan pabrik gula dan jalur kereta di Banyumas Raya. Ia menilai pengalaman melihat arsip secara langsung membuat sejarah terasa lebih dekat. Kurator Banyumas Heritage Week 2026, Jatmiko Wicaksono, mengatakan pameran mengangkat sejarah Serajudal Stromtrammatstapish atau SDS, perusahaan kereta uap yang pernah berada di kawasan Lembah Serayu sekitar 130 tahun lalu. Galeri tour juga dirancang agar masyarakat tidak hanya melihat arsip, tetapi memahami cerita di baliknya.
3: Jadi tema Banyumas Heritage Week 2026 ini kita mengangkat 130 tahun dari Serajudal Stromtrammatstapish, yaitu sebuah maskapai kereta uap Lembah Serayu yang berada di tentunya Lembah Serayu. Dan di sini bukan yang dimaksud adalah ulang tahun yang ke-130, tapi kita mengenang bahwa pernah ada ya 130 tahun yang lalu.
1: Jatmiko mengatakan, pameran tersebut berupaya menunjukkan bahwa arsip tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi dapat menjadi cara untuk mengenal sejarah secara lebih dekat. Penyajian arsip secara langsung diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan sejarah Banyumas kepada masyarakat khususnya generasi muda. Septia Mala melaporkan.
0: Pendengar, personal branding dan kesiapan karir dinilai penting bagi mahasiswa untuk memperluas peluang di dunia kerja hingga kancah internasional. Selengkapnya dilaporkan Fahira Dinda.
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI menggelar workshop personal branding dan persiapan karir bagi mahasiswa. Kegiatan ini membahas pentingnya membangun citra diri sekaligus mempersiapkan kemampuan mahasiswa menghadapi dunia kerja di era digital. Duta FEBI Putri 2025, Indra Lestari Putri mengatakan, personal branding tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang menampilkan dirinya di media sosial, tetapi juga harus tercermin melalui tindakan dan

0: perilaku dalam kehidupan nyata.
1: Branding itu tentunya sangat diperlukan ya, bagaimana citra kita, bagaimana kita dilihat mahasiswa luas, tentunya tidak hanya FEBI tetapi juga masyarakat luas bagaimana mengenal FEBI, apakah nantinya memilih FEBI atau tidak, itu kan tergantung bagaimana kita membranding fakultas itu sendiri.
0: Menurutnya, media sosial dan platform profesional seperti LinkedIn dapat membantu mahasiswa memperluas jaringan komunikasi tanpa terbatas wilayah. Pemanfaatan platform tersebut juga dinilai mampu memperkenalkan citra positif kampus kepada masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, peserta workshop Dwi Puspitasari mengaku memperoleh motivasi dan pengetahuan baru, terutama mengenai pengembangan pola pikir, public speaking, hingga keterampilan membuat konten profesional.
2: Yang saya paling amati dan sangat menarik nih untuk diimplementasikan yaitu bagaimana kita mengatur mindset. Ketika kita mampu memiliki pola pikir, cara pandang yang bagus, nanti ketika ilmu dan skill kita digabungkan, itulah hal yang paling bisa kita gunakan untuk mengasah serta bertahan di dunia pekerjaan.
0: Melalui workshop tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan personal branding secara konsisten, baik melalui media sosial maupun dalam interaksi sehari-hari. Kemampuan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk menghadapi persaingan dunia kerja, termasuk membuka peluang karir hingga tingkat internasional. Fahira Dinda melaporkan.
3: Pendengar UKM Refleksi Fotografi Visip Unsud menggelar pameran Akbar 2026 dengan mengangkat tema Chronicle of 24 Hours. Berikut laporan Devi Izati.
4: Unit Kegiatan Mahasiswa Refleksi Fotografi FISIP Universitas Jenderal Sudirman menggelar pameran Akbar 2026 selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan terbesar sekaligus program kerja eksternal UKM Refleksi Fotografi FISIP Unsud. Tahun ini pameran mengusung tema Chronicle of 24 Hours yang menggambarkan berbagai dinamika dan aktivitas manusia dalam kurun waktu 24 jam. Project Officer Hanifah Delista Rahman menjelaskan tema tersebut berangkat dari keinginan untuk merekam momen-momen keseharian manusia yang seringkali luput dari perhatian. Karya fotografi yang ditampilkan terbagi dalam 4 fase waktu, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari.
5: Setiap individu kan pastinya berbeda-beda kan ya Kak. Nah makanya hal itu pameran ini diadakan dengan tema tersebut. Esensinya sih untuk mengajak pengunjung itu memaknai 24 jam itu berharga dan juga sangat beragam pastinya Kak. Ada yang paginya udah olahraga mungkin, ada yang berangkat kuliah atau sekolah mungkin, ataupun ada yang udah berangkat kerja seperti.
4: Melalui deretan karya fotografi yang ditampilkan, panitia berharap pengunjung dapat memaknai keberagaman aktivitas manusia sekaligus menghargai setiap momen dalam kehidupan sehari-hari. Selama 2 hari penyelenggaraan, pameran mendapat respon positif dari para pengunjung dan penikmat seni fotografi. Hanifah menyebut, tema yang diangkat menjadi salah satu hal yang menarik perhatian pengunjung.
5: Kalau antusiasme yang dari aku pribadi rasakan atau dari teman-teman yang rasakan itu tuh pastinya positif sih Kak, karena banyak dari teman-teman yang excited dan juga kayak berbeda nih temanya dari yang lain, atau bahkan baru ketemu lagi dengan tema yang seperti ini yang mengangkat 24 jam itu tuh seperti apa momen-momennya dan segala macamnya.
4: Panitia juga terbuka terhadap berbagai masukan dari pengunjung sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan mendatang. Pameran Akbar 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas sekaligus menyampaikan pesan mengenai pentingnya menghargai setiap momen dalam kehidupan. Kegiatan serupa direncanakan kembali hadir pada tahun depan. Devi Izati melaporkan.

0: Pendengar, melalui PPK Ormawa, BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwakarta menjalankan program bertajuk Si Pintar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Tim PPK Ormawa dari BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto FPPUMP menjalankan program inovatif bertajuk Si Pintar di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Anggota tim PPK Ormawa BEM FPPUMP Damar Jati Wijaya menjelaskan, program tersebut dihadirkan sebagai upaya mengoptimalkan kembali potensi pertanian hidroponik yang telah tersedia di Desa Purbadana. Mahasiswa bersama masyarakat mengembangkan sistem smart farming dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT dan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tidak hanya berfokus pada teknologi produksi, Si Pintar juga dirancang sebagai program pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan aspek budidaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga hilirisasi produk pertanian. Dalam program ini, masyarakat juga mendapatkan pendampingan pengelolaan budidaya hidroponik, manajemen nutrisi tanaman, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Selain itu, program juga mendorong peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tambah yang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari usaha ekonomi desa.
2: Jadi kenapa kita mengambil desa tersebut? Yang pertama karena alasan lokasi. Sebelum kita jauh pergi mengabdi di desa yang jauh, ternyata di desa sekitar kampus kita ada yang membutuhkan kita gitu loh. Nah, kemudian kita melakukan investigasi dan survei, serta melakukan penyusunan program gitu. Jadi kemarin kita sudah melakukan wawancara terkait dengan masyarakat dan juga PPP serta dosen pendamping. Kemudian kita membuat sebuah program yang di mana ternyata di Desa Purbadana itu memiliki sebuah potensi dan sebuah permasalahan. Jadi kita kembangkan secara bersama-sama, lahirlah program Si Pintar ini terkait manfaatan IoT, Mas.
1: Adapun program Si Pintar sudah berjalan mulai Juni dan akan berakhir pada Oktober mendatang. Program ini didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek lewat skema hibah. Guna menjaga keberlanjutan program setelah masa pengabdian selesai, tim PPK Ormawa BEM FPPUMP juga membentuk kelembagaan desa serta merancang alur kegiatan atau roadmap untuk beberapa tahun ke depan. Melalui program Si Pintar, BEM FPPUMP berharap Desa Purbadana dapat menjadi salah satu contoh pengembangan pertanian modern berbasis teknologi yang mengintegrasikan smart farming, energi terbarukan, pemberdayaan masyarakat, dan hilirisasi komoditas pertanian. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, transformasi digital tidak lagi hanya menjadi urusan kota, desa pun dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Transformasi digital tidak lagi hanya menjadi urusan kota, desa pun dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Konsep desa cerdas atau smart village menjadi salah satu jawaban untuk menghadirkan pemerintahan desa yang lebih efektif, pelayanan publik yang cepat, sekaligus masyarakat yang semakin mudah mendapatkan informasi. Namun, desa cerdas tidak boleh dimaknai sebagai memiliki website desa saja, atau hanya memasang jaringan internet, atau hanya memindahkan pelayanan dari meja kantor ke layar telepon genggam. Esensi desa cerdas justru terletak pada bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Salah satu fondasinya adalah keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola anggaran, menjalankan program, menentukan kebijakan, hingga menggunakan aset dan sumber daya desa. Informasi tersebut bukan sekedar formalitas administratif, tetapi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Teknologi seharusnya membuat informasi publik semakin mudah diakses. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, program pembangunan, penerimaan manfaat, agenda pelayanan, hingga capaian pembangunan dapat disajikan secara sederhana melalui kanal desa digital. Dengan begitu, masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor desa hanya untuk mencari informasi. Lebih dari itu, keterbukaan informasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat, warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap pembangunan di desanya. Inilah yang membedakan desa digital dengan desa cerdas. Desa digital mungkin telah menggunakan teknologi, tetapi desa cerdas mampu menjadikan teknologi sebagai alat untuk membangun pemerintahan yang transparan, responsif, partisipatif, dan akuntabel. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan desa cerdas bukan seberapa banyak aplikasi yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Ukuran sesungguhnya adalah apakah warga semakin mudah memperoleh pelayanan, semakin mudah mendapatkan informasi, dan semakin mudah memiliki ruang untuk terlibat dalam pembangunan. Sumber daya desa yang maju bukan hanya desa yang terkoneksi dengan internet, tetapi desa yang terkoneksi dengan warganya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 15 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Purwokerto pagi hari ini bersama dengan Citra dan juga Putri ya, yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari yang cukup cerah sekali, mudah-mudahan ini akan menambah semangat baru ya untuk Anda memulai segala aktivitas Anda. Ya pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda, mempersiapkan segala sesuatunya. Pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena kami nanti akan berbagi informasi-informasi menarik ya. Termasuk juga nanti akan ada info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan juga perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Terus satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan ya dua buah lagu yang spesial sekali untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar, mengawali pagi dengan hati yang lebih ringan, pikirannya rileks ya. Semangat yang menyala ya.
0: Rasanya kayak adem gitu ya.
1: Bangun pagi dengan pikiran harapan baru, jangan deh yang namanya bangun pagi tiba-tiba, aduh ini pinjemannya udah berapa kali angsuran, terus aduh.
0: Pokoknya pagi hari kita harus bisa mungkin kita mensugesti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Walaupun cicilan udah banyak banget gitu
1: tapi ya udahlah, itu
0: walaupun
1: penyemangat
0: tanggalnya
1: hidup,
0: masih 15
1: ya.
0: Tapi dompet udah kembang ngempis gitu kan.
1: Selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda kembali di Purwakarta pagi untuk edisi kali ini. Jangan lewatkan, nanti ada Purwakarta menyapa ya yang akan hadir di jam 8 sampai di jam 9 pagi. Untuk Halo RRI besok hari Rabu, saya akan kembali menemani Anda. Jadi hari Selasa ini kita akan kasih informasi-informasi yang ringan-ringan saja ya, untuk menemani aktivitas Anda yang super sibuk di hari Selasa ini. Walaupun sibuk, tetap harus jaga kesehatan.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama Mas Aditya. Selamat pagi Mas Adit.
2: Pagi Mbak.
1: Dengan saya Putri.
2: Oh ya, pagi Mbak Putri.
1: Iya, dan silakan laporan Anda.
2: Baik, bersama Adit yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini terpantau di beberapa titik simpang Kota Purwokerto ini cukup padat ya kan, salah satunya pada simpang Kebondalem. Ini pada simpang Kebondalem yang menuju ke arah timur cukup padat ini kondisinya untuk pagi hari ini. Begitu pun juga dari simpang selatan pun juga kondisinya cukup padat menuju ke arah utara, lebih banyaknya unik untuk kendaraan roda 2 dan roda 4-nya. Dan selanjutnya kita bergeser ke utara pada simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria dari kaki simpang utara di Jalan HR Bunyamin untuk pagi hari ini juga kondisinya cukup padat. Begitupun juga pada kaki simpang selatan di Jalan Overstay Istiman pun untuk pagi hari ini terpantau sangat padat untuk di Jalan Overstay Istiman, dan juga pada kaki simpang barat di Jalan Dr. Angka, dan juga pada kaki simpang timur dari daerah Gor Satria sendiri untuk pagi hari ini kondisinya cukup ramai lancar. Selanjutnya kita bergeser ke simpang Karangjambu. Untuk simpang Karangjambu dari kaki simpang utara di Jalan Pur Sumarto kondisinya juga cukup padat dan antriannya juga cukup panjang untuk pagi hari ini. Dan juga pada kaki simpang selatan di Jalan Ahmad Yani, dari Jalan Ahmad Yani ini juga kondisinya cukup padat. Begitupun juga pada kaki simpang barat di Jalan Bobosan kondisinya cukup padat. Namun untuk pagi hari ini didominasi lebih banyak kendaraan roda 2 untuk simpang Karangjambu. Selanjutnya kita bergeser pada simpang luar Purwokerto daerah timur, yaitu pada simpang Sokaraja. Untuk simpang Sokaraja daerah Purbalingga yang akan memasuki simpang atau memasuki wilayah Purwokerto kota ini kondisinya cukup ramai dari arah Purbalingga, didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Begitupun juga dari kaki simpang selatan yang dari arah Banyumas, Kalibagor atau Kaliori, untuk pagi hari ini juga kondisinya cukup ramai lancar menuju memasuki ke Kota Purwokerto. Selanjutnya di simpang Karang Lewas, untuk simpang Karang Lewas ini yang dari kaki simpang barat dari arah Aji Barang ini kondisinya cukup padat dikarenakan untuk hambatan sampingnya ini cukup tinggi ya teman-teman. Untuk diperhatikan di kaki simpang barat pada simpang Karang Lewas, untuk pagi hari ini kondisinya cukup padat dan cukup ramai untuk pedagangnya untuk pagi hari ini, dan juga beberapa mikrobus berhenti di bahu jalan untuk pagi hari ini untuk diperhatikan jarak aman kendaraan Anda. Sekian informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, serta marka jalan, karena keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua. Sekian, terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Adit. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Pagi, Mbak.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
3: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Masjid ternyata tidak hanya jadi tempat ibadah ya. Dari masjid kegiatan ekonomi juga bisa tumbuh dan juga memberikan manfaat untuk jamaah. Nah, salah satunya dilakukan oleh Masjid 17 Purwokerto.
1: Nah, tahu nggak nih kira-kira Masjid 17 Purwokerto di mana?
0: Tahu dong, di situ mana?
1: Ador.
0: Nggak, Ador. Depan geriatri.
1: Nah, Masjid 17 Purwokerto ini mengembangkan ekonomi jemaah ya melalui program Kafe Kemakmuran. Program ini menjadi bagian dari upaya masjid untuk mengembangkan aktivitas ekonomi jemaah antara lain dengan pemasaran digital dan juga inkubasi usaha. Yes. Konsepnya juga menarik banget nih ya, karena masjid ini nggak cuma menjadi pusat kegiatan keagamaan aja, tetapi juga membuka ruang usaha bagi jemaah untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
0: Iya, betul sekali. Nah, langkah ini seperti menunjukkan bahwa masjid ini bisa mengambil peranan lebih luas dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi tidak hanya membangun sisi spiritualnya aja, tapi juga mendorong pemberdayaan dan juga kemakmuran jamaah. Jadi semoga Kafe Kemakmuran Masjid 17 Purwokerto ini bisa terus berkembang ya Cit ya. Dan juga memberikan manfaat nyata untuk jamaah dan juga masyarakat di sekitar. Baik pendengar Pro 1, informasi selengkapnya bisa Anda simak di www.rri.co.id. Dan selanjutnya kami informasikan nanti tepat pada pukul 7, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan pendengar, pastikan terus Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
3: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
1: ya,
6: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
3: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus.
8: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang